0: total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga. Salah satu diantaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa, kayak gitu. Ya.
0: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
2: Sudah kami telusuri secara sesama, dan itu tidak untuk penampilan, berarti alasan mana yang kita itu.
3: Tapi sebagian sudah pulih?
2: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
0: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Dimas Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
3: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Inox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Inox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
3: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
12: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
13: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: So decided.
11: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
14: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
11: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
15: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
11: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
16: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
17: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
18: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Osan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
21: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan

0: kawasan ini.
1: Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Citowaru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pemegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka kecelakaan lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Masih di FM 100,5 MHz ya, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya pendengar, kami akan menghadirkan informasi cuaca dari BMKG Eltari Kupang bersama Prakirawan Vito. Halo, selamat pagi Vito.
1: Halo.
0: Iya, silakan untuk informasi cuaca maritim pagi hari ini. Maaf, informasi cuaca BMKG pagi hari ini.
1: Oke, baik Kak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Halo, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perakiraan cuaca wilayah NTT dari BMKG yang berlaku hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Untuk cuaca di NTT secara umum pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, pada siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan tebal, pada malam hari cerah hingga cerah berawan, dan pada dini hari cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara di NTT berkisar sekitar 20 hingga 34 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian dataran tinggi lainnya 15 hingga 27 derajat Celcius. Untuk angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dan kecepatan sekitar 10 hingga 30 km per jam. Dari kami tidak ada peringatan dini cuaca ekstrim untuk 3 hari ke depan. Kemudian untuk informasi perakiraan cuaca hingga tingkat kelurahan maupun desa, selengkapnya dapat diakses melalui website https://cuaca.bmkg.go.id. Semoga informasi dari kami bermanfaat.
0: Baik, terima kasih rekan Fitro untuk informasi perakiraan cuaca BMKG pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sukses selalu.
1: Selamat pagi, terima kasih.

resensi buku, buku Let Them Theory karya Mel Robinson. Buku ini memberikan panduan sederhana namun mendalam untuk membantu kita menjalani hidup yang lebih tenang, bahagia, dan bebas dari tekanan emosional yang tidak perlu. Pendengar, pernahkah Anda merasa frustasi karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan harapan Anda? Atau mungkin Anda merasa kesal karena terlalu peduli dengan opini orang lain? Let Them Theory menawarkan solusi sederhana untuk semua itu. Biarkan mereka atau let them. Ya, buku ini mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol atas hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, terutama terkait dengan tindakan, pikiran, atau perasaan orang lain. Mel Robinson menjelaskan bahwa salah satu sumber utama ketidakbahagiaan kita adalah obsesi untuk mengubah atau mengendalikan orang lain. Kita terlalu sering terjebak dalam kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang tidak peduli, atau bahkan mencoba mendapatkan validasi dari mereka yang tidak pernah mendukung kita. Lewat buku ini, penulis mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari fokus pada diri sendiri, bukan dari upaya mengatur orang lain. Ada satu prinsip sederhana dalam buku ini, let them, biarkan mereka. Jika seseorang tidak mendukung Anda, biarkan mereka. Jika seseorang memilih jalan hidup yang berbeda dari Anda, biarkan mereka. Jika seseorang berkata buruk tentang Anda, biarkan mereka. Dengan menerima bahwa setiap orang memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka, kita bisa membebaskan diri dari rasa frustasi dan tekanan emosional. Mel Robinson menggambarkan konsep ini dengan sangat praktis dan relatable. Misalnya, ia membahas bagaimana kita sering merasa kecewa ketika orang lain tidak memberikan respon yang kita harapkan. Padahal, kekecewaan itu muncul karena ekspektasi kita sendiri, bukan karena kesalahan orang lain. Penulis menyarankan kita untuk menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain. Tapi, kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Daripada terus-menerus terganggu oleh tindakan mereka, lebih baik fokus pada apa yang membuat kita bahagia dan damai. Kutipan inspiratif dari buku ini, kedamaian datang ketika Anda berhenti mencoba mengubah orang lain dan mulai menerima mereka apa adanya. Kutipan ini sangat relevan bagi kita semua, terutama jika Anda sering merasa lelah secara emosional karena mencoba membuat orang lain berubah. Buku ini mengingatkan kita bahwa penerimaan adalah kunci kebahagiaan. Let Them Theory adalah buku yang mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol, menerima orang lain apa adanya, dan fokus pada kebahagiaan diri sendiri. Dengan pesan-pesan yang sederhana namun mendalam, buku ini bisa membantu kita menjalani hidup dengan lebih damai, penuh makna, dan bahagia.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang nggak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya nggak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
5: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: informasi kan untuk Anda ya, dimanapun Anda berada ya. Sesaat lagi di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Asta Cita dengan topik pajak marketplace dan dampak bagi keberlangsungan UMKM bersama rekan presenter kita Rosada Lima, dan akan menghadirkan narasumber kita yang berkompeten ya, yaitu kepala kantor pelayanan pajak Pratama ND Bapak Dedi Arief Setiawan, dan juga dosen magister manajemen pasca sarjana Universitas Flores ND Dr. Mansur Abdul Hamid SE MM. Dan mendengar tetap setia bersama Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu enggak lihat?
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Budaya adalah jati diri, dan dari budaya kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog inspiratif yang mengupas nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, dan identitas budaya Nusantara. Bersama narasumber kompeten dan juga tokoh budaya, kita berkumpul

membawakan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi mendengar program satu Anda bersama kami dalam dialog Asta Cita di pagi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Apa kabar kalian? Semoga tetap stay bersama kami Pro 1 RRIND seperti biasa pukul 9 hingga 9.55 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan dialog Asta Cita ke ruang dengar Anda. Pendengar, topik kita pagi hari ini adalah pajak marketplace dan dampaknya bagi keberlangsungan UMKM. Nah, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia perdagangan. Kini para pelaku UMKM dan menengah dapat memasarkan produk mereka dengan lebih mudah melalui berbagai platform marketplace. Nah, peluang ini tentu membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan penjualan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tapi di balik peluang tersebut ada berbagai pertanyaan mengenai kebijakan perpajakan yang mulai diberlakukan per 1 Oktober 2026, yakni mengenai pajak marketplace. Jangan kaget. Sebenarnya ini wacananya sudah lama sekali. Kalau kita mengikuti perkembangan atau informasi di media sosial, di berbagai media massa, itu wacana mengenai pajak di marketplace sih sebenarnya sejak 2 tahun yang lalu. Tetapi sudah melewati proses yang lumayan panjang dan pemberlakuannya itu di akhir tahun 2026, tepatnya di 1 Oktober. Nah, bagaimana penerapan pajak bagi para pelaku usaha yang berjualan secara daring atau biasanya dalam jaringan atau istilah kerennya kita sekarang online. Kemudian apakah kebijakan ini akan membantu menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan tertib? Atau justru menambah beban bagi pelaku UMKM yang sedang berjuang mempertahankan usahanya, apalagi yang baru rintis. Karosa saya baru mulai, baru merintis, baru beberapa, masih melalui Facebook-Facebook saja. Baru mau masuk ke secara resmi ke marketplace, di sana pajak sudah menunggu atau menanti, udah melambai-melambai. Nah, pagi hari ini pendengar, kami akan membahas secara tuntas kira-kira kategori mana sih yang dikenai pajak, yang mana belum, yang mana tidak. Kemudian nanti kita juga akan mendengarkan pendapat dari akademisi untuk melihat apakah berdampak kepada keberlangsungan UMKM ke depan atau tidak. Nah, hari ini kami sudah hadir bersama kami di studio ada Bapak Dedi Arief Setiawan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende, Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Panjang banget tuh alamatnya ya. Pokoknya Kepala Kantor Pajak di ND gitu aja, di Jalan Altari. Pasti sudah familiar karena apa-apa sekarang berkaitan dengan pajak, Pak Dedi. Pak Dedi, selamat pagi, apa kabar pagi hari ini?
1: Kabar baik, Kak Rosa, alhamdulillah.
0: Udah yang keberapa kali ya datang ke RR ini, Pak?
1: Baru sekali.
0: Kalau sekali berarti ada yang kedua, ketiga, dan ke-100. Pak Mansur.
1: Oh iya, siap, insyaallah.
0: Iya. Kayaknya harus lebih banyak berbagi sih Bapak soal pajak.
1: Oh iya, siap.
0: Karena kami kalau mau bayar pajak teman-teman, ya apa lagi nih pajak-pajak terus nih.
1: Siap-siap.
0: Oke, okay. Baik. Kemudian kami juga menghadirkan dosen Magister Manajemen Pasca Sarjana Uniflor. Ada Pak Mansur, Dr. Mansur Abdul Hamid S.E.M.M. Panjang kali namanya sekarang ya Pak ya. Dulu satu dua kalimat aja baru ada tambah komanya sedikit. Apa kabar kakak?
1: Ya, selamat pagi para pendengar di rumah, selamat pagi Kak Rosa, sehat selalu.
0: Kakak dosen ini selalu setia dengan RRI Pak Dedi.
1: Iya, luar biasa.
0: Iya, ini luar biasa lompatannya. Baik, kita akan hadir kurang lebih hingga di pukul 9.55. Anda bisa ya bergabung bersama kami di line telepon di 0821 4451 1957 atau di line WA 0821387878786. Atau nanti kalau misalnya nonton di live YouTube channel RRI bisa komen di bawah. Kalau tidak puas langsung ke kantor pajak di Jalan Altari. Baik, kita langsung ke Pak Dedi. Pak Dedi bisa ini sekaligus ajang sedikit sosialisasi ya, edukasi dan sosialisasi ke pendengar kita terkait dengan penerapan pajak marketplace. Dasar hukumnya apa, pertimbangannya apa, tujuannya apa? Silakan Pak Dedi.
1: Iya, luar biasa. Diborong langsung sama Kak Rosa.
0: Iya, biar sekali aja saya ngomong, nanti Pak Dedi aja yang ngomong, saya nyela lagi.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatur pendengar RRI Pro ND ya.
0: Pro 1.
1: Pro 1 ya.
0: Programa 1. Pro itu program.
1: Oh, programa. Oke. Okay. Yeah. Benar, ini luar biasa. Jadi mandat sebenarnya yang diatur di dalam ketentuan kita, Kak Rosa, di pasal 32A ayat 1 ayat 2, kemudian ada lagi di pasal 44E ayat 2 di huruf F, itu undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan perubahannya. Perubahan terakhir itu sebenarnya terkait dengan ketentuan ini adanya di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi mandat di situ disebutkan bahwa pihak lain itu akan ditunjuk untuk melakukan pemungutan pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik atau kita kenal dengan PMSE. Lebih sederhana mungkin tadi sudah disebutkan marketplace. Di dalam ketentuan tersebut, di dalam undang-undang ada mandat diatur di situ dalam bentuk peraturan menteri keuangan, Kak Rosa. Kemudian keluarlah peraturan menteri keuangan nomor 37 tahun 2025. 2025 ya, luar biasa ya. Dan itu sudah berlangsung lama ya. Alhamdulillah press release oleh Kementerian Keuangan sudah disampaikan bahwa awalnya itu tadi sudah disampaikan berlakunya nanti tanggal 31 Oktober tahun 2026. Tapi di dalam press release tersebut dipercepat menjadi 1 Oktober tahun 2026.
0: Berarti sudah berjalan dong?
1: Sudah berjalan, betul. Jadi di dalam PMK nomor 37 tahun 2025 sudah diberlakukan secara resmi dan disampaikan secara resmi oleh pimpinan kita 1 Oktober tahun 2026. Itu yang pertama terkait dengan dasar hukum. Kemudian mekanismenya bagaimana atau siapa yang menjadi pihak-pihak yang terkait? Nah, ini kan termasuk sasaran dan tujuannya kan? Yeah. Atau pertimbangannya kan?
0: Jadi kelompok sasarannya itu siapa aja?
1: Iya. Yang menjadi pokok pertama itu untuk mempertimbangkan selain dasar hukum itu tadi, Kak, kita juga punya peran serta kepada masyarakat dalam rangka pemungutan dan penyetoran pajak. Jadi peran serta masyarakatnya itu adalah di ruang marketplace itu tadi, itu yang pertama. Pertimbangannya kedua itu adalah kita mendorong keadilan, rasa keadilan, kepastian hukum bahwa pelaksanaan pajak itu setara antara penjualan offline tatap muka yang keseharian kita ketemu orang per orang dengan mekanisme sistem elektronik yang saat ini kita berlakukan. Jadi tidak ada pemajakan hal baru. Ini kan melalui aja yang tadinya kita offline sudah kita tetapkan, kita kenakan. Kemudian bagaimana caranya di yang online melalui marketplace, inilah aturannya. Jadi pertimbangan yang pertama ya tadi yang terkait dengan mandat ketentuan, kedua kesetaraan, dan yang ketiga terakhir ini adalah pertimbangannya kemudahan sebenarnya kan. Jadi administrasi perpajakan yang tadinya sifatnya banyak menerapkan pajak tertulis kertas ya, kita sudah mulai menggunakan paperless. Banyak sekali paperless yang kita terapkan. Nah, itu salah satu kemudahan. Kemudian berikutnya yang menjadi sasaran apa? Siapa yang sarannya? Yang kita tuju di dalam pihak lain di dalam ketentuan undang-undang kita PMK 37 tahun 2025 itu adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, penyelenggara PMSE. Itu siapa? Yang saat ini yang sudah kita tetapkan itu ada 4 sebenarnya. Pertama Shopee yang pasti ini. Yeah. Di sini kita pastikan bahwa PT Shopee Internasional Indonesia atau kita kenal Shopee itu yang pertama. Dia ditunjuk sebagai pemungut pajak pasal 22 di marketplace itu tadi. Kemudian yang kedua itu ada Bilibili. Bilibili itu pastinya itu PT Global Digital Niaga Tbk. Kemudian yang kedua itu Tokopedia. Yang ketiga Tokopedia. Kemudian yang keempat terakhir itu adalah Lazada. Lazada itu dinaungin oleh PT Ekat Web Portal Indonesia. Mereka ditunjuk oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 di dalam penyelenggaraan PMSE itu tadi, perdagangan melalui sistem elektronik. Okay. Nah, sasaran berikutnya siapa? Ya, ini nih yang di, yang menjadi apa namanya? yang pertanyaan berikutnya yang banyak sekali itu
0: jaringan
1: adalah
0: ikutannya.
1: Jaringan rentetannya itu adalah pedagang dalam negeri. Pedagang dalam negeri itu siapa? Pedagang dalam negeri itu ya orang pribadi atau badan yang berkedudukan dan bertempat tinggal atau bertempat tinggal di Indonesia. Okay. Ya dalam hal ini semua pedagang yang terdaftar di dalam empat platform itu tadi. Okay. Nah, mereka lah menjadi sasaran untuk membantu pemerintah melakukan pemajakan. Tapi pemungutnya dibantu melalui empat platform itu tadi. Kira-kira manis, gitu ya.
0: Manis sekali ya pernyataannya. Ikut membantu. Oke, okay, lanjut Pak.
1: Itu secara apa namanya umum yang menjadi kegiatan sasaran atau tujuan tadi untuk menjaring beberapa pihak-pihak yang terkait di dalam pemungutan pasal 22. Yang pasti yang terakhir itu adalah masyarakat kita dalam hal ini pembeli tidak perlu khawatir dalam rangka melakukan pembelian, karena penjual juga sama, karena sebenarnya ini tidak ada pembajakan yang baru. Kemudian yang kedua, dan tarifnya juga kecil, 0,5% juga, dan itu disamakan dengan kegiatan UMKM pada umumnya pada saat dilakukan perdagangan yang sifatnya offline itu tadi. Kira-kira gitu Kak, secara keseluruhan mudah-mudahan bisa menjadi perhatian bersama lah. Terima kasih Kak.
0: Kayaknya udah ada banyak sekali pertanyaannya ada di kepala. Tapi kita pindah dulu ke narasumber kita yang satu ini. Sudah ada empat. Jadi pelaku-pelaku UMKM yang berjualan di empat marketplace inilah yang menjadi kelompok sasaran.
1: Betul.
0: Nah, bagaimanakah yang menjual di luar ini tetapi secara daring? Sebentar dulu, kita ke Pak Mansur dulu. Nah, Pak Mansur, mulai diterapkannya perpajakan melalui marketplace per 1 Oktober. Nah, secara akademik kajian ilmiahnya, adakah ini mempengaruhi nanti tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia yang saat ini terus terang sejak zaman COVID itu sudah mulai menggeliat secara pesat karena berdagangnya tidak perlu modal yang besar, tidak perlu punya tempat, tidak punya perlu gedung atau lokasi yang strategis, cukup dari rumah dan bermodalkan HP. Silakan Pak Mansur.
2: Oke, baik, terima kasih banyak para pendengar di rumah dan Kak Rosa. Ada beberapa hal sih kalau kita melihat secara detail, kalau konsep seperti yang dikatakan oleh Pak Deddy tadi bahwa di marketplace tadi ada empat yang sudah disebutkan tadi. Sebenarnya kalau dilihat proses yang terjadi, mereka yang memiliki omset di atas 500 juta itu baru dikenakan pajak itu tadi, aturan itu tadi berlaku. Tapi kalau jauh di bawah 500 juta itu otomatis itu tidak dikenakan. Sebenarnya fungsi daripada pengaturan pajak ini sendiri untuk memudahkan bagaimana pelaku UMKM tadi mengatur keuntungan bersih mereka menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam perencanaan keuangan supaya tidak terjadi dampak tercecer keuangannya. Sebenarnya itu aturan ini dibuat untuk merapikan selama ini mereka yang jual konvensional itu mendapat pajak, tetapi mereka yang jual non-konvensional melalui marketplace tadi itu tidak diberikan sanksi atau tidak dikenakan pajak seperti itu tadi. Sehingga implikasinya adalah kondisi yang terjadi selama ini ada kecemburuan. Nah, dengan berlakunya aturan tersebut, kita melihat bahwa mengatur komposisi masing-masing sebenarnya seperti dikatakan oleh Pak Deddy tadi, betul, sama antara yang pajak 0,5% tadi itu sebenarnya kan sama baik itu konvensional maupun yang di marketplace. Cuma persoalannya kalau kita di marketplace mungkin kan lebih banyak kos yang tidak dikeluarkan, tetapi kalau di konvensional mungkin akan lebih banyak, sehingga perlu ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi proses perputaran kalau mereka mengurus pajak yang secara manual tadi gitu. Nah, dengan marketplace tadi mereka tidak perlu segala macam administrasinya tidak
1: tidak ke pajak lagi, tapi langsung di bawah marketplace tadi. Mereka bisa mengatur keuangannya, oh sudah ketahuan pajaknya berapa. Dan itu agak perbandingan ya. Jadi masyarakat juga perlu paham bahwa ada perbedaan antara pajak itu sendiri di marketplace dengan biaya administrasi marketplace. Karena kadang-kadang orang berpikir bahwa saya bayar sudah mahal tuh di marketplace.
0: Iya benar.
1: Tapi sisi yang lain bahwa itu bukan pengenaan pajak, tetapi sebenarnya administrasi biaya layanan yang dikenakan platform kepada penjual untuk menggunakan fasilitas marketplace. Nah sehingga mereka memberikan angkanya sekian. Sisi yang lain sebenarnya pajak itu tidak yang diatur ini. Masyarakat awam tidak terlalu memahami sebenarnya. Mereka pada saat dikatakan pajak, mindsetnya masyarakat bahwa langsung, wah ini pasti sama rata semua, dirugikan.
0: Pajak lagi.
1: Dan ini dibangun, yang dibangun di media sosial, apa yang dibangun di opini publik, itu menyebabkan tingkat kepedulian masyarakat juga rendah. Sehingga mereka menyadari bahwa ini pasti akan urusan pajak lagi. Karena mereka tahu bahwa kalau urusan pajak pasti akan rentetan, pasti banyak sekali administrasi, harus ini, harus itu. Nah ini sebenarnya kan dengan pajak marketplace tadi membantu bagaimana UKM tadi, UMKM yang ada di masing-masing bernaung di bawah marketplace tadi tidak keluar dari pajak, tetapi dia mengatur mekanisme keuangan supaya pertumbuhan itu lebih baik, bisa mengetahui keuntungannya, dia biaya operasional dia bisa atur sedemikian rupa kalau dia sudah tahu berapa pajak yang harus dia bayarkan. Ini sebenarnya kan ada hal-hal tambahan yang bisa dirasakan benefitnya oleh pelaku UMKM itu sendiri. Hanya memang kalau kita lihat di tataran kabupaten mungkin NDI saya tidak tahu, belum dapat ya. Di bawah omsetnya di atas 500 juta saya tidak tahu. Mungkin
0: ada datanya di sini.
1: Kalau
0: datanya ada di sini Pak Mansur.
1: Ya seperti itu. Tapi sebenarnya ada pajak ini sebenarnya kan aturan terbaru ini yang nomor 37 tadi ya. Sebenarnya untuk mengatur seperti apa sih kondisi yang harus dilaksanakan dari di konvensional dan di marketplace sehingga tidak terjadi ada kecemburuan terus ini yang ini dapat. Nah ini masyarakat perlu dibangun pemahaman, masyarakat dibangun diliterasi secara terus menerus supaya mereka memahami. Karena kadang-kadang masyarakat ini pada saat sebut kata pajak tuh sudah pikiran sudah kemana-mana gitu.
0: Nah ya, itu dia, itu dia. Kenapa tadi saya bertanya Pak Mansur, adakah ini mempengaruhi nanti tumbuh kembangnya sebuah UMKM? Karena mindset tadi pola pikir ketika ngomong pajak, aduh mau jualan belum apa-apa sudah di belambe-lambe oleh pajak, maksudnya begitu.
1: Kalau Kak Rosa, kalau Bapak Ibu para pendengar di rumah, kalau kita bicara masalah keuntungan, banyak sekali nanti kalau seandainya ini benar-benar diterapkan. Jadi orang yang masuk di situ dia sudah tahu berapa banyak yang harus dia keluarkan untuk pajak. Dia tidak pusing lagi untuk bayar pada saat tahun jatuh tempo tagihan, dia harus berurusan pajak, tapi dia sudah ada di dalam itu. Terus yang kedua, dia bisa memprediksi berapa keuntungan brutonya dia selama ini gitu. Dia bisa tahu seperti apa prosesnya. Terus yang berikutnya, mungkin beberapa marketplace yang memang omsetnya di bawah 500 juta itu mungkin juga tidak dikenakan aturan itu sehingga ada value-nya akan lebih banyak. Dia bisa bergerak tapi dia tidak mendapatkan pajaknya seperti apa.
0: Sekarang saya ke Pak Dedi dulu ini. Saya bingung nih, kayaknya dua-dua pertanyaan yang ada di kepala saya ini sama-sama menarik. Tapi saya mulai dulu yang pertama. Kalau saya menjualnya melalui Facebook, nih rame nih, story WA, melalui IG, itu bagaimana Pak Dedi? Soalnya di NS sekarang trennya itu. Karena kalau ketika berbicara pajak marketplace, masyarakat terus terang belum terlalu familiar yang mana masuk kategori marketplace. Yang ketika menyebut kata online berpikirnya sama semua. Mungkin bisa diberi penjelasan.
3: Secara ketentuan bahwa sampai saat ini, sejak dirilis peraturan PMK 37 tahun 2025 dan berlakunya PMK 37 tahun 2025 1 Oktober 2026 itu platform yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan itu masih 4.
0: Hanya 4 itu.
3: Hanya 4.
0: Oke.
3: Kemudian Shopee, kemudian Bilibili, kemudian Lazada
0: dan Tokopedia.
3: Selain
0: dari itu,
3: selain itu melakukan pembayaran sendiri tapi tetap ada pajak yang sama. Melakukan bayar sendiri. Jadi tadi sudah disampaikan di awal bahwa ini merupakan suatu kegiatan yang tidak menimbulkan pemajakan yang baru.
0: Oke.
3: Hanya mekanismenya tadi sudah disampaikan sangat detail sekali sama akademisi kita Pak Mansur. Itu membantu wajib pajak yang masuk di dalam marketplace yang dilakukan pemungutan, sehingga secara aktual atau faktual dalam bulan per bulan sudah tahu peredaran brutonya, penghasilannya. Sehingga pada saat pelaporan SPT tahunan di akhir tahun yang dilaporkan di bulan Maret tahun berikutnya atau bulan April tahun berikutnya, itu tidak kesusahan.
0: Iya.
3: Nah, jadi
0: malah ini membantu.
3: Membantu, betul. Makanya dalam
0: pertimbangan di rumah pola
3: pikirnya. Oh iya. Makanya pertimbangan sebelumnya pada saat diperlakukan sebelum mulai rame, sebenarnya dibaca di dalam diktum ketentuan itu kemudahan yang disampaikan. Jadi kemudahan administrasi perpajakan. Nah, kemudahan administrasi perpajakan itu di dalamnya termasuk mekanisme akuntansi atau accountingnya sebenarnya. Itu yang memang perlu dirasakan. Tadi sudah disampaikan pertanyaannya bahwa kalau misalnya di IG, kemudian di
0: Facebook,
3: WA, story WA, sepanjang mekanismenya tidak ditunjuk di dalam ketentuan di PMK 37 tadi 2025 sudah saya sampaikan, mekanisme tetap melakukan pembayaran pasal 4 ayat 2
0: pajak penghasilan
3: sebesar 0,5%. Itu tadi sudah disampaikan sebenarnya mekanismenya itu apabila penghasilan brutonya dalam tahun berjalan melebihi 500 sampai dengan 4,8 miliar, 500 juta. Jadi kalau memang omsetnya di bawah 500 juta itu dikecualikan dari pemungutan pasal 22 yang 0,5 atau yang sifatnya konvensional itu tadi 0,5 juga, tapi jenis pajaknya PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final itu tadi. Jadi masih ada batasan yang diberikan fasilitas yaitu di bawah 500. Nah, sedangkan di atas 500 sampai 4,8 masuk pengertian UMKM yang diwajibkan untuk memungut 0,5% itu tadi. Jadi jangan khawatir. Tapi tetap meskipun jualan dimanapun juga, di dalam platform apapun juga, apabila tidak masuk di dalam 4 tadi yang sudah saya sebutkan, tetap melakukan pembayaran pajak sebesar 0,5% juga.
0: Oke,
3: gitu Kak Rosa.
0: Baik, ini jadi udah paham ya. Jadi jangan yang kemarin saya mau lihat masih ada posting asinan, besoknya udah nggak ada lagi gara-gara.
3: Jangan dong, asinannya makin banyak harusnya.
0: Ya siapa tahu takut kena pajak kan? Nanti pakai telepon aja gitu. Jangan lagi di Facebook, nanti dipantau oleh Pak Deddy dan teman-teman lagi. Baik. Kemudian Pak Deddy, untuk di ND sendiri data seperti pertanyaan Pak Mansur itu sudahkah ada apa yang masyarakat kita atau warga kita yang terkena dari pajak yang baru ini marketplace-nya?
3: Luar biasa. Jadi sebelum peraturan ini berlaku, di kami pun juga sudah melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang sifatnya segmentasi itu tadi. Ada penghasilan yang memang di bawah 500. Ada penghasilan bruto antara 500 juta maksud saya ya sampai dengan 4,8 miliar. Dan ada juga wajib pajak yang penghasilannya di atas 4,8 miliar. Jadi sebelum peraturan ini, segmentasi pengawasan kita memang sudah ada. Dan untuk itu kami di sini sangat bersyukur ya. Selain kita secara maraton, teman-teman kita di penyuluh akan memberikan edukasi secara terus menerus kepada masyarakat. Kita sudah mulai masuk minggu kemarin, Kak Rosa. Penyuluh kita sudah live ya, face call terkait dengan ketentuan ini. Alhamdulillah kan sudah jalan minggu kemarin. Kemudian kita lanjut sekarang di dialog. Jadi secara prinsip ada dan banyak juga. Insya Allah nanti dalam perjalanannya kita akan melakukan edukasi secara maraton terus menerus, sehingga mereka tetap tidak ada rasa ketakutan atau kebingungan, bukan ketakutan ya, kebingungan dalam rangka nanti bertransaksi di penyelenggara PMS itu tadi, perdagangan melalui sistem elektronik atau kita kenal sebagai marketplace itu tadi. Jadi insya Allah nanti kita akan terus melakukan edukasi, dan itu banyak Pak Mansur sama Kak Rosa.
0: Oke. Okay. Aduh, menarik sekali. Nanti kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari pendengar kita yang sudah melalui mengirim WA. Tapi kita jeda dulu.
3: Siap.
0: Setelah itu nanti kita kembali lanjutkan dialog kita hingga pukul 9.55 menit waktu Indonesia Tengah.
4: Pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini, seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
5: Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19, dan pemulihan ekonomi.

0: kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
1: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
0: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
1: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
0: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung, tapi keuangannya tidak diatur. Bisa berantakan nanti.
1: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran. Biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
0: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
1: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
0: Oke.

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa negeri. UMKM bukan usaha kecil, mereka adalah impian besar yang tumbuh dari desa ke kota. Saat kita membeli produk mereka, kita ikut menjaga asa. Ayo, beli produk lokal. Dukung UMKM, karena mereka berdiri

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di Indie.

0: Ya, mendengar kita kembali ke dialog Asta Cita pagi hari ini masih bersama Pak Dedi, Kepala Pajak untuk di Kabupaten Ende, dan juga Pak Mansur, dosen magister di Universitas Flores Ende. Kami baca dulu Pak Dedi, Pak Mansur, ini sudah ada yang masuk, ada dari Riana. Selamat pagi Pak Dedi, Kak Rosa, dan juga Pak Dosen. Bagaimana kebijakan pajak marketplace dapat mempengaruhi UMKM di Kabupaten Ende yang ingin menjangkau konsumen di luar Flores, sementara mereka mungkin menghadapi kendala internet, logistik, dan kendala-kendala lainnya atau transportasi. Kemudian dari Ibu Fatima, selamat pagi RRI. Untuk Pak Dedi, Kepala Pajak, mohon sosialisasinya secara luas untuk mengenai kebijakan pajak ini. Soalnya kami yang baru merintis usaha cukup ketar-ketir ini. Oke, kemudian
1: satu-satu dulu mungkin Pak, mau bayar dia ngomong.
0: Oke. Dua itu dulu ya. Dua dulu Pak Dedi, silakan.
2: Ya, terima kasih Kak Rosa.
0: Baik.
2: Sebenarnya dua hal yang ditanya.

0: Tanyakan itu berkaitan berkaitan kita terima kasih sudah sejak 1 Oktober 2026 khususnya yang terkait dengan PMK 37 2025 kita sudah menggerakkan tim penyuluh kita. Jadi kita sudah menyediakan tempat ruang terbuka untuk menerima informasi. Ini sifatnya kita kenal sebagai one on one. Nah, itu yang sifatnya pertanyaan, datang, telepon, segala macam. Kita sudah menyediakan waktu dari teman-teman kita mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Okay. Kemudian di dalam media sosial kita, apakah itu Instagram, Facebook, kita sudah menyediakan jam layanan, jam pertanyaan, jam penyuluhan. Di situ semua kita berikan termasuk nomor telepon, kita berikan waktu. Itu yang sifatnya untuk membantu penyuluhan, sosialisasi yang sifatnya one on one.
1: Nama akunnya dong, Pak Dery, biar enggak bingung.
0: Oh ya, Pajak Indi.
1: Pajak Indi aja.
0: Iya, itu di Instagram Pajak Indi. Semua sama.
1: Facebook
0: yang di Facebook juga, Pajak Indi. Pajak Indi. Di situ nama akun kita Pajak Indi. Kemudian mungkin kita sudah jalan, alhamdulillah didorong sama stakeholder kita yang ada di ND, khususnya di RRI Pro 1 ND. Yeah. Kita sudah mulai kemarin ada live voice call ya di hari Jumat kemarin juga, minggu kemarin alhamdulillah, kemudian hari ini juga. Kemudian nanti ke depan kita juga bisa kerjasama dengan tim yang ada di Universitas Flores, khususnya Tech Center, ya Pak Mansur, ya insya Allah kita akan memberikan atau membangun kepada sasarannya, salah satunya adalah mahasiswa, karena mahasiswa juga termasuk pelaku nanti ke depan, ya kan?
1: Calon-calon
0: pelaku, ya. Dan sudah pelaku.
1: Calon-calon wajib pajak, Pak Mansur.
0: Oh iya, sudah wajib pajak ya. Kalau calon-calon yang kemarin pajak bertutur mulai SD, SMP, SMA, kita sudah jalan juga. Sudah jalan melangkahkan kita.
1: Kapan jadi ya wajib kita bebas pajak ya?
2: Pada bertutur ya, udah mulai.
0: Pada bertutur. Ya, kemudian nanti ke depan kita juga akan menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya terbuka. Dalam kondisi gempa, insya Allah nanti kita ada beberapa ruang kita lakukan untuk sosialisasi kepada masyarakat, insya Allah. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan marketplace, ya memang benar sih ya, namanya kan perdagangan melalui sistem elektronik. Ya, itu stakeholder yang lain harus mendukung juga, khususnya di Kementerian
1: Komdigi. Menterinya aku tuh. Menteri kami, Pak.
0: Internet. Kami juga merasakan di beberapa tempat internet kita memang agak kan itu kan hanya situasional kan, hanya situasi tertentu aja kan. Kalau untuk keberlangsungan kelihatannya sih enggak ya, insyaallah. Okay. Jadi memang benar sih yang menjadi parameter keberhasilan salah satu yang ada di daerah T3 mungkin ya, terkenal ya T3 itu terluar,
1: tertinggal.
0: Terjauh gitu ya. Tapi insya Allah enggak lah, pemerintah sudah berupaya dan berusaha semua pemanfaatan elektronik khususnya internet yang berjalan dengan baik, dan itu memang salah satu keberhasilan di dalam ketentuan kita. Karena memang di sini perdagangan melalui sistem elektronik, jadi akses internet lah yang memang harus menjadi prioritas, memang perhatian. Okay. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi kan sudah disebutkan bagaimana akses logistik, asuransi segala macam, itu juga stakeholder yang lain juga berharap mempermudah juga, khususnya yang ada di Indi, kita juga akan menggerakkan kepada jasa-jasa ekspedisi segala macam ya. Memang benar di situ termasuk bagian yang memang menjadi pelaku, termasuk menjadi objek pemungutan pasal 22 juga nanti pada saat masuk di marketplace. Jadi selain melakukan perdagangan, UMKM, pedagang, dan juga yang menyelenggarakan jasa ekspedisi juga pengiriman, itu juga termasuk pada saat dia memperoleh penghasilan, itu juga termasuk kategori kena pasal 22 juga sebesar 0,5%.
1: Okay. Okay,
0: jadi kita akan melakukan mendorong juga yang ada di ekspedisi, jangan sampai ini kan bukan pajak baru, ini kan memang mekanisme pemajakan aja yang tadinya sifatnya tidak tertata, seperti yang disampaikan sifatnya konvensional, itu masuk di dalam 4 platform tadi, itu sudah mulai harus terpikirkan. Jadi ini memang PR buat kita dan pemerintah lah. Insya Allah nanti kita sama-sama bergerak dan semoga semua berjalan lancar di dalam ya kurun waktu satu bulan ini. Itu kali Kak Rosa, terima kasih Kak Rosa.
1: Satu bulan ya? Atau sampai akhir tahun deh 3 bulan?
0: Oh iya siap. Kita akan berlangsung sampai akhir tahun. Setuju itu.
1: Oke, jangan lupa nanti RRI juga siap untuk kita berkolaborasi. Maksudnya dalam artiannya sebuah kebijakan itu pada prinsipnya itu untuk kebaikan, untuk kemajuan sebuah bangsa. Namun ketika tidak diserap dengan baik dan secara positif malah menjadi bumerang dan merugikan lagi. Nah, kalau misalnya kita sosialisasi menggandeng semua pihak, memberikannya secara edukasi secara detail baik dan benar, ya mungkin akan mendukung malah membantu gitu. Baik Pak Mansur, mungkin untuk sisi positifnya ketika pelaku UMKM bergabung di dalam sebuah marketplace atau tidak menjadikan pajak itu sebagai langkah yang menjadi ragu-ragu karena ada pajak di sana. Mungkin bisa di share atau dibagikan edukasinya.
3: Terima kasih Kak Ros. Ini ada beberapa ada pertanyaan tadi, kita bisa pahami bahwa itu adalah kecemasan karena dia sebagai pelaku usaha akan berurusan dengan itu. Jadi dia juga di satu sisi dia mencari keuntungan, sisi yang lain dia dikejar oleh pajak gitu loh. Nah, untuk ini sebenarnya platform 4 platform tadi yang tersedia di marketplace tadi itu untuk membantu mereka-mereka yang terkonektivitas dengan marketplace tadi. Jadi kalau Bapak Ibu yang saat ini tidak tergabung dengan marketplace, boleh tidak tidak ada masalah masih. Tetapi dia punya kewajiban juga sama.
1: Tetap punya kewajiban
3: bayar pajak tapi lewat konvensional, tidak lewat marketplace ini tadi. Nah, mungkin tadi saya juga diskusi bahwa dengan Pak Dedi bahwa kita belum secara akademik kami juga belum punya database berapa banyak di kabupaten ini yang memiliki terafiliasi dengan marketplace tadi. Sehingga kita perlu database itu yang menjadi penguat supaya kita bisa menjustifikasi bahwa ini betul gitu loh, ada berapa persen yang memiliki dampak terhadap memberikan ruang untuk pengenaan pajak di Kabupaten ND. Nah, karena kita tidak, ini jadi pekerjaan kita dari akademisi untuk melakukan riset kira-kira berapa banyak nih gitu. Ini kan butuh database yang kuat.
1: Sehingga nanti kita bisa dapatkan sebuah teori atau kesimpulan bahwa bergabung dan tidak bergabung untung atau rugi begitu.
3: Betul. Kalau bergabung memiliki benefit adalah dia akan diatur secara proporsional, terus akan diatur transparan, dan dia secara profitnya juga dia kita bisa tahu seperti apa, dan karena akhir tahun dia sudah terlihat akuntansinya bisa kelihatan datanya, dia sudah tahu berapa keuntungannya dia, berapa yang dia bisa bayar pajak itu bisa kelihatan. Tapi saya melihat komposisi yang ada di kabupaten ini kelihatannya rata-rata seperti yang dikatakan oleh Kak Rosa tadi bahwa masih berjualan di kayak di Instagram, di Facebook, di apa. Itu sebenarnya kan seharusnya ada ada regulasi yang mengatur kira-kira ini ada nggak pengenaan pajaknya gitu. Kalau tidak kena pajak seperti apa mereka, kan rata-rata penjualan kayak bubur kayak apa-apa itu kan memang omsetnya kecil gitu. Dan nah, pertanyaannya adalah security keamanan daripada produk yang dia jual itu apakah ada nggak punya konsekuensi terhadap konsumen yang membeli atau tidak. Misalnya kan pada saat dia membeli produk A, kalau tiba-tiba ada masalah dengan produk A itu, dia terus ada sesuatu lah.
1: Tanggung jawabnya seperti apa?
3: Social responsibility perusahaan itu seperti apa terhadap itu jadi persoalan. Kalau itu diatur mekanisme, mungkin ini perlu apa disperindak ya, kita bisa konektivitas disperindak, perlu ada aturan yang mengatur secara keseluruhan kabupaten ini
1: dengan hak
3: ya betul,
1: hak perlindungan konsumen
3: jadi sehingga mereka bisa tahu seperti apa kalau saya bergabung di tidak di marketplace ya, tetapi di komunitas yang kecil di kabupaten ini. Karena selama ini saya lihat banyak orang jualan di Facebook, di apa, orang beli, tapi pada saat itu barangnya rusak, dia tidak bisa memiliki kemampuan untuk mengklaim. Kalau di Shopee, di beberapa
1: di marketplace itu bisa.
3: Dia langsung mengklaim, terus tidak akan diberikan duitnya gitu. Nah, ini kan jadi persoalan. Nah, ini ada tata kelola yang harus dikembangkan lagi, ada tata kelola manajerial yang harus diatur, dan tata kelola pengaturan UMKM yang berjualan bukan platform seperti pajak tadi bisa diatur secara tersendiri oleh beberapa pihak yang berkepentingan itu. Terus kalau ada beberapa yang memang tidak dikenakan pajak, kita harus tahu kira-kira yang masuk marketplace di kabupaten ini, di kabupaten ini ada berapa yang masuk di marketplace. Nah, ini karena kita tidak punya data, kita tidak bisa memastikan. Tapi kalau seperti Ibu Fat punya pertanyaan tadi, apakah saya ya jelas kena pajak tapi konvensional nanti detail. Kalau di marketplace ini tidak masuk karena Pak Ibu Fat tadi usaha tapi tidak masuk ke dalam marketplace seperti yang dikatakan ada 4 tadi. Begitu.
1: Baik. Jadi kesimpulannya Pak Dedi, mau melalui marketplace, jual secara konvensional, duduk di pasar, buka lapak, ada gerobak, ada rombong misalnya kayak begitu, ataukah melalui Facebook semuanya ada pajaknya.
0: Betul sekali.
1: Tetapi kalau misalnya di marketplace tidak perlu toko, tidak perlu sewa-sewa, tidak perlu modal yang besar. Pajaknya juga sama ya ternyata ya, 0,5%
0: Betul, tarifnya sama, 0,5%, betul sekali.
1: Tetapi kalau ketika sebut pajak, semua pada prosesnya
3: pajak. Ada pajak baru tadi, pajak tutup.
0: Tarifnya kan kecil juga ya, 0,5%, nggak sampai 1% ya.
1: Ada malah yang bertanya, Kak Rosa, negara mana sih yang nggak ada pajak, mau pindah? Bercanda-bercanda. Oke, okay, baik. Kita 10 menit lagi nih. Pak Arief, kalau untuk di ND sendiri, sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman di pajak sendiri itu sudah sejauh mana? Mengingat penerapannya sendiri sudah mulai 1 Oktober.
0: Siap. Sebelum ketentuan tentang marketplace, kita kan sudah berjalan melakukan sosialisasi perpajakan apapun di dalamnya ya, apapun. Kemudian pada saat posisi sudah dilakukan pemberlakuan terhadap marketplace terkait dengan pemungutan sebesar 0,5% itu tadi, pada saat posisi sudah masuk di dalam 4 platform yang saya sebutkan tadi, ini kita sudah mulai bergerak bagaimana caranya untuk meyakinkan kepada wajib pajak dengan tim penyuluh kita nanti. Kemudian kita juga punya tempat, kita di sini ada 3 kabupaten sebenarnya untuk wilayah melakukan kerjanya. Pengawasan betul wilayah kerjanya, ada Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada. Untuk yang terdekat di wilayah Kabupaten Ende, banyak wajib pajak kita melakukan komunikasi dan kita melakukan edukasi itu ada di wilayah di KPP Pajak ND. Kita lebih mudah menyebutkan kantor pajak ND. Di Eltari. Kemudian di Nagekeo, dengan kondisi saat ini pun kita sudah berupaya untuk membuka pos pelayanan terbuka. Kita sudah kerjasama dengan tim yang ada di BPKAD Nagekeo, meskipun nanti kita memberikan layanan di tenda nanti Kak Rosa. Jadi memang di Nagekeo itu kita sudah koordinasi dan diberikan tempat ruang untuk memberikan edukasi, salah satunya terkait dengan PMK 37 tahun 2025. Dan saya yakin dan saya yakin-yakinnya di Nagekeo sudah mulai bergerak, sudah membangun jiwanya ya, dengan kondisi pasca bencana tetap berjalan. Karena kemarin waktu kita melakukan kunjungan lapangan di Nagekeo, masih ada komunikasi dengan wajib pajak. Meskipun kita tahu bahwa pada saat kita ke lapangan melihat lokasi fisik bangunan itu terdampak, terdampak. Tapi kita bekerja sama dengan dinas, khususnya di BPKAD itu membuka tempat namanya pos pelayanan Kak Rosa. Jadi insya Allah nanti di minggu ini, minggu depan kita sudah membuka tempat pos pelayanan dan akan disampaikan di dalam IG kita, yaitu di Pajak ND nanti waktu pelaksanaannya. Kemudian di Ngada bagaimana? Di Bajawa kita punya kantor juga Kak Rosa, setingkat eselon 4. Di situ ada tim kami, ada kepala seksi, ada 3 pelaksana kita untuk memberikan penyuluhan juga. Dan kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah untuk menjaring para UMKM nantinya. Ini sama halnya dengan kegiatan kemarin waktu Koperasi Desa Merah Putih misalnya. Sama Kak Rosa, waktu itu kita sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menjaring beberapa koperasi bersama-sama kita untuk melakukan penyuluhan. Di Ngada kita siap mengadakan, khususnya di Kecamatan Bajawa. Itu Kak Rosa, insya Allah nanti kita bergerak semua di 3 kabupaten, Ende, Nagekeo, kemudian Ngada.
1: Jadi sasaran wajib pajaknya pasti pelaku-pelaku UMKM yang kita undang.
0: Iya, baik. Betul.
1: Ini ada pertanyaan dari pendengar, ada dari Bung Ipi alias Putra Pode. Selamat pagi, RRI mau tanya kepada narasumber perpajakan. Apakah bagi pengusaha atau pelaku UMKM yang belum memiliki situ tetap membayar pajak dan usahanya tetap dilindungi oleh undang-undang atau tidak?
0: Saya
1: juga bingung karena saya hukum dan saya reporter sudah lama, jadi saya kurang paham yang ini. Bapak silakan.
0: Itu kan apa namanya, prinsip pajak itu sebenarnya dua hal, yaitu subjektif dan objektif. Subjektif itu kalau orang pribadi ya bertempat tinggal di Republik Indonesia, kemudian secara badan hukum subjektifnya itu adalah pada saat didirikan dengan menggunakan mekanisme anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Pada dasarnya seperti itu. Kalau memang dua hal itu sudah terpenuhi, ada mekanisme administrasi namanya registrasi NPWP, nomor pokok wajib pajak, yang sekarang untuk orang pribadi sudah langsung menggunakan NIK, nanti nomor induk kependudukan secara otomatis, tapi perlu registrasi juga. Tapi perlu registrasi.
1: Kita sudah secara kolektif.
0: Alhamdulillah. Dan NPWP badan pada saat itu juga melakukan pendaftaran.
1: Oke, nah kalau pertanyaan dari Bung Ipi tadi, kena atau tidak?
0: Kena. Jadi pada dasarnya itu semua apabila mempunyai dua konsep itu. Ini kan administrasi dari sisi yang lain. Tapi kami dari sisi perpajakan itu konsepnya itu adalah subjektivitas sama objektivitas.
1: Oke, jadi Bung Ipi kalau punya usaha punya usaha meskipun belum memiliki situ, tetapi tetap aja atau surat izin berusaha itu tetap aja kena pajak penghasilan personalnya Bung Ipi.
0: Iya. Dan itu dilindungi tuh.
1: Dilindungi oleh undang-undang. Karena ada warga negara.
0: Iya. Contohnya kalau masih penghasilan di bawah 500 apabila melakukan usaha kan dikecualikan pengenaan pajaknya dan tidak dikenakan pajak sebesar 0,5% itu tadi.
1: Kecuali yang sudah di atas 500 juta.
0: Betul, itu baru.
1: Bung Ipi itu baru kena. Kalau masih di bawah 500 juta
0: Tidak kena. Betul.
1: Tetapi nanti mungkin kena pajak yang lain, pajak punya bangunan ya kena pajak. Punya motor kena pajak kendaraan. Pokoknya banyaklah kita menyandang predikat pajak.
0: Retribusi juga.
1: Pergi pasar parkir aja kita kena.
0: Tapi itu daerah sama provinsi ya. Kalau kita kan pajak pusat.
1: Iya, tapi semuanya mengeluarkan uang.
0: Betul, itu akhirnya semuanya mengeluarkan uang, betul Kak Rosa.
1: Oke, ini tidak terasa ini menarik sekali karena kalau misalnya ketika menyebut kata pajak apalagi berkaitan dengan usaha, secara psikologi kalau saya pengusaha atau pelaku UMK, aduh pajak lagi menurunin omset. Padahal sebenarnya sih ujung-ujungnya kan pembeli, kita bisa mengaturnya di harga, tapi tetap aja secara psikologi ini menarik. Kalau misalnya kita mungkin edukasi secara terus menerus, menyampaikan edukasi dengan suasana yang lebih santai, friendly ya. Jadi gak usah perlu tegang-tegang, memang itu sudah aturannya. Kalau enggak negara kita hidupnya dari mana?
0: Betul-betul, sepakat.
1: Oke, ini tidak terasa ini Pak Mansur mungkin atau Pak Deddy lebih dahulu kira-kira closing statement-nya, harapan, kemudian apa yang menjadi catatannya dari kita obrolan kita kurang lebih satu jam ini. Silakan Pak Deddy.
0: Ya, terima kasih Kak Rosa dan RRI Pro 1 Indi. Catatan kecil saja bahwa insya Allah untuk PMK 37 tahun 2025 yang sudah berlaku 1 Oktober 2026 kita siap memberikan edukasi secara tepat dan sasaran sehingga seluruh pelaku UMKM yang baik masuk di dalam platform yang sudah kita sampaikan, ada 4 platform itu, ada Blibli, Lazada misalnya atau Shopee, Tokopedia maupun di luar dari platform tersebut tetap melakukan kegiatan dengan semangat. Karena di situ kita akan berupaya untuk memberikan pembelajaran yang baik, yang tepat, sehingga semua bisa tertata dengan baik. Karena pajak itu sangat korelasinya sangat berhubungan dengan pencatatan yang baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mansur di sisi keuangan, sehingga bisa mengatur di sisi keuangan pada saat kewajiban pelaporan SPT. Kemudian yang kedua, mohon izin Kak Rosa, kami mendukung bersama dengan pemerintah daerah nantinya apabila ada hal-hal yang memang diperlukan untuk melaksanakan edukasi di tempat-tempat daerah tertentu, misalnya kita ada semua, kita sudah siapkan tempat di ND, kemudian AGKO dan NGADA. Okay. Sehingga kita bisa menyelenggarakan dengan baik. Itu aja sih Kak Rosa, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar.
1: Amin. Terima kasih Kak Rosa. Juga nanti bisa melalui RRI.
0: Oh iya, yang pasti dengan RRI. Siap.
1: Oke. Okay.
3: Ya, kalau saya sih sebenarnya kan berharap mungkin pajak bisa bernegosiasi dengan RRI setiap akhir pekan ya, kalau bisa sih berharapnya supaya disosialisasikan terus-menerus karena tiga kabupaten pasti terjangkau dari RRI juga kan.
1: Okay. Gitu. Oke. Okay. Kita Flores Lembata.
3: Ah, itu juga lebih bagus sehingga masyarakat tahu, karena dari lapisan atas sampai akar rumput juga kan masyarakat belum paham. Tapi RRI ini bisa menjangkau semua sehingga agak mudah buat pajak untuk mensosialisasikan. Kalau ada kerjasama setiap hari ya jauh lebih baik. Jadi kesimpulannya
1: atau bentuk iklan pendek, durasi pendek yang langsung ke intinya agar lebih mudah dipahami. Ya,
0: siap, makasih.
3: Jadi intinya sebenarnya begini, marketplace itu regulasi tadi pajak untuk marketplace itu sebenarnya bagaimana kewajiban membayar pajak, tetapi juga dengan kemampuan UMKM itu sendiri bagaimana mengelola biaya, terus bagaimana mempertahankan keuntungan dan beradaptasi dan ekonomi digital yang berkembang sangat cepat. Itu jadi persoalan. Kebijakan yang tepat perlu menyeimbangkan kepentingan penerima negara dan keberlangsungan usaha kecil itu sendiri.
1: Okay. Baik, terima kasih. Nanti memang semuanya dibawa, diatur oleh negara, diatur oleh undang-undang, diatur oleh pemerintah, karena kita hidup tuh berkelompok. Kalau tidak ada aturan, kita nanti pasti bersinggungan, pasti merugikan. Luar biasa sekali, kita berharap nanti kapan-kapan kita bisa bertemu lagi mungkin dengan topik lain yang lebih menarik. Pak Dedy, kalau misalnya ada sesuatu hal yang ingin di-share ke publik, hubungi aja kami.
0: Terima kasih. Insya Allah nanti kita sampaikan.
1: Pak Mansur juga, kayaknya kami ke depannya ada kerjasama juga, sudah MOU dengan Unflor sejak udah lama sekali. Jadi kita saling berkolaborasi. Manfaatkan media ini karena ini juga milik negara. Keberlangsungannya juga dari pajak.
0: Betul.
1: Jadi mari kita gunakan. Terima kasih banyak Pak Dedy.
0: Sama-sama Kak Rosa.
1: Untuk Bung Ipi, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Ada Riani dan juga Ibu Fatima, terima kasih banyak. Jadi Ibu Fatima, kalau omsetnya masih di bawah 500 juta itu belum didatangi oleh Pak Dedy dan teman-teman. Aman. Kecuali yang sudah di atas 500 juta baru kena yang pajak yang hari ini kita bicarakan. Itu dia. Jadi kalau misalnya sudah detail kayak gini kan jadinya lebih santai.
0: Betul.
1: Semoga sebentar saya buka Facebook udah ramai kembali.
0: Harusnya ramai ya.
1: Harusnya ramai ya. Enggak kena kok. Kita kan enggak sampai 500 juta.
0: Betul.
1: Dan pendengar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa di Dialog Asta Cita kita yang berikutnya.

0: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan, tapi konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur. Bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Resensi Buku, buku Let Them Tell Me karya Mel Robinson. Buku ini memberikan panduan sederhana namun mendalam untuk membantu kita menjalani hidup yang lebih tenang, bahagia, dan bebas dari tekanan emosional yang tidak perlu. Pendengar, pernahkah Anda merasa frustasi karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan harapan Anda? Atau mungkin Anda merasa kesal karena terlalu peduli dengan opini orang lain? Let Them Theory menawarkan solusi sederhana untuk semua itu. Biarkan mereka atau let them. Ya, buku ini mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol atas hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, terutama terkait dengan tindakan, pikiran, atau perasaan orang lain. Mel Robinson menjelaskan bahwa salah satu sumber utama ketidakbahagiaan kita adalah obsesi untuk mengubah atau mengendalikan orang lain. Kita terlalu sering terjebak dalam kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang tidak peduli, atau bahkan mencoba mendapatkan validasi dari mereka yang tidak pernah mendukung kita. Lewat buku ini, penulis mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari fokus pada diri sendiri, bukan dari upaya mengatur orang lain. Ada satu prinsip sederhana dalam buku ini, let them, biarkan mereka. Jika seseorang tidak mendukung Anda, biarkan mereka. Jika seseorang memilih jalan hidup yang berbeda dari Anda, biarkan mereka. Jika seseorang berkata buruk tentang Anda, biarkan mereka. Dengan menerima bahwa setiap orang memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka, kita bisa membebaskan diri dari rasa frustasi dan tekanan emosional. Mel Robinson menggambarkan konsep ini dengan sangat praktis dan relatable. Misalnya, ia membahas bagaimana kita sering merasa kecewa ketika orang lain tidak memberikan respon yang kita harapkan. Padahal, kekecewaan itu muncul karena ekspektasi kita sendiri, bukan karena kesalahan orang lain. Penulis menyarankan kita untuk menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain. Tapi, kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Daripada terus-menerus terganggu oleh tindakan mereka, lebih baik fokus pada apa yang membuat kita bahagia dan damai. Kutipan inspiratif dari buku ini, kedamaian datang ketika Anda berhenti mencoba mengubah orang lain dan mulai menerima mereka apa adanya. Kutipan ini sangat relevan bagi kita semua, terutama jika Anda sering merasa lelah secara emosional karena mencoba membuat orang lain berubah. Buku ini mengingatkan kita bahwa penerimaan adalah kunci kebahagiaan. Let Them Theory adalah buku yang mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol, menerima orang lain apa adanya, dan fokus pada kebahagiaan diri sendiri. Dengan pesan-pesan yang sederhana namun mendalam, buku ini bisa membantu kita menjalani hidup dengan lebih damai, penuh makna, dan bahagia.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal info.

Radioberita.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita, semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia, program

0: waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Pro 1 RRI ND. Dan bersama kami yang bertugas di Florata siang ini, saya Christine dan juga operator studio Dev Revaldi. Kita sudah bersama kembali di acara Kita Indonesia. Dan siang hari ini pendengar RRI, kita akan berbincang ya bersama narasumber yang juga sudah kami siapkan terkait dengan Bersatu Bangkit dan Pulih Bersama Memperkuat Solidaritas Masyarakat Kabupaten Ngada Pasca Bencana. Pendengar, berbicara tentang bencana bukan hanya meninggalkan kerusakan, tetapi juga menguji kepedulian, persatuan dan solidaritas kita sebagai sesama manusia. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak boleh berjalan sendiri. Kita perlu saling menguatkan, bergotong royong dan juga menjaga persaudaraan agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik. Persatuan menjadi kekuatan untuk bangkit, sementara Pancasila menjadi pedoman untuk tetap saling menghargai dan juga membantu tanpa membedakan latar belakang. Melalui program Kita Indonesia siang hari ini, pendengar RRI, kita akan membahas bagaimana memperkuat solidaritas masyarakat Ngada pasca bencana bersama narasumber kita Bapak Benedictus Kengerato Esos MSI sebagai Kepala Bakesbangpol Kabupaten Ngada. Saya sapa dulu Pak Benedictus, selamat siang.
2: Selamat siang, Ibu.
1: Ya, salam Pancasila, Bapak.
2: Salam Pancasila, Bu. Ya.
1: Baik, saya sapa Pak Benedictus atau ada panggilan akrab seperti apa, Bapak?
2: Saya biasa dipanggil Beni, Pak.
1: Oh, Pak Beni. Oke. Okay. Baik, Pak Beni, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya. Kita akan berbincang terkait dengan Bersatu Bangkit dan juga Pulih Bersama Memperkuat Solidaritas Masyarakat Kabupaten Ngada Pasca Bencana. Dan untuk saat ini sendiri, bagaimana Bapak melihat kondisi pasca bencana nih, Pak Beni, yang dapat mempengaruhi persatuan dan hubungan sosial masyarakat, dan apa yang perlu dilakukan untuk bisa tetap terus menjaga kebersamaan?
2: Iya, yeah, baik, terima kasih RRI ND dan pemirsa yang kasihi, salam Pancasila, yeah. Salam tangguh ya, salam kasih persaudaraan ya. Yeah. Berkaitan dengan hal beberapa aspek tadi yang dipertanyakan, saya pikir bencana gempa Flores yang terjadi 15 Agustus itu memang masih terngiang, masih benar-benar mengganggu ya, mm-hmm, masyarakat Kabupaten Ngada ya khususnya. Dan sampai saat ini memang prosesnya itu terus berjalan dari aspek kedaruratan, kemudian pemulihan, transisi dan sebagainya. Saya pikir berkaitan dengan bencana ini juga biasanya muncul dua sisi ya, ada sisi yang menguatkan, juga ada sisi yang merenggangkan ya. Yeah. Sisi-sisi ini saya pikir kita sebagai masyarakat dari semua komponen perlu memahami, karena hal-hal yang sifatnya bisa mengganggu ketentraman, mengganggu persatuan, itu biasanya muncul karena akibat dari trauma, kemudian mungkin kecemburuan ya, distribusi bantuan yang mungkin dianggap kurang adil, kemudian ada hoaks, ada provokasi ya, itu yang saya pikir selalu terjadi di mana saja di wilayah bencana. Dan saya kira ini juga harus perlu ditempuh dengan beberapa cara, strategi ya, tentunya harus kita harus mendasari pada satu sumber komunikasi, sumber informasi, satu pintu ya, dari pemerintah. Saya pikir itu juga penting. Kemudian perlu menciptakan suatu apa namanya keadilan dalam proses bantuan. Kemudian aktifkan apa namanya simpul-simpul lembaga kemasyarakatan seperti FKUB. Kemudian ada lembaga-lembaga yang berada di tengah masyarakat untuk kita hidupkan sebagai upaya melawan hoaks, ya saya pikir ini juga penting karena dalam situasi seperti ini kondisi-kondisi itu tidak bisa kita mau apa namanya pungkiri, itu selalu saja ada. Saya pikir seperti itu, Bu, ya.
1: Baik, tadi disinggung deh dengan langkah utama nih ya yang harus dilakukan nih Pak Beni untuk bisa memastikan masyarakat itu agar bisa tetap bersatu dan juga saling mendukung selama masa proses pemulihan sampai dengan saat ini seperti apa nih langkah utama yang sudah dilakukan Kesbangpo ya Kabupaten Ngadiani.
2: Ya, Kesbangpo ini bukan institusi ya yang secara teknis berkaitan dengan kebencanaan, tetapi institusi teknis yang melaksanakan itu seperti BNPB, BPBD, kemudian ada Dinas Sosial, mereka membangun tenda-tenda dan sebagainya. Tetapi Kesbangpo tentunya memiliki fungsi koordinasi, fungsi koordinasi yang tentunya dengan berbagai komponen yang ada, TNI, Polri, dan unit intelijen yang hadir, itu kita benar-benar melakukan antisipasi hoax, ya, informasi yang tidak benar, ya, karena dari informasi-informasi yang tidak benar itu juga sangat berpengaruh, memicu suatu keresahan, ya, bahkan bisa menjadi suatu kekacauan. Kita bisa melihat di beberapa daerah ya, selain Ngada ya, itu juga banyak kita temui kejadian-kejadian seperti itu. Dan itu memang tugas yang kita lakukan itu sebagaimana ya didasari oleh regulasi dan sebagainya, kita laksanakan fungsi kita masing-masing ya. Kesbangpo tentunya dalam konteks ini juga melaksanakan hal-hal yang sifatnya deteksi dini, cegah dini. Saya pikir itu menjadi hal yang sangat strategis untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin kalau tidak dikelola secara baik itu bisa terjadi dan bisa merusak ya persatuan dan kesatuan kita. Saya pikir itu, Bu, ya.
1: Baik, sejauh ini dari Kesbangpo sendiri ini untuk memberi edukasi ya kepada masyarakat agar bisa mengenali dan mencegah hoax atau berita-berita penyebaran provokasi seperti itu, sejauh ini sudah dilakukan seperti apa nih? Baik untuk siswa-siswi juga ya di sekolah-sekolah seperti itu ya Pak Beni, dan juga masyarakat umum.
2: Jadi baik, Bu, saya pikir ini bagus sekali ya, karena memang sekali lagi saya sampaikan bahwa ini juga ini merupakan lembaga pemerintah dan berjalan berdasarkan regulasi ya. Kita ketahui bahwa apa yang

0: bisa meledak, ya, itu kita melaksanakan aspek deteksi dini dan cegah dini. Ini kita melakukan, tidak bisa lembaga Bakes Bangpol berjalan sendiri, tetapi koordinasi, optimalisasi, kerjasama antar beberapa komponen TNI, Polres, ya, kemudian lembaga yang lain, ya, kejaksaan dan sebagainya, itu kita lakukan. Dan memang program yang selama ini kami lakukan, sudah berjalan 2 tahun ini, kita melakukan yang namanya Forkopimda yang diperluas, ya. Jadi kita secara periodik turun sampai ke tingkat kecamatan, ya, unsur pimpinan yang ada di kabupaten, ya, Pak Bupati, Pak Wakil, juga kejaksaan, ketua pengadilan, DPR, ya, Dandim dan Kapolres itu juga turun sampai ke tingkat kecamatan, ya, untuk pada dasarnya itu kita jalankan sesuai dengan arahan regulasi, tetapi pada intinya bahwa setiap permasalahan yang ada di tingkat masyarakat itu silakan untuk disampaikan, ya, disampaikan, dan di situ masyarakat bisa mendapatkan solusi-solusinya. Kalau memang pada saat itu tidak bisa memecahkan suatu persoalan, tapi jalan yang diberikan oleh para unsur pimpinan kepada masyarakat yang bermasalah ini, saya pikir bisa kita dapatkan pada kegiatan-kegiatan seperti itu. Selain Forkopimda Go diperluas di tingkat masyarakat, kita juga punya program Forkopimda Go to School, Go to Campus, ya. Jadi ini juga saya kira merupakan kegiatan strategis yang ada di Bakes Bangpol untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi. Kita ketahui bahwa di untuk di sekolah-sekolah khususnya SLTA itu mereka berada pada posisi usia yang saya kira cukup rawan, ya, labil dan sangat bisa dipengaruhi. Kemudian dengan kasus-kasus yang terjadi yang kita lihat selama ini, ya, bahwa kadang keributan, keresahan itu timbul diakibatkan oleh para pelajar justru itu, ya. Oleh karena itu kita juga melakukan kegiatan-kegiatan Forkopimda Go to School. Di situ bisa dijelaskan, bisa menerima masukan, kemudian memberikan solusi-solusi, ya, terutama unsur pimpinan seperti pengadilan, kemudian kejari juga dari kepolisian, juga dari Dandim, ya. Saya kira ini yang bisa kami lakukan untuk selama ini, khususnya berkaitan dengan pasca gempa ini, ya. Kami khusus turun di wilayah-wilayah yang memang terdampak gempanya itu cukup cukup besar, ya, seperti di Riung Barat. Itu kami juga laksanakan aktivitas itu, Forkopimda diperluas. Kemudian selain itu juga Bakes Bangpol itu juga memiliki mitra namanya kelompok-kelompok, ya, seperti FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, juga Forum Pembauran Kebangsaan, itu juga kita libatkan karena berkaitan dengan kebencanaan ini. Pasca bencana tentunya banyak masyarakat yang mengalami traumatik dan sebagainya. Kita melaksanakan trauma healing, ya, psikososial juga, ya, ya, psikososial, kemudian kegiatan-kegiatan kumpul bersama, memberi semangat kepada mereka, yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh agama yang hadir dari kelompok Islam, dari kelompok Kristen, Hindu, itu juga kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat yang mengalami kebencanaan itu, sehingga mereka bisa mendapatkan siraman rohani lah, yang menguatkan mereka dari kehancuran mungkin secara psikologis mereka alami karena bencana. Itu, Bu, yang kita lakukan selama ini.
1: Baik, ini menjadi kolaborasi yang sangat intens, ya, Pak Beni, ya, dalam menghadapi bencana ataupun kegiatan-kegiatan lain. Selain itu, Pak Beni, jika muncul perbedaan pendapat atau konflik di tengah masyarakat selama proses pemulihan yang terjadi, bagaimana

0: dari Bakes Bang Pol cara menyelesaikannya agar tidak berkembang menjadi perpecahan nih, Pak Benny?
1: Ya, saya kira hal yang paling utama ya berdasarkan tupoksi ya kita lakukan itu adalah kita jangan sampai menunggu sampai masyarakat itu teriak ya, tapi kita mulai dari mungkin hal yang sifatnya masih bisik-membisik ya di antara komponen masyarakat ya, khususnya masyarakat-masyarakat yang terdampak itu ya. Karena apa? Yang tadi saya katakan bahwa koordinasi kami ya, unit intelijen yang jalan ini itu juga dia masuk sampai ke tengah-tengah masyarakat ya, sehingga bisa menganalisa apa yang sebenarnya dikeluhkan ya, apa sebenarnya yang dirasakan masyarakat, sehingga informasi yang diperoleh itu harusnya kita lakukan secara cepat ya, untuk bisa mengantisipasi ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kalau memang itu sudah menjadi suatu kejadian ya, konflik dan sebagainya, kita memang kemudian membawa mereka kepada ranah tersendiri, karena memang kita juga memiliki program apa namanya penyelesaian konflik ya Bu ya. Ya itu, jadi itu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada konflik-konflik yang sudah apa namanya besar, itu menjadi tanggung jawab kami. Tetapi untuk saat ini ya, kami bersyukur bahwa mungkin karena kami rutin melakukan aktivitas kegiatan program kegiatan Forkopimda Forkopimda diperluas bersama masyarakat, sehingga ini hampir tidak cukup nampak ya ke permukaan tentang permasalahan-permasalahan seperti itu.
0: Baik, oke. Mbak Benny, ini luar biasa ya program Forkompinda dengan berbagai kegiatan ya di saat masyarakat menghadapi berbagai problem seperti itu. Jadi seperti yang Anda katakan, ini cukup intens dan kurang begitu nampak ya masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dan kita jeda sejenak dulu Pak Benny, dan nanti kita akan kembali berbincang. Kita ke lagu dulu, kita ingin menghibur ya pendengar kita yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI ND ya Pak Benny. Dan untuk pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami di siang hari ini dalam acara Kita Indonesia, kami buka line teleponnya di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Anda bisa meninggalkan pesan teks ataupun pesan suara Anda. Masih di acara Kita Indonesia dengan topik Bersatu, Bangkit, dan Pulih Bersama, memperkuat solidaritas masyarakat Kabupaten Ngadah pasca bencana.
2: Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati, dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di acara Kita Indonesia ya pendengar, dan masih kami nantikan partisipasi Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah terkait dengan bersatu bangkit dan pulih bersama memperkuat solidaritas masyarakat ngada pasca bencana. Pak Beni.
1: Ya Bu ya.
0: Ya baik Pak Beni, dari beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi ya, bagaimana peran dan fungsi dari Baskemkes Bangpol sendiri, kemudian juga kegiatan-kegiatan serta program yang sudah dilaksanakan, dan Anda melihatnya seperti apa nilai-nilai Pancasila khususnya kemanusiaan, persatuan, gotong royong, dan juga yang tentunya dapat diwujud nyatakan secara nyata dalam kehidupan masyarakat pasca bencana nih Pak Beni?
1: Ya Bu, ya, saya kira berkaitan dengan apa namanya penerapan Pancasila ya dalam konteks kebencanaan ini, saya pikir memang berkaitan dengan aspek apa namanya ya keadilan ya. Keadilan itu sangat penting untuk bisa diterapkan ya, karena memang itu menjadi bagian yang memang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ya hidup masyarakat di masa bencana ini ya, kemudian pada masa pemulihan dan sebagainya. Itu aspek-aspek keadilan ya. Itu saya pikir sangat penting, karena ketika dipandang sikap tidak adil dalam memberi bantuan misalnya ataupun ketidakadilan yang dibuat ataupun dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau pihak pemerintah misalnya, itu tentunya akan menimbulkan banyak persoalan-persoalan baru Bu ya. Itu mungkin dari satu aspek ya keadilan. Kemudian dari aspek persatuan juga saya pikir ini menjadi bagian yang penting untuk bisa dipelihara Bu ya, karena masa kebencanaan itu seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bisa merekatkan, justru bisa merenggangkan ya dalam situasi-situasi seperti itu. Jadi aspek-aspek persatuan itu harus ditampakkan ya. Dalam konteks ini saya pikir pemerintah memiliki peran yang paling penting ya, memberi contoh ya bahwa persatuan yang harus dilakukan itu dalam konteks penyelenggaraan, bagaimana antar perangkat daerah melaksanakan aktivitas yang yang berorientasi pada pemulihan bencana itu, saya pikir itu menjadi gambaran yang bisa dilihat oleh siapapun ya, masyarakat yang terdampak bencana. Saya boleh mengambil contoh Bu ya, di Ngada ini bukan satu hal yang, karena saya berada di Ngada, saya juga di dalam sistem kepemerintahan, kemudian saya harus berbicara seperti ini. Saya sendiri secara pribadi menilai bahwa bagaimana penyelenggaraan penyelesaian upaya penanganan ya dari kedaruratan, kemudian transisi ke pemulihan dan sebagainya. Saya lihat begitu luar biasa kompak. Itu gambaran yang saya alami sendiri ya. Kita pimpinan perangkat daerah itu terlibat luar biasa, habis-habisan ketika di masa kedaruratan sebulan pertama itu. Itu semua diberi tugas, semua terlibat untuk penyaluran sampai ke pelosok-pelosok yang mungkin kita akan menemukan banyak sekali kendala ya, sarana, mungkin jalan ya, atau mungkin keterbatasan apa namanya sarana mobilisasi kendaraan dan sebagainya. Tetapi itu masing-masing pimpinan perangkat daerah itu benar-benar bertanggung jawab. Mereka boleh melaksanakan sampai tuntas, mau tibanya jam 1 malam, mau tibanya kapan subuh, mau tibanya jam berapa, yang terpenting adalah masyarakat yang terdampak itu benar-benar bisa menerima apa nama dapat tersalurkan ya. Mereka punya mungkin bahan permakanan atau mungkin bahan yang bersifat apa namanya bantuan tenda dan sebagainya. Ini yang saya lihat itu berkaitan dengan penerapan mungkin persatuan yang kita sering sebut berkaitan dengan Pancasila, tapi saya pikir dalam konteks pelaksanaannya ini, saya pikir ini memang sangat penting dan itu bagian yang sangat penting dalam konteks itu penanggulangan bencana itu yang kita laksanakan. Kemudian aspek lain ya, aspek mungkin kegotong royongan, Bu. Ya. Ini juga menjadi suatu kekuatan. Ini juga bisa mempercepat penyelamatan ya, saat mungkin bantuan pemerintah itu belum tiba ya. Kegotong royongan yang ada di tingkat masyarakat itu saya pikir sangat penting. Ketika bencana terjadi, masyarakat di sebelah rumah itu dalam kondisi yang mungkin tidak terlalu menderita keparahan, mungkin rusaknya bangunan, tetapi tetangga sebelah itu benar-benar rumahnya hancur ya. Dan itu ketika pemerintah belum hadir ya, saya pikir tetangga-tetangga itulah ya
0: yang paling dekat ya,
1: yang hadir untuk boleh menyelamatkan orang-orang yang ada di rumah itu ya, mungkin puing-puing yang mulai dibersihkan dan sebagainya. Itu saya pikir kegotong royongan yang kita bisa lihat di tingkat masyarakat ya, mereka sama-sama merasakan, kemudian mereka juga kemudian bisa saling membantu. Ya, saya pikir ini mungkin hal-hal poin-poin berkaitan dengan apa namanya keadilan, persatuan, kegotong royongan yang kita bisa lihat di masa bencana ini.
0: Baik, ini juga sudah ada yang bergabung nih Pak Beni ya. Dari penjelasan Anda ya, nilai-nilai Pancasila ini sudah sangat diwujud nyatakan ya, pada saat bencana dan juga pasca bencana seperti itu. Nah, ini dari Pak Alphonse yang ada di Woloare. Selamat siang pendengar dan juga presenter serta narasumber Pak Alphonse yang ada di Woloare. Menarik sekali perbincangan siang hari ini ya, berbicara tentang semangat solidaritas pasca bencana. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah peran strategis Bakes Bangpolngada untuk bisa menjaga persatuan, stabilitas dan kondusivitas daerah pasca bencana seperti apa? Kemudian apa yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat agar semangat gotong royong ini tetap terjaga, tidak saja pada saat bencana tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Silakan Pak Beni.
1: Ya, baik, terima kasih. Salam sehat, salam Pancasila ya. Salam kasih persaudaraan Pak Alphonse dari Woloare ya. Terima kasih. Ya, ini saya kira suatu bentuk apa namanya perhatian dan kita semua merasakan itu berkaitan dengan bencana gempa ya, karena kita 7 kabupaten di Flores ini juga semuanya terdampak ya. Berkaitan dengan apa yang kami lakukan di Bakes Bangpol ya, tentunya kita tidak bisa keluar dari regulasi ya yang sudah menjadi dasar dari semua pelaksanaan program kegiatan Bakes Bangpol, khususnya berkaitan dalam konteks kebencanaan ini ya. Saya pikir ketika bencana itu terjadi ya, dalam posko komando utama itu itu mengumpulkan semua perangkat daerah yang memang harus terlibat ya. Kebetulan bukan kebetulan, tetapi dari apa namanya SOP dalam kebencanaan itu, Bakes Bangpol itu berada pada posisi koordinator keterwakilan institusi ya, perwakilan institusi ya, yang punya tugas itu berkaitan dengan melakukan apa namanya jembatan komunikasi pihak swasta ya, pihak lain itu dengan posko komando itu sendiri, sehingga dari peran ini kita membuat yang namanya rencana operasi ya. Rencana operasi, dan memang rencana operasi yang kami buat, yang kami rancang dari untuk Bakes Bangpol dalam pelaksanaan tanggap darurat itu adalah kita melakukan apa namanya deteksi ya. dalam kebencanaan itu semuanya harus secara optimal bisa didatakan gitu. Siapa-siapa saja yang bisa yang terlibat di dalam penanganan bencana, karena ini tidak saja pemerintah Bu ya, tidak saja pemerintah daerah, tidak saja BNPB, tetapi semua pihak, NGO, semua orang yang punya kepentingan untuk membantu itu turun sampai ke tingkat masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian kita juga membuat itu apa namanya kegiatan yang kita libatkan dengan kelompok-kelompok tertentu seperti FKUB. Kita melakukan kita menggalang mereka masuk ke masyarakat yang terdampak bencana untuk melakukan yang namanya trauma healing. Itu yang kita lakukan. Kemudian juga Bakis Bangpol juga menginisiasi melakukan podcast, Bu ya. Podcast ini podcast berkaitan dengan kebencanaan. Itu juga kita lakukan, kita melibatkan BNPB. Ya, melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menjadi PIC di sini, yang kebetulan di sini hadir di Ngada ini sudah berapa lama itu Bapak Brigjen siapa? Setiawan, Agus Setiawan ya. Kemudian bersama Pak Bupati, bersama DPR juga kita menjadi narasumber podcast. Ini juga bertujuan adalah bertujuan untuk bisa memberikan informasi-informasi lengkap pada masyarakat. Ya, berkaitan dengan
0: kebencanaan ya.
1: Data yang sudah diperoleh, berapa yang rusak berat, berapa yang rusak ringan, berapa yang rusak sedang, kemudian berapa KK yang tidak masuk dalam kriteria TMK. Ya, karena rusak berat, rusak sedang, rusak ringan itu kan ditangani oleh pemerintah pusat. Kemudian TMK, ya mereka yang terdampak bencana, rumahnya itu tidak masuk di dalam tiga kategori itu siapa yang mau menangani? Dan itu dijelaskan oleh Bapak Bupati, juga dijelaskan oleh apa namanya pihak BNPB. Ya, ini juga dimaksudkan juga sehingga masyarakat juga bisa mengetahui kapan bantuan itu tersalurkan. Jadi itu pihak BNPB juga menjelaskan secara rinci berkaitan dengan sampai ke tahap mana, sampai ke masa transisi pemulihan di bulan berapa, tanggal berapa, semua bantuan itu bisa tersalurkan. Ya, sehingga masyarakat bisa percaya bahwa selama ini mereka hidup di tenda-tenda darurat, mereka juga tidak saja ini, pemerintah pusat juga membangun yang namanya hunian sementara, juga kemudian hunian tetap. Tetapi semuanya diharapkan untuk memberi kepercayaan kepada pemerintah dengan mekanisme-mekanisme yang ada, karena tidak saja pemerintah pusat itu langsung mendistribusikan bantuan, tetapi itu didasari oleh data yang valid dari kita, membuat suatu dokumen yang namanya R3P ya, rencana rekonstruksi rehabilitasi pasca bencana ya. Dari dasar dokumen itu semuanya kemudian akan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Dan ini kita juga secara langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memang membutuhkan proses ya, bahwa ini semua tidak bisa serta-merta langsung bisa ditangani, tetapi kita serahkan kepada pemerintah untuk bisa mempersiapkan itu secara baik agar sampai pada akhirnya
0: Ya, Pak Beni. Ya, Pak Beni. Baik, pendengar RRI sepertinya sedikit mengalami gangguan ya siang hari ini, dan tentunya kita berharap ya fungsi tugas tupoksi yang dilaksanakan Bakes Bangpol Ngada ini berjalan sesuai dengan regulasi ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Beni. Ya, baik Pak Beni, selamat siang.
1: Ya, Bu.
0: Ya, oke. Tadi sempat terputus juga nih, Pak Beni. Ya, di akhir kebersamaan kita nih, Pak Beni, pesan apa yang mau Anda sampaikan ataupun ajakan Bapak kepada masyarakat Ngada agar tetap bersatu, tidak mudah terprovokasi, serta bersama-sama membangun kembali kehidupan yang lebih baik nih, Pak Beni?
1: Ya, saya kira sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Ngada ya, Bakis Bangpol tentunya berharap apa agar masyarakat tetap bersabar ya dalam menunggu mekanisme yang sudah diatur. Kemudian memang tahapan-tahapannya itu memang memakan waktu yang tidak sedikit, tetapi yang kita harapkan adalah data yang disampaikan yang nanti masuk di dalam dokumen R3P itu, penanganan itu, rekonstruksi dan sebagainya itu, datanya benar-benar valid dan bisa terpuaskan semua pihak. Tetapi itu memang butuh proses, yaitu kita mungkin mengajak semua masyarakat Ngada atau semua masyarakat yang memang terdampak bencana, yang mengalami kerusakan fisik bangunan dan sebagainya, kita terus bersabar ya. Okay. Kemudian saya pikir juga yang harus dikedepankan juga itu berkaitan dengan yang namanya apa namanya persatuan ya, harus bersatu saya pikir itu ya, karena tanpa persatuan kemudian masyarakat menjadi tidak kuat, tidak kompak, tidak bisa bersama-sama untuk menjalani masa-masa pemulihan ini secara baik ya. Yeah. Mungkin itu kemudian ya satu hal terakhir ya, kita mungkin mengajak masyarakat itu jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang mungkin tidak benar ya, karena dalam menjalankan roda pemerintah ataupun dalam menangani kebencanaan itu biasanya ada pro dan kontra. Orang yang pro pasti dia mendukung pelaksanaan itu, tetapi orang yang kontra dia pasti membuat untuk
0: pasti. Baik, Pak Benny.
1: Dan sebagainya, tetapi tetap percaya kepada satu pintu informasi yaitu pemerintah. Ya, itu saja Bu ya.
0: Baik, ya, terima kasih Pak Benny sudah berbagi informasi ya dalam perbincangan dan pesan-pesan yang sudah disampaikan ya untuk masyarakat Kabupaten Ngada untuk tidak terprovokasi, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan tidak boleh membiarkan perbedaan memecah persaudaraan seperti itu ya. Terima kasih Pak Benny untuk waktunya bersama Prosat RRI Indonesia siang hari ini. Salam sehat, salam Pancasila, salam persaudaraan Pak Benny.
1: Salam sehat, salam Pancasila, salam persaudaraan. Terima kasih Bu.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Bu.
0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Bapak Benediktus Kengera atau Esos MSI sebagai Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Ngada yang sudah berbincang bersama kita. Bencana boleh menguji kekuatan kita pendengar, tetapi jangan sampai memudarkan persaudaraan di antara kita. Karena pemulihan bukan hanya tentang bagaimana cara kita untuk membangun kembali rumah dan juga fasilitas yang rusak, tetapi juga tentang memulihkan harapan, mempererat kebersamaan dan menjaga kepercayaan satu sama lain. Kami akhiri kebersamaan kita di acara Kita Indonesia. Saya Christian Sendah dan juga operator studio Dev Revaldi undur diri dalam acara Kita Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Indonesia bukan hanya tentang ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah tentang kita yang berbeda tetapi memilih untuk tetap bersama. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, ada nilai yang menyatukan kita, yaitu Pancasila. Ketuhanan mengajarkan kita untuk saling menghormati. Kemanusiaan mengajarkan kita untuk peduli dan menghargai sesama. Persatuan mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Kerakyatan mengajarkan kita untuk mendengar, bermusyawarah, dan menghargai pendapat. Dan keadilan sosial mengajak kita untuk menciptakan kehidupan yang adil bagi semua. Pancasila bukan sekedar lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah nilai yang kita hidupkan dalam keluarga, lingkungan, sekolah, tempat kerja, dan di tengah masyarakat. Mari terus merawat persatuan, menumbuhkan kepedulian, dan menghadirkan keadilan. Karena Indonesia kuat, bukan karena kita semua sama, tetapi karena kita mampu hidup bersama

yang sama, kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di ND, bumi rahim Pancasila, yaitu burung anak. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui pela gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Buru mana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur membawa buru. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan cara kita menjaga martabat sesama agar tetap tegak berdiri. Di dalam buru mana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi, dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama diinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita tetap abadi.

selamat beraktivitas ya. Salam sehat sukses untuk Anda hari ini. Dan kembali kami memperbarui sejumlah informasi ke ruang dengar Anda pendengar RRI. Dari Jakarta diinformasikan resolusi makan bergizi gratis MBG di Dewan Hak Asasi Manusia PBB menegaskan pentingnya pemenuhan gizi sebagai bagian dari hak anak. Tenaga ahli Bakom Republik Indonesia Alfian Raharjo menyebut akses makanan bergizi berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia. Alfian menjelaskan pemenuhan gizi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan semata. Menurutnya, asupan bergizi turut mendukung kesempatan anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Ia menegaskan komitmen pemenuhan gizi perlu diwujudkan melalui kebijakan nyata dan pelaksanaan program berkualitas. Menurutnya, manfaat program harus menjangkau seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Menurut Alfian, pemerataan layanan MBG di wilayah 3T masih menghadapi tantangan aksesibilitas dan distribusi makanan. Pemerintah berupaya mendekatkan satuan pelayanan pemenuhan gizi dengan permukiman untuk menjaga kualitas makanan sampai kepada penerima. Beliau menyebutkan bahwa pemerintah juga memperhatikan kebutuhan daerah melalui perencanaan berbasis kondisi setempat dan pemanfaatan bahan pangan lokal. Dukungan petani serta pelaku usaha setempat juga dinilai penting dalam pelaksanaan program di berbagai daerah. Berdasarkan data per 30 September 2026 yang disampaikan Alfian, penerima manfaat MBG mencapai sekitar 57 juta orang. Jumlah tersebut mencakup anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta lanjut usia yang menjadi penerima manfaat program. Pemerintah terus menerima kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan perbaikan pelaksanaan MBG, yang mana menurutnya pengawasan publik diperlukan untuk memperkuat kualitas layanan sekaligus memastikan program memberikan manfaat bagi penerima. Informasi ini kami kutip dari situs resmi kami di rri.co.id.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Pendengar, Kementerian Kehutanan bersama sejumlah pihak menyelamatkan 232 satwa liar dari kebakaran hutan dan lahan karhutla. Jumlah tersebut dari 6 provinsi, diantaranya 71 orang utan diselamatkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan penyelamatan satwa liar bagian dari penanganan karhutla. Data tersebut catatan Kemenhut hingga 8 Oktober 2026 dengan dukungan relawan, organisasi masyarakat sipil dan pihak lainnya. Selain orangutan, satwa liar yang berhasil ditangani mencakup 76 bekantan dan 24 trenggiling. Kemenhut juga mencatat penyelamatan 15 kura-kura panjang, 9 kukang, serta 37 satwa lainnya termasuk lutung dan kucing. Ristianto menegaskan karhutla tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat tetapi juga berdampak terhadap satwa liar. Karena itu upaya penyelamatan satwa menjadi bagian dari penanganan karhutla yang dilakukan Kemenhut bersama para pihak. Selain itu pendengar, untuk membantu satwa yang membutuhkan pertolongan, Kemenhut menyediakan layanan pelaporan melalui akun Instagram resmi _ Kemenhut. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pusat panggilan atau call center yang beroperasi selama 24 jam. Kemenhut menghimbau masyarakat agar tidak melakukan penyelamatan satwa liar secara mandiri ketika menemukan hewan yang terdampak kebakaran. Penanganan satwa membutuhkan keahlian dan prosedur khusus untuk mencegah risiko terhadap manusia maupun hewan tersebut. Kemenhut menyatakan akan terus berkoordinasi dengan para pihak untuk mendukung penyelamatan satwa liar di wilayah terdampak karhutla. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu melindungi satwa sekaligus mengurangi dampak kebakaran terhadap keanekaragaman hayati. Selengkapnya informasi ini dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan bibit.

0: bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Have you ever seen orangutan that live in the jungle in Borneo, Indonesia? They love their family and it's good to set them free. I have a little number that goes like this.

Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi basah akibat pergeseran awal musim di musim hujan di Indonesia. Pendengar, sekitar 61,8% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan kondisi normal. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fakri Rajab mengatakan musim hujan diperkirakan tetap mencapai puncaknya pada Desember hingga Februari. Namun masyarakat perlu mengantisipasi kemungkinan musim hujan datang terlambat dan langsung mencapai puncaknya. Menurut Fakri, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berpotensi memicu bencana hidrometeorologi basah. Ancaman yang perlu diantisipasi meliputi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. BMKG juga memprediksi fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 mendatang. Fenomena tersebut berpotensi mengurangi curah hujan di Indonesia meskipun siklus musim hujan dan kemarau tetap berlangsung. Fakri menjelaskan pola musim hujan tidak seragam di seluruh wilayah Indonesia, di mana sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami puncak musim hujan pada Desember hingga Februari, sedangkan Maluku dan Papua diprediksi mencapai puncaknya sekitar bulan Mei. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Kesiapsiagaan diperlukan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah selama periode musim hujan. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Bagaimana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Hari Perempuan Pedesaan Internasional yang diperingati setiap tanggal 15 Oktober untuk mengapresiasi kontribusi perempuan dalam pembangunan pedesaan. Peringatan ini juga menyoroti tantangan perempuan dalam pertanian, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan. Dikutip dari laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, peringatan ini berawal dari keputusan Majelis Umum PBB pada 18 Desember 2007. Keputusan tersebut tertuang dalam Resolusi 62/136 yang mengakui peran penting perempuan pedesaan dalam pembangunan. PBB menetapkan peringatan tersebut untuk mengakui kontribusi perempuan pedesaan termasuk perempuan adat terhadap kehidupan masyarakat. Mereka berperan dalam pembangunan pertanian, peningkatan ketahanan pangan, dan pengurangan kemiskinan di wilayah pedesaan. Junior Professional Officer Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO, Koloina Andriaman menyoroti kontribusi perempuan dalam sistem pangan lobak. Pangan global. Ia juga menekankan perempuan petani masih menghadapi ketimpangan gender yang membatasi pengakuan terhadap kontribusi mereka. Melalui peringatan ini, PBB mendorong pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di wilayah pedesaan. Upaya tersebut mencakup pemberdayaan ekonomi, perluasan akses pendidikan, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu pendengar, PBB juga menyoroti pekerjaan domestik dan perawatan keluarga yang sering tidak memperoleh pengakuan ekonomi, di mana beban tersebut dapat membatasi kesempatan perempuan untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan pendapatan. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi untuk edisi siang hari ini yang kembali kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Citra Lestari atau yang biasa disingkat BCL lahir di Jakarta 22 Maret 1983. Putri yang lahir dari pasangan Mukhlis Rusli dan Emin Syarif ini menghabiskan masa SMP-nya di kota Loksmawe Aceh, lalu pindah ke Jakarta. Awal karirnya dimulai sebagai pemain sinetron. Sinetron yang pernah dibintanginya antara lain Bukan Perempuan Biasa, ABG, Senandung Masa Puber, Dari Teman Jadi Demen, dan Penjaga Hati, serta masih banyak lagi sinetron-sinetron atau film-film lainnya, termasuk Ainun dan Habibi. Kali ini kami hadirkan lagu bersama Bunga Citra Lestari. Lagu ini sempat dipopulerkan pertama kali oleh Reza Artamevia, Aku

Bunge ini adalah nama akrab BCL. Ternyata hobinya adalah olahraga dan tidur. Bunge mengakui semasa masih bersama almarhum suaminya Ashraf Sinclair, yang bangun lebih pagi itu adalah suaminya. Sedangkan Unge suka bermalas-malasan di atas kasur. Wow. Itu tadi info musik tentang Bunga Citra Lestari. Saya Aziz, sampai jumpa pada info musik berikutnya.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun, sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champion di Rai Vision Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menempati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Karup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang untuk bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1 sampai 12 dunia.

0: kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga perprop.
2: Membantu sekali bagi pemain Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI.

0: lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan, sempat terpancing emosi anak-anak, akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan, akhirnya kita juara. Alhamdulillah, ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan, karena kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotandi dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Prosatu RRI MD, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar program Prosatu dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga selalu sehat ya, bahagia dan tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas. Dan selamat menikmati suasana santai di tengah kesibukan hari ini ya. Terutama bagi Anda yang saat ini lagi siap-siap ya untuk rehat sejenak, yang masih di tempat tugas ataupun yang sudah di rumah. Dan juga bagi yang lagi berkumpul ya bersama teman-teman kerja, sahabat Anda ya, untuk bisa menikmati santap siang bersama ya dengan orang-orang tercinta. Dan kami akan kembali menghadirkan Anda ya dengan informasi dan tips-tips menarik yang

akan menemani waktu santai Anda dengan cerita-cerita inspiratif ya, yang tentunya sayang ya pendengar untuk dilewatkan. Jadi sambil menikmati santap siang, mari kita rehat sejenak ya dari rutinitas, segarkan pikiran kita pendengar dan nikmati kebersamaan bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita sehari-hari tanpa kita sadari. Tangan kita menyentuh begitu banyak hal, dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, mulai dari diare, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada ya. Ada Prosatu RRI Anda yang masih terus setia untuk Anda tentunya. Dan seperti iklan tadi ya, cuci tangan langkah sederhana selamatkan kesehatan. Tetapi ada yang bertanya, benarkah sering cuci tangan ini bisa bikin kulit kering dan iritasi pendengar ya? Mungkin ada sebagian kita yang menanyakan demikian pendengar. Mencuci tangan dengan sabun selalu membantu mencegah penyebaran kuman yang menyebabkan berbagai penyakit ya. Namun kebiasaan mencuci tangan terlalu sering dapat membuat kulit kering, iritasi, bahkan pecah-pecah. Dan dilansir dari laman American Academy of Dermatology, kebiasaan mencuci tangan ini dapat mengurangi kelembapan alami kulit. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kulit terasa kasar, gatal, mengelupas, hingga mengalami perdarahan. Kulit memiliki lapisan pelindung yang membantu mempertahankan kelembapan dan menghalangi masuknya zat berbahaya. Paparan air, sabun, dan bahan pembersih secara berulang dapat mengganggu fungsi pelindung tersebut. Dan untuk diketahui pendengar RRI, sabun tertentu ini dapat membuat kulit lebih kering dibandingkan produk pembersih lainnya. Nah, penggunaan sabun yang terlalu keras juga dapat memperburuk iritasi pada kulit sensitif. Dr. Dian S. Berson ya, menjelaskan bahwa kebiasaan mencuci tangan berulang kali tanpa menggunakan pelembab dapat merusak lapisan pelindung kulit. Kondisi tersebut membuat kulit lebih rentan mengalami iritasi, ruam, gatal, hingga infeksi ketika kulit mengalami kekeringan parah. Nah, selain kulit kering nih pendengar ya, kebiasaan mencuci tangan berulang kali juga dapat memicu dermatitis kontak iritan. Dan kondisi ini terjadi ketika paparan zat tertentu merusak lapisan pelindung kulit dan menimbulkan peradangan. Gejala dermatitis kontak iritan ini dapat berupa kemerahan, gatal, dan ruam. Pada kondisi tertentu, kulit juga dapat mengalami pecah-pecah dan terasa nyeri. Risiko tersebut dapat meningkat ketika seseorang sering mencuci tangan menggunakan air panas. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya terhadap kulit tangan kita. Kebiasaan menggosok tangan yang terlalu keras ini juga dapat memperburuk iritasi dan juga kerusakan kulit kita pendengar. Meski demikian pendengar, kita tidak perlu ya mengurangi kebiasaan mencuci tangan demi menjaga kelembapan kulit. Kebersihan tangan tetap penting untuk membantu mencegah penyebaran bakteri dan virus. Dan kita bisa menggunakan air yang bersuhu hangat, suam-suam kuku ketika mencuci tangan. Di mana penggunaan sabun yang lembut ya dan tidak mengandung hal-hal yang dapat merusak kulit, apalagi mengandung pewangi, ini juga dapat membantu mengurangi resiko iritasi. Jangan sampai kita menggunakan sabun yang menggunakan bahan-bahan kimia yang menyebabkan kerusakan pada kulit kita, pendengar. Yang paling penting adalah setelah ketika kita mencuci tangan, sebaiknya kita mengeringkan tangan menggunakan handuk bersih secara perlahan. Kemudian kita juga bisa mengoleskan pelembab ketika kulit masih sedikit lembab. Karena apa? Karena pelembab ini dapat membantu mempertahankan air pada kulit dan mendukung pemulihan lapisan pelindungnya. Produk berbentuk krim atau salep ini tanpa pewangi juga dapat menjadi pilihan bagi kulit kering dan juga sensitif. Jadi pendengar, biasakan untuk selalu mencuci tangan ya dengan menggunakan sabun yang lembut ya tanpa pewangi, Dan setelah mencuci, kita bisa mengeringkan dengan handuk ya, dan juga diberikan pelembab. Pendengar RRI, jangan lupa sebelum makan ya, di siang hari ini ataupun santap siang, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, setelah, sebelum dan setelahnya pendengar, biar kita selalu mencegah ya, dan menjaga kesehatan yang baik ya bagi tubuh kita. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa vaksinasi dapat mengontrol manusia hingga menjadi zombie. Unggahan tersebut menyertakan video Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengumumkan kebijakan energi berbasis AI. Peluncuran teknologi tersebut dikaitkan dengan narasi penanaman nanoteknologi melalui suntikan vaksinasi guna mengendalikan manusia. Banyak orang akan memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan dan menjadi zombie setengah manusia, setengah mesin karena nanoteknologi yang disuntikan ke dalam aliran darah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.com, potongan video yang beredar berasal dari tayangan kanal YouTube Live Now from Fox dan akun Facebook Fox Business pada 24 Juli 2026. Dalam video aslinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan pendukung pembangunan pembangkit listrik untuk perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan AI. Tidak ada pembahasan mengenai vaksinasi, penanaman nanoteknologi maupun pengontrolan manusia. Virolog Universitas Airlangga Arif Ansori menegaskan bahwa vaksin tidak mengandung nanochip atau nanoteknologi yang dapat diaktifkan oleh sinyal 5G, 6G maupun teknologi kecerdasan buatan AI. Manusia yang disuntik vaksin tidak dapat dikontrol secara remote dan tidak akan berubah menjadi zombie setengah manusia setengah mesin. Vaksin berfungsi strictly untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tertentu. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

mendengarkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: sebenarnya sudah kami siapkan salah satu topik ke pendengar terkait dengan tradisi Teituka Sorbokak memberi makan kepada arwah leluhur. Dan kita akan bersama Bapak Nikolaus Hemadaeng sebagai juru bicara Tungku Muu Simbang Lema dan anggota Kompo Mese Tandulewe di dalam Lembaga Musyawarah Adat Mbai Kurun Kode Lokamosa. Selamat siang Pak Nikolaus.
1: Selamat siang juga buat pemirsa RRIND di mana saja berada. Ini dengan Nikolaus Hemadaeng dari komunitas adat Mbai dengan kapasitas sebagai Tungku Muu Simbang Lema atau juru bicara.
0: Baik, Pak Daeng ya, saya sapa ya. Ini topik kita tradisi Teituka Sorobokak ya, atau memberi makan kepada arwah leluhur. Bapak bisa jelaskan secara singkat tradisi ini seperti apa, kemudian makna utama dari praktek ini bagi masyarakat adat Mbai Kurun Kode Lokamosa ini seperti apa nih Bapak?
1: Jadi yang namanya Teituka Sorobokak itu adalah suatu ritual adat sebagai bentuk penghormatan terhadap arwah leluhur, juga sebagai mohon restu dari para leluhur terhadap semua aktivitas bagi yang hidup. Jadi ritual ini biasanya pertama dilakukan pada saat misalnya anak-anak kita mau pergi ke sekolah. Sebelum berangkat itu harus dibuat sebuah ritual minta perlindungan dari leluhur dengan beberapa sesajen yang dibuat sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka. Seperti misalnya harus ada makanan dan minuman, sirih pinang, terus kemudian ada dia punya kopi tehnya maupun dia punya moke atau arak, seperti itu sebagai bentuk jamuan bersama dengan para arwah leluhur. Dengan ritual seperti itu kita menyampaikan maksud dan tujuan kita kepada mereka, juga minta kepada Tuhan supaya merestui sehingga anak-anak kita yang pergi merantau atau pergi sekolah itu di sana dia benar-benar dijaga dan dilindungi. Seperti itu.
0: Baik, dan ini ke tahapan pelaksanaannya seperti itu ya. Baik dipersiapkan segala sesuatunya hingga ritual selesai begitu ya Pak Odai ya.
1: Jadi itu baru salah satu untuk tujuan tertentu. Jadi ada lagi yang khusus untuk bagaimana berpisah dengan arwah yang baru meninggal.
0: Itu tersendiri ya, beda ya.
1: Itu tersendiri. Nah, yang berpisah dengan arwah ini itu perlu dilakukan juga yang namanya Teituka Sorbokak. Itu pada saat awal untuk membuka kegiatan acara perpisahan. Jadi di sini itu biasa dikenal dengan patala. Nah, patala itu adalah sebuah ritual dengan sesajen yang sudah disiapkan itu, tetapi dia harus hewan yang berdarah dan hewannya harus hewan besar seperti sapi untuk bagaimana ritual itu benar-benar sah dan betul-betul sakral.
0: Baik, ini menarik nih Pak Daeng ya. Tadi Anda sampaikan bahwa ritual perpisahan ya dengan orang yang meninggal begitu ya.
1: Baru meninggal.
0: Apakah ini langsung dilakukan di rumah adat atau di rumah duka atau seperti apa nih?
1: Oh ya. Ya. Jadi itu masing-masing keluarga dia melakukan di masing-masing rumah dari pihak yang berduka. Dia tidak dilakukan di satu rumah adat, karena rumah adat itu hanya melakukan ritual yang bersifat tahunan.
0: Oke. Baik, dari ritual ini sendiri apakah apa saja nih simbol atau benda adat yang digunakan dalam ritual tersebut dan maknanya seperti apa nih Pak?
1: Oh ya, kalau dalam ritual perpisahan dengan orang yang meninggal, itu pertama tadi dia punya kelengkapannya seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi semua dilakukan di dalam sebuah keluarga, melibatkan semua orang di dalam kampung dan juga pihak keluarga di luar yang ada hubungan dekat dengan pihak yang berduka. Jadi contoh saja di sini pihak di luar itu adalah orang yang berstatus pu mesen atau pu mesen kamu lemah. Jadi itu adalah mereka yang seperti di sini bilang pasekisiwo kabua yang memberikan kita keturunan. Nah, itu harus hadir. Itu biasanya dari sebuah keluarga, dari pihak laki-laki, itu dia harus minta kepada pihak mertuanya untuk harus hadir di dalam acara itu. Terus yang kedua, juga pihak petanak, dari pihak saudari perempuan, juga harus hadir dalam acara ritual itu. Nah, terus kemudian acara itu dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, mulai ada acara yang disebut dengan kawe krombawasek atau cari kayu yang khusus untuk membuat lesung untuk tumbuk padi. Setelah cari dan menemukan, itu orang yang mencari itu dia harus memastikan bahwa di tempat itu dan pohon yang dia temukan itu harus diberi tanda dengan pembicaraan secara adat agar pada proses untuk pengambilan tidak mengalami kesulitan. Setelah saatnya mereka mau mengambil, lalu kemudian pohon itu kemudian dipotong dan potongan pohon itu dibawa ke rumah di kampung untuk kemudian dibuat membentuknya seperti lesung untuk tumbuk padi. Lalu menjelang hari H, itu ada yang namanya sanepireng, padi pemali yang akan ditumbuk di dalam lesung tersebut. Dan sanepireng itu pada saat patala itu diminta kepada mertua atau pumesen tadi itu, mereka yang harus menanggung. Dan itu kewajibannya mereka yang harus menanggung. Dan padi itu yang kemudian dijemur dan diritualkan, lalu kemudian ditumbuk pada lesung yang sudah dibuat untuk menumbuk padi pemali tadi itu. Dari situ ketika sudah menjadi beras itu diletakkan di dalam satu tempat yang namanya Doke Tokbang. Doke Tokbang itu tempat penyimpanan beras pemali Lalu kemudian dicampur dengan beras-beras yang di luar untuk kemudian dimanfaatkan pada saat acara itu apa perpisahan dengan arwah itu dimulai. Nah, acara perpisahan itu sendiri itu disebut dengan nepu wie atau genak wie. Lalu itu yang apa digunakan sebagai nak berasnya, lalu sedangkan dia punya lauknya itu biasanya sapi yang ditanggung oleh pihak betanak atau pihak saudari.
0: Dan semua bahan sudah terkumpul baru dilakukan ritual seperti itu ya?
1: Iya betul, okay. Ya, semua sudah terkumpul baru dilakukan ritual.
0: Baik. Baik, ritual ini dilaksanakan pada siang atau malam hari nih Pak?
1: Ya, biasanya dilakukan pada sore hari.
0: Sore hari,
1: okay. Nah, karena setelah arwah ini diundang untuk makan bersama dari hasil tadi beras dengan sapi yang dibunuh itu, itu terlebih dahulu dibuat ritual untuk menyampaikan kata-kata terakhir, kata-kata perpisahan, bahwa sekarang kami semua sudah hadir dari pihak keluarga laki-laki maupun perempuan, semua hadir, sudah keluarga besar di dalam kampung ini sudah hadir, undangan semua, lunggoloi kombuangnya sudah hadir. Sekarang saatnya kami mau menyampaikan bahwa rumah untuk kamu tinggal di akhirat itu sudah dibuat, atau kuburnya itu yang disebut dalam bahasa adat itu rumah bubung wewatu rakan wetana, artinya rumah mereka di akhirat itu rumah yang atapnya pakai batu dan dia punya balai-balai tanah
0: begitu ya.
1: Okay. Ya, jadi rumah yang bubung wewatu rakan wetana.
0: Baik.
1: Nah, jadi mengapa harus mereka kita ikhlaskan untuk masuk ke rumah baru? Tujuannya adalah supaya pertama malam dia tidak lagi kedinginan, siang tidak lagi kepanasan, hujan dia tidak lagi basah kuyup, terus dia kenyang, dia tidak lagi haus. Jadi kalau dalam bahasa adatnya, wie ngate dereng, lesong ngate lobak, usang ngate pasa, tukan ngate rera, bokakan ngate muat. Artinya semua sudah tersedia di sana.
0: Baik. Oke, Badang ya, tadi yang Anda sebutkan ya, baik dari lesung, kemudian ada beras pemali, seperti ini apa ya maknanya sebenarnya?
1: Ya, jadi lesung itu pertanda bahwa kita sungguh-sungguh serius untuk mempersiapkan segala fasilitas, termasuk beras tadi itu, khususnya untuk beras itu, sehingga ini merupakan sebuah kilas balik bahwa dahulu mereka pernah buat seperti itu terhadap leluhur-leluhur sebelumnya. Begitu juga beras tadi pemali, karena beras itu hanya bisa dimasak pada saat untuk acara kenduri atau genak wie itu.
0: Baik.
1: Nah, dia tidak dimasak sembarang waktu. Terus yang kedua, beras pemali itu yang sudah diritualkan itu diharapkan bahwa beras maupun daging selama pesta itu berlangsung itu tidak sampai kekurangan.
0: Memang selama ini tidak mengalami kekurangan seperti itu ya Pak?
1: Iya, ya, namanya sebuah ritual adat perpisahan dengan arwah itu tidak pernah ada yang kita mengalami kewalahan karena kekurangan beras maupun daging.
0: Baik.
1: Ya, baik. Semua yang datang itu, semua yang datang pasti akan kebagian,
0: menikmati.
1: Dan pada saat setelah selesai ritual makan perpisahan, itu sisanya itu dibagi kepada khalayak, kepada
0: semua yang hadir,
1: yang datang.
0: Okay.
1: Jadi di sini istilahnya rega.
0: Okay.
1: Jadi rega itu nasi dan daging itu yang sedikit kering tidak berair itu dibagikan kepada semua. Nah itu dilakukan di halaman rumah. Jadi dipanggil semua hadir di situ, baru kemudian dilakukan upacara rega, rega ribu namanya, rega ribu, membagi kepada semua orang. Yang diawali dengan kata-kata ni tonton rumah wanatas leulu saliko noto komgate, artinya kamu sudah dapat semua atau belum? Sekarang kita mau mulai ritual ini, diharapkan semua yang hadir itu

88.6. Pak Daeng, kita ke lagu dulu ya. Selepas lagu kita juga akan kembali berbincang. Dan nanti pendengar juga ingin tahu nih, apa sebenarnya peran dari Tungku Muu Simbang Lema dan Kompe Mese Tandulewe dalam menjaga kelestarian tradisi ini. Baik, kita ke lagu dulu. Saya hadirkan lagu dari daerah Nage Keo.

0: Info Florata.
1: Etu, tinju tradisional Kabupaten Nageke. Etu adalah seremoni pergelaran tinju adat untuk uji kejantanan antara pemuda di Kabupaten Nagekyo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Etu berarti tinju adat dalam bahasa lokal. Ada dua kategori dalam permainan ini, yakni untuk anak-anak disebut etucho atau mbela loe, dan untuk dewasa atau dalam bahasa Flores disebut dengan etumeze atau mbela meze. Kedua kategori ini akan dimainkan di hari yang berbeda. Etucho akan dimainkan pada hari pertama, sedangkan etumeze akan dimainkan pada hari berikutnya. Meskipun mirip dengan tinju konvensional, namun ada beberapa aturan dasar yang membedakan etu dengan pertandingan tinju yang biasa kita tonton. Pertama, olahraga ini hanya boleh dimainkan oleh kaum pria. Para wanita bisa mengambil peran sebagai penyemangat dengan menyanyikan lagu daerah. Peran ini disebut dengan dio. Kedua, pemain hanya boleh menggunakan satu tangan yang dibalut dengan sarung tinju tradisional. Sarung tinju ini terbuat dari sabut kelapa atau dalam bahasa lokal disebut kepo atau wallet yang terbuat dari anyaman ijuk. Petarung hanya boleh memukul lawannya dengan tangan yang memakai kepo, sedangkan tangan satunya hanya digunakan untuk menangkis. Hal lain yang membedakan itu dengan pertandingan tinju yang biasa kita tonton adalah pemakaian sarung tinjunya. Bila umumnya sarung tinju disarungkan, di olahraga ini kepo atau wallet hanya dililitkan di tangan pemain. Ketiga, tidak ada batasan waktu yang jelas untuk setiap pertandingan. Pemain akan dinyatakan kalah ketika ia terjatuh atau mengeluarkan darah.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Florata siang ini.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih di acara Bincang Budaya dan masih bersama kita Bapak Nikolaus Hemadaeng. Pak Daeng.
4: Ya.
3: Ya. Dan baik, Pak Daeng, ini peran dari Tungku Muu Simbang Lema dan Kompe Mese Tandulewe dalam menjaga kelestarian tradisi ini seperti apa nih, Pak?
4: Oh ya. Jadi ada dua peran terpisah di situ. Sebagai Kompe Mese Tandulewe itu ikut mengambil peran dalam pengaturan dan melindungi hak-hak masyarakat adat setempat. Sedangkan Tungku Muu Simbang Lema itu dia berperan hanya pada saat menyampaikan segala sesuatu yang bersifat sangat urgen yang berhubungan dengan tradisi budaya. Jadi dia diminta sebagai pemberi informasi kepada pihak luar tentang sebuah ritual adat atau persoalan-persoalan adat yang dihadapi oleh komunitas. Seperti itu.
3: Baik, dan tentunya ada nilai-nilai ya yang diwariskan melalui praktek Teituka Sorbohkak ini kepada generasi muda. Nilai seperti apa ya, nih Pak Adeng?
4: Ya. Jadi ini adalah nilai-nilai kearifan yang memang harus diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Dan bagaimana cara menurunkan itu tidak diajarkan secara langsung, tetapi melibatkan. Contoh di dalam sebuah keluarga, ketika dia mau melaksanakan kenduri atau apa perpisahan dengan arwah yang baru meninggal, itu semua yang ada di dalam keluarga itu harus dilibatkan di dalam proses itu, di proses dalam ritual itu, sehingga dengan begitu apa yang dilakukan maupun ucapan kata-kata yang disampaikan itu bisa didengar dan menjadi bahan untuk kemudian dia bisa melanjutkan di kemudian hari.
3: Baik, dan tentunya ya dari tradisi yang masih terus dilaksanakan sampai dengan saat ini, ada tantangan ya yang dihadapi dalam menjaga keberlangsungan tradisi ini. Tantangan yang dihadapi seperti apa nih ketika kita melihat di tengah perubahan sosial dan juga generasi dewasa ini, Pak Daeng?
4: Ya, kalau tantangan ya, karena banyak anak-anak yang sejak kecil itu dia sudah mulai bersekolah di luar, sehingga hal-hal semacam ini jarang diikuti. Nah, tetapi kalau misalnya anak-anak itu di sejak awal dia masih bersekolah di daerahnya sendiri, maka setiap ritual pasti akan diikutsertakan. Nah, yang menjadi tantangan itu adalah bagi mereka-mereka yang sejak kecil mulai sekolah di luar. Nah, contoh di Mbai itu ada dua aliran kepercayaan, ada Katolik, ada Islam. Yang Islam sejak kecil itu sudah mulai sekolah ke pesantren-pesantren yang jauh dari daerahnya. Begitu juga yang Katolik, ada sebagian yang dia sudah masuk ke sekolah di tempat lain, masuk asrama, lalu kemudian ke seminari, sehingga jarang dilibatkan di dalam ritual-ritual seperti itu. Sehingga bagi mereka itu memang menjadi satu tantangan tersendiri untuk bagaimana mereka bisa menguasai tata cara ritual itu.
3: Oke, baik. Dan untuk masyarakat adatnya sendiri tidak ada tantangan seperti itu ya, Pak ya?
4: Ya, kalau untuk masyarakat adatnya, karena memang mereka masih terus berjalan dengan ritual-ritual itu.
3: Baik. Oke. Dan Pak Daeng ya, apakah ada upaya dokumentasi atau pendidikan budaya lokal nih yang dilakukan oleh lembaga musyawarah adat agar tradisi-tradisi ini tidak punah seperti itu?
4: Ya, kalau untuk semacam apa kegiatan pelatihan dan segala macam itu memang belum ada sampai hari ini. Ya, kita juga belum memiliki tempat semacam sanggar budaya atau yang lainnya, sehingga kita masih belum bisa melaksanakan itu secara apa secara rutin. Tetapi bahwa kegiatan-kegiatan ritual seperti tadi maupun ritual tahunan itu kan selalu dilaksanakan, dan itu menjadi momentum di mana kita melibatkan anak-anak muda untuk terlibat di dalamnya, sehingga mereka bisa memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana melaksanakan sebuah ritual itu.
3: Baik. Oke, dan di akhir kebersamaan kita, Pak Daeng, apa yang mau Anda sampaikan terkait dengan tradisi ini, baik kepada generasi muda maupun kepada masyarakat adat? Silakan.
4: Ya, jadi yang pertama kepada masyarakat adat agar tetap konsisten dengan apa ritual adat ini sebagai barisan budaya yang menjadi entitas budaya, simbol-simbol yang harus dipertahankan sehingga ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda. Sementara bagi generasi muda kedepannya, jangan karena kita sudah mendapatkan pengalaman di luar lalu kemudian kita mengabaikan ini, karena ini adalah merupakan entitas budaya kita yang harus kita pertahankan. Karena di akhir-akhir ini seakan-akan tergerus, sehingga terus terang bahwa ada banyak-banyak kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat adat, itu justru masyarakat adat di dalam posisi yang rentan, yang tidak bisa berbuat apa-apa. karena banyak generasinya yang memang tidak memahami terkait dengan budaya tradisi adat maupun sejarah leluhurnya. Nah, oleh karena itu kepada generasi muda supaya ini harus kembali tersadarkan supaya melihat bahwa ini penting bagi kelangsungan hidup mereka di masa depan.
3: Baik, terima kasih Pak Daeng untuk waktunya siang ini bersama Prosater RND sudah berbagi ya informasi budaya dengan topik kita siang ini ya terkait dengan tradisi Teituka Sorobokak memberi makan kepada arwah leluhur. Tentunya kami masih menunggu informasi menarik lainnya ya, topik-topik menarik lainnya untuk kembali kita perbincangkan ya Pak Daeng ya.
4: Ya.
3: Terima kasih Pak Daeng. Selamat siang.
4: Ya, untuk RRI Kende saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk bagaimana memberikan ruang dan waktu bagi saya, terutama mewakili masyarakat adat Mbai untuk menyampaikan hal-hal dalam acara lintas budaya ini.
3: Baik.
4: Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.
3: Selamat siang Pak Daeng.

Genga, yaitu salah satu alat musik tradisional yang dibuat dari bambu yang berukuran hanya satu ruas bambu saja dan memiliki 5 tali yang dibuat dan

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, saudara. Kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Sari berita. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Ratu Lodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur resmi dimulai. Kapal Veronia terbalik di perairan TN Komodo, 29 penumpang selamat, 1 penumpang masih dicari. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Ratu Lodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, resmi dimulai untuk mendukung modernisasi sarana perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
2: Merah Putih atau KNMP di Desa Ratu Lodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, resmi dimulai melalui peletakan batu pertama pada Senin 12 Oktober 2026. Program Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bertujuan menyediakan infrastruktur perikanan yang lebih memadai untuk mendukung aktivitas dan produktivitas nelayan. Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen menyampaikan rasa syukur karena Ratu Lodong terpilih sebagai salah satu desa penerima program setelah melalui proses seleksi nasional. Ia berharap kehadiran fasilitas baru ini dapat mendorong nelayan beralih dari penggunaan sarana sederhana menuju pengelolaan usaha perikanan yang lebih modern.
3: Di antara banyak desa pesisir di Kabupaten Flores Timur ini, Ratu Lodong menjadi salah satu desa pionir yang terbangun Kampung Nelayan Merah Putihnya. Kita bersyukur dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih, berharap bisa mengubah cara Bapak dan Ibu mengelola kehidupan nelayan di sini, dan tentu pada akhirnya kita berharap penghasilan Bapak dan Ibu nelayan semua dapat meningkat dari produksi kelautan kita ini.
2: Pembangunan KNMP di Desa Ratu Lodong dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp5.091.703.000. Proyek ini mencakup pembangunan sejumlah fasilitas strategis, diantaranya bangunan pelindung pantai, jembatan tambatan perahu, tempat pendaratan ikan, pabrik es, kios perbekalan, instalasi air bersih, serta penataan kawasan dan jalan lingkungan. Pembangunan berbagai fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan nelayan, mulai dari pendaratan hingga penanganan hasil tangkapan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkomitmen melakukan koordinasi dan pendampingan agar seluruh fasilitas yang dibangun dapat dikelola secara optimal oleh masyarakat. Nelayan juga diharapkan menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengembangkan usaha perikanan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
1: Sementara itu, kapal Veronia terbalik di perairan TN Komodo, 29 penumpang selamat, 1 penumpang masih dicari. Laporan AP Wahab.
4: Kapal wisata KM Veronia terbalik dan tenggelam di perairan sekitar Pulau Tatawa Besar dan Batu Bolong, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa siang 13 Oktober 2026. Sebanyak 29 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara satu penumpang lainnya masih dalam pencarian. Kepala Kantor SAR Maumere, selaku SAR Mission Koordinator Fatur Rahman mengatakan, pihaknya menerima laporan kecelakaan kapal dari Posar Manggarai Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR langsung bergerak menuju lokasi kejadian.
5: Upaya yang telah dilaksanakan adalah kantor pecah petrol memirit terima laporan pada pukul 14.48 WITA dilaporkan dari Korpos Manggarai Barat. Selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti menggerakkan tim menuju ke lokasi. Mana di lokasi kejadian di 8 derajat 32 menit 20.36 detik Sera, 119 derajat 36 menit 44.42 detik is, dengan jarak kurang lebih 17.9 nautical mile dari Marina Labuan Bajo. Tim berangkat menuju ke lokasi dan 29 korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh Basarnas sendiri dengan menggunakan RIB Sea Rider dari KSOP Labuan Bajo, RIB dari Polair, dan tiga kapal speed dari nelayan, masyarakat yang melaksanakan aktivitas di perairan. Dan satu orang masih dalam pencarian.
4: Sementara itu, Kepala KSOP Kelas 3 Labuan Bajo Stefanus Wisdianto menyampaikan bahwa KM Veronia merupakan kapal tradisional pengangkut penumpang dengan tonase 51 gross tonnage atau GT. Berdasarkan data manifest, kapal tersebut membawa 25 penumpang dan 5 awak kapal termasuk nakoda.
6: Berdasarkan manifest 25 dengan kru 5. Dari Labuan Bajo menuju ke Rinca ya. Tadi pagi.
7: Rencananya mereka mau melakukan perjalanan
6: satu hari saja. Rencana satu hari one day trip terus kembali.
7: Untuk sementara, apa dugaan penyebab?
6: Dugaan sementara adalah karena arus kuat.
4: Lebih lanjut, Kapten KM Veronia Isran mengatakan kapal terbalik setelah dihantam arus kuat dari sisi kiri, meski kondisi cuaca saat kejadian terpantau baik. Ia mengaku langsung memprioritaskan penyelamatan para tamu dengan membuka rakit penolong, namun setelah dilakukan penghitungan jumlah orang bersama pemandu wisata, diketahui masih ada kru yang berada di kapal.
8: Kapal hanya dihantam arus, terus kapal terbalik. Sisi tamu ada di upper deck. Dan satu orang di toilet. Kita hanya fokus ke tamu, terus buka laptop, tamu naik, sudah saja.
4: Baik dari Basarnas maupun KSOP Labuan Bajo dan unsur SAR lainnya, masih akan terus melakukan koordinasi guna mendukung pencarian dan penanganan kecelakaan tersebut. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Kualitas hasil pertanian menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan daya saing produk lokal ke pasar yang lebih luas. Kadin Kabupaten Ende menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses produksi, tetapi juga kondisi ekonomi yang dihadapi petani. Rika Ruskota selengkapnya melaporkan.
9: Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Ende, Syarifuddin Jufri, menyoroti kualitas hasil pertanian lokal yang dinilainya masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Hal tersebut disampaikannya dalam acara pelantikan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Ende, Nagekeo dan Sika di Aula Hotel Siva Kabupaten Ende beberapa waktu lalu. Menurut Syarifuddin, salah satu persoalan yang memengaruhi kualitas hasil pertanian adalah tekanan kebutuhan ekonomi yang mendorong petani memanen sebelum waktunya. Ia menjelaskan, petani yang memiliki kewajiban membayar pinjaman harian maupun bulanan terkadang terpaksa memanen hasil pertanian meskipun belum mencapai waktu panen yang optimal.
10: Ternyata kualitas itu bukan hanya disebabkan oleh proses, tetapi perilaku yang tadi ada pinjaman-pinjaman yang sifatnya harian, operasi harian, pinjaman bulanan, sehingga tadi kemudian sebelumnya belum bisa dipetik, akhirnya dipaksa dipetik, kopi dan bisa petik akhirnya, semua itu kekurangan.
9: Syarifuddin berharap kolaborasi Kadin dan IWAPI dapat membantu mengembangkan usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas produk lokal. Upaya tersebut diharapkan membuka peluang pasar yang lebih luas dan mendukung peningkatan nilai ekonomi hasil pertanian petani di Kabupaten Ende. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada 13 wartawan yang terdampak gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026. Laporan Nikolaus Makumeli.
11: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada 13 wartawan yang terdampak gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026. Penyiaran bantuan berlangsung di rumah Ketua Persatuan Wartawan NDPAW Jalan Udayana pada Rabu 14 Oktober 2026. Bantuan yang diberikan berupa beras, mie instan, gula, telur ayam, dan minyak goreng. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban para wartawan yang masih menghadapi dampak bencana. Mewakili Ketua PWI NTT, Pius Romualdus, yang juga pemimpin redaksi media Global Flores mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas sesama insan pers. Bantuan itu bersumber dari kontribusi anggota PWI, termasuk PWI Jaya, PWI Jawa Timur, serta sejumlah donatur lainnya. Ia menegaskan, solidaritas kemanusiaan perlu melampaui batas keanggotaan organisasi, terutama ketika sesama wartawan menghadapi kesulitan akibat bencana. bencana alam. Ia juga berharap insan pers tetap berperan aktif menyampaikan informasi mengenai perkembangan penanganan bencana dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
12: Bantuan ini tidak hanya untuk anggota PDI. Belum anggota PDI kita hanya beberapa orang di media, tapi untuk semua wartawan yang terdampak tanpa melihat latar belakang dari organisasi yang bersangkutan. Terus, PDI juga mengatakan bahwa bantuan yang sedikit, tapi jangan melihat dari jumlahnya, tapi dari kerelaan teman-teman semua ini, dari semua teman-teman wartawan se-Indonesia yang tergabung dalam organisasi PDI. Kita tahu sendiri bagaimana kehidupan ekonomi wartawan, ya. Terus, PDI juga merasakan sebagai organisasi, rasa sangat prihatin dengan kondisi kita semua, teman-teman semua. Semoga keadaan ini dapat segera berlalu dan kita berharap kita segera pulih dan segera bangkit.
11: Menurut Pius, pemberitaan yang akurat dan berimbang penting untuk mendukung transparansi serta memastikan bantuan pemerintah tersalurkan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. Karena itu, pengawasan publik melalui karya jurnalistik diharapkan turut mendorong penanganan bencana yang transparan dan bertanggung jawab. Sementara itu, Ketua PAWE Dedi Wolo menyampaikan apresiasi kepada PWI NTT dan seluruh donatur atas perhatian yang diberikan kepada 13 wartawan penerima bantuan. Ia menilai bantuan tersebut bukan hanya bernilai material, tetapi juga menjadi penguat semangat kebersamaan di tengah proses pemulihan pasca gempa.
13: Sebagai Ketua Persatuan Wartawan NTT, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada PWI yang sudah membantu wartawan di ND yang terdampak. Kita memang banyak, masih banyak wartawan yang terdampak, tapi itulah karena kita harus berterima kasih atas apa yang diberikan. Jangan melihat lagi seperti yang tadi Pak Yus sampaikan, jangan melihat jumlah nilainya, tapi itulah ketulusan dari teman-teman. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak atas bantuannya kepada kami di ini.
11: Penyaluran bantuan ini menjadi wujud kepedulian antar sesama insan pers dalam menghadapi dampak bencana di Flores. Solidaritas tersebut diharapkan terus tumbuh untuk mendukung pemulihan kehidupan masyarakat dan wartawan yang terdampak gempa. RRI ND, Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: Masyarakat terdampak gempa bumi di Kecamatan Palu'e, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur masih menghadapi kesulitan mendapatkan air minum bersih. Laporan Rovinus Wula.
14: Camat Palu'e Rudolfus Riba mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang harus ditangani dalam proses pemulihan pasca bencana. Rudolfus menyampaikan saat dikonfirmasi RRI pada Selasa 13 Oktober 2026. Menurutnya ketersediaan sumber air bersih juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lokasi pembangunan hunian sementara komunal bagi warga terdampak. Berdasarkan hasil survei Balai Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sekitar 1.500 bak penampung air hujan di Kecamatan Palu'e mengalami kerusakan berat. Kerusakan tersebut menyebabkan fasilitas penampungan air tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan untuk mempercepat penanganan darurat, pihak PUPR telah melakukan asesemen dan menyalurkan bantuan berupa profil tank untuk tangki penampung air. Sementara itu, Balai Wilayah Sungai dan Perairan telah mendatangkan alat berat untuk mendukung pekerjaan pengeboran sumur bor di Desa Reru Wairere.
15: Karena faktor air, karena kondisi saat ini, kesulitan yang paling penting adalah kebutuhan air bersih. Beberapa daerah atau wilayah yang memang ada airnya atau persediaan sumurnya itu terdekat di situ. Sehingga itu pembangunan komunal untara itu dibangun di Desa Maloriwu.
14: Rudolf mengatakan pengeboran sumur bor dijadwalkan dimulai setelah seluruh peralatan selesai diturunkan di lokasi. Jika proses persiapan berjalan sesuai rencana, pengeboran diperkirakan dapat dilaksanakan dalam 2 hari setelah peralatan tiba. Meski demikian, sumur bor tersebut diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan air pada sejumlah fasilitas MCK. Untuk memenuhi kebutuhan air minum bersih masyarakat, pemerintah masih mengandalkan penyediaan dan distribusi tangki penampung air. Balai Cipta Karya juga tengah menyalurkan sebanyak 546 profil tank untuk didistribusikan kepada masyarakat di Kecamatan Palu'e. Bantuan tersebut direncanakan menjangkau 128 RT yang tersebar di 8 desa di wilayah Palu'e. Pemerintah kecamatan berharap penyediaan tangki penampung dan pembangunan sumur bor dapat membantu mengurangi kesulitan air bersih yang dialami warga setelah gempa bumi. Selain mempercepat distribusi bantuan, penentuan lokasi huntara komunal juga perlu memperhatikan kedekatan dengan sumber air agar kebutuhan dasar penghuninya dapat terpenuhi. RRI Enderufinus Fula melaporkan.
1: PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang ND menerapkan sistem penjualan tiket terintegrasi untuk mengendalikan jumlah penumpang kapal. Sistem tersebut mencatat penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelumnya serta penumpang yang akan naik di pelabuhan berikutnya. Suimam selengkapnya melaporkan.
16: Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Cabang Pelni ND Haikal M. Gibran menjelaskan sistem tersebut membantu memantau akumulasi jumlah penumpang. Data itu menjadi dasar untuk memastikan jumlah penumpang yang diangkut tidak melampaui kapasitas keselamatan kapal. Menurutnya, perhitungan penumpang tidak hanya mengacu pada jumlah tiket yang dijual di pelabuhan keberangkatan. Penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelumnya juga diperhitungkan dalam total penumpang yang berada di atas kapal. Dengan mekanisme tersebut, penjualan tiket disesuaikan dengan kapasitas maksimal yang tercantum dalam sertifikat keselamatan kapal penumpang. Ketentuan ini menjadi acuan dalam pengendalian jumlah penumpang selama kapal melayani rute pelayaran. Ia melanjutkan, Pelni Cabang ND menggunakan pencatatan sistem untuk mengetahui jumlah penumpang yang telah berada di kapal sebelum penumpang baru naik. Perhitungan menyeluruh diperlukan agar jumlah penumpang tetap sesuai dengan batas yang diizinkan.
17: Jadi apabila kuotanya sudah mencukupi ataupun sudah batas akhirnya sudah misal 600, terus kuota penumpang lanjutannya 200 dan yang naik 400, berarti udah nggak bisa lagi untuk tiketnya sudah habis.
16: Haikal menambahkan, penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari pengawasan jumlah penumpang dalam operasional pelayaran Pelni. Melalui pencatatan terintegrasi, jumlah penumpang lanjutan dan penumpang yang naik di setiap pelabuhan dapat diperhitungkan secara akumulatif.
1: Sebelum menutup warta berita siang ini, kami hadirkan feature Asta Cita. Di balik timbangan posyandu, ada harapan untuk anak Rewarangga. Bersama reporter Ferry Soho.
18: Di balik upaya menekan angka stunting, ada kerja yang tidak selalu terlihat. Ada tenaga kesehatan yang terus mengingatkan pentingnya pemenuhan gizi anak, kader posyandu yang setia mendatangi warga, serta pemerintah desa yang mengalokasikan dana desa untuk mendukung tumbuh kembang generasi masa depan. Kerja bersama itu menjadi bagian penting dari upaya Puskesmas Rewarangga Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur dalam memperkuat pencegahan stunting di wilayah kerjanya. Perjuangan ini tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan di dalam gedung puskesmas, tetapi harus menjangkau keluarga hingga ke tingkat desa. Bagi Puskesmas Rewarangga, pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tenaga kesehatan berperan memberikan edukasi, melakukan pemantauan pertumbuhan anak, serta mendorong orang tua memahami pentingnya asupan gizi seimbang, kebersihan lingkungan, dan pola pengasuhan yang baik. Upaya ini menjadi semakin berarti ketika keluarga mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan.
19: Langkah-langkah pencegahan stunting yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga, ada beberapa langkah yang telah kami lakukan. Di antaranya melalui pendampingan keluarga yang berisiko stunting, kemudian memberikan makanan tambahan, terutama bagi bayi-bayi yang berisiko stunting, dan teman-teman bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi yang kami sebut dengan istilahnya ibu hamil care. Kemudian dari beberapa upaya yang telah kami buat, ada beberapa yang telah mengalami semacam kenaikan atau perbaikan dari kasus-kasus anak-anak balita yang telah kami intervensi ini. Ada beberapa yang mengalami ke arah kasus yang baik, tapi ada beberapa juga yang dia menentang, dalam artian mereka masih dalam keadaan beresiko untuk stunting.
18: Di tengah masyarakat, kader-kader posyandu menjadi ujung tombak pelayanan. Mereka hadir dalam kegiatan rutin untuk membantu menimbang berat badan, mengukur tinggi atau panjang badan anak, mencatat pertumbuhan, serta mengingatkan orang tua agar membawa balita ke posyandu. Melalui kegiatan ini, pertumbuhan anak dapat dipantau secara berkala sehingga indikasi gangguan pertumbuhan bisa diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti bersama tenaga kesehatan. Peran kader bukan sekedar membantu pelaksanaan pelayanan. Mereka juga menjadi penghubung antara puskesmas dan keluarga. Kedekatan dengan warga membuat kader memiliki ruang untuk mengingatkan orang tua, menyampaikan informasi kesehatan, dan mendorong keluarga yang belum rutin membawa anak ke posyandu agar kembali memanfaatkan layanan tersebut. Di balik setiap pencatatan pertumbuhan, ada harapan agar tidak ada anak yang luput dari perhatian.
20: Saya sebagai KPN di Sandungga, pada hari ini kami melaksanakan posyandu Airawa di Sandungga. Tiap bulannya kami adakan bulan sekali di tanggal 11, karena tanggal 11 kemarin banyak juga hari ini tanggal 12. Untuk perkembangan posyandu di sini baik, semuanya baik, terutama dengan isu stunting di Sandungga. Untuk stunting tahun 2025 di sini tercatat 5 orang stunting, tapi ada perubahan yang signifikan pada tahun 2026 ini turun menjadi 2 orang untuk stunting, karena stunting menurut kami sebagai kader, kami melihat dengan gizi dan juga panjang badan atau tinggi badan bayi dan balita. Kami sangat bahagia sekali karena penurunan angka stunting ini tidak terlepas dari kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah.
18: Upaya itu juga membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah desa. Melalui dana desa, pemerintah desa dapat mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan stunting sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku. Dukungan tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat kegiatan posyandu, penyediaan makanan tambahan bagi sasaran yang membutuhkan, edukasi keluarga, serta kegiatan lain yang mendukung kesehatan ibu dan anak. Dana desa menjadi penting karena persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan layanan medis, kondisi ekonomi keluarga, ketersediaan pangan bergizi, kebiasaan hidup bersih, akses terhadap air bersih dan sanitasi, hingga pengetahuan orang tua turut mempengaruhi tumbuh kembang anak. Karena itu intervensi perlu dilakukan secara terpadu dengan desa mengambil peran sesuai kebutuhan masyarakatnya.
21: Menyangkut penanganan stunting, kami bersama ibu-ibu kader secara fisik kami mengunjungi rumah-rumah yang terdampak karena anaknya stunting, kami memberi motivasi jaga kesehatan. Karena ujung-ujungnya itu stunting sasarnya itu ke mereka ya kurang mampu.
22: Tapi
21: secara ekonominya itu
22: ada ya di sini.
21: Ada. Yang kemarin tercatat 6, sekarang lagi 2. Masih stunting. Kami kunjung sana dan di dana desa kami pakai anggaran kan anggaran juga untuk dan desa menyambut memberi makanan tambahan, bantu susu dan lain-lain.
18: Kolaborasi antara Puskesmas Rewarangga, kader posyandu, pemerintah desa dan keluarga menjadi fondasi untuk membangun perubahan yang berkelanjutan. Puskesmas memberikan pendampingan kesehatan, kader memastikan pelayanan menjangkau masyarakat, sementara pemerintah desa membantu memperkuat dukungan melalui perencanaan dan penganggaran. Keluarga pun memegang peran utama dalam memastikan anak memperoleh makanan bergizi, pengasuhan yang baik, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin.
23: Saya memiliki anak kembar, umurnya sudah 1 bulan lebih. Sekarang, selama ini kami rajin posyandu di tempatnya di Desa Dungga.
24: Selama hamil rajin toh?
23: Selama hamil rajin kontrol puskesmas, rajin posyandu.
24: Katanya lahirnya bayi sudah.
23: Lahir bayi kembar. Beratnya yang satu yang adiknya, yang kakaknya 2,4 kg, yang adiknya 2,450 kg.
18: Menekan stunting memang bukan pekerjaan sehari atau dua hari. Hasilnya membutuhkan konsistensi pemantauan dan keterlibatan seluruh pihak. Setiap anak yang datang ke posyandu, setiap keluarga yang memperoleh edukasi, dan setiap program desa yang tepat sasaran merupakan bagian dari langkah panjang tersebut.
24: Untuk partisipasi masyarakat di Desa Nunggal ini sangat bagus, Pak. Karena di sini ini, walaupun penduduknya sedikit, posyandunya dua tempat. Satunya di Dusun Nunggal, yang posyandu keduanya di sini, lokasinya di kantor desa. Jadi setiap bulan itu ditetapkan tanggal 11. Jadi kebetulan kemarin tanggal 11-nya kena hari Minggu, jadi posyandunya di tanggal 12. Jadi semua di sini aktivitasnya, maksudnya partisipasi masyarakat itu sangat antusias. Pokoknya mereka merasa bahwa posyandu itu penting. Jadi mulai dari kalangan ini orang tua sampai dengan bagi balita, dari mulai bulan sampai lansia-lansia seperti ini, jadi ramai setiap bulan. Partisipasinya sangat bagus.
18: Di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga, perjuangan itu berawal dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara bersama-sama. Dari meja penimbangan posyandu, dari kunjungan dan edukasi kader, hingga dukungan anggaran di tingkat desa, semuanya diarahkan pada tujuan yang sama, memastikan anak-anak tumbuh sehat, memperoleh kesempatan berkembang secara optimal, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Sebab keberhasilan menekan stunting bukan hanya tentang menurunkan angka dalam laporan kesehatan. Lebih dari itu, keberhasilan tersebut berarti menjaga kesempatan setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depannya.

0: capek.
1: Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepat.
0: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Papa.
3: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan.

beredar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu, Minggu

0: Cinta Dangdut siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
0: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih terus bersama kami ya di 100,5 FM, teman. Iya, di sore hari ini saya Jelabut kembali hadir ke ruang dengar Anda edisi Kamis di tanggal 15 Oktober 2026. Oke, dimanapun Anda berada yang masih terus bersama kami ya, sore hari ini kita akan hadirkan berbagai lagu-lagu dangdut untuk menemani siang menjelang sore ya, pendengar. Semoga senantiasa di sepanjang hari ini tadi aktivitasnya juga berjalan lancar ya. Apapun yang diharapkan, semoga selalu dilindungi oleh Tuhan. Oke, untuk Anda yang masih terus bersama kami ya, kita akan hadirkan Pro Dangdut hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa ya pendengar, Florata sore ini kami hadirkan sejumlah informasi hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya juga ingin sapa yang ada di Solor ya. Biasanya ada Bapak Simon ya yang ada di Solor, atau yang ada di Sika nih, ada Bunda Ima di Maumere. Ada semuanya saja ya. Dan ada di Kabupaten Ede juga, dimanapun berada. Selamat siang menjelang sore hari ini. Seperti biasa kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut untuk menemani sore Anda. Dan yang ada di Nagekeo ya, di seputaran Gunung Ebulobo, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Atau yang ada di Kabupaten Ngada di Pak Jawa, Kota Dingin, di Maumere, di Manggarai juga ya. Ada di Manggarai Timur, Manggarai maupun di ujung Pulau Flores bagian barat di Labuan Bajo. Oke, kita akan hadirkan lagu-lagu dangdut untuk menemani Anda. Ada lagunya Camelia Malik, Segudang Rindu, bagi yang sedang rindu hari ini. Atau dari Arafik dan Nelly Agustin, Pandangan Pertama. Terus Eri Susan, Mabuk Duit. Saking banyaknya duit ya. Terus ada Farid Harja, Ini Rindu. Terus dari Zakia, Akbar Albar. Ada lagunya Cukur dulu kumismu. Sudah panjang ya. Dari Klamendis, atau lagunya dari Ines Cynthia, 5 menit lagi. Oke, ya, beberapa nomor lagu juga untuk menemani Anda. Bagi yang mau bergabung boleh sekali di line telepon 0821-445-11957 atau di line WhatsApp Pro 1 RRI ND 0821-387-88786. Ya, kita ke penelpon yang pertama, ada Oma Cheryl. Selamat sore, Oma.
1: Selamat sore, Nona Angel. Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Oma, dangdut, bagaimana kabar kita. Bu Anawa sore ini, Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
0: Sehat
1: bagaimana
0: selalu.
1: Kabar sebaliknya?
0: Baik-baik juga, Oma. Puji Tuhan, kita sehat di hari ini ya, Oma ya. Dan
1: amin,
0: segala aktivitasnya berjalan
1: terus.
0: Lancar. Amin. Oke, Oma Cheryl, sore hari ini mau minta lagu apa nih, Oma?
1: Punyanya Ines Cynthia.
0: Ines Cynthia, lagunya 5 menit lagi.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Oma, lagunya untuk siapa nih, Oma?
1: Yang pertama untuk Nona Angel bersama operator yang lagi bertugas. Operatornya siapa, Nona Angel hari ini?
0: Dengan Kakak Aventino Fernandez, Oma.
1: Iya, Bung Aventino, selamat sore. Kalian berdua selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati. Nah, untuk teman-teman, Bung Papi di Balowaru, Bapak Maci di Indona, bersama anak cucunya. Selamat sore, Bung Oris di kilometer 4, selamat sore. Opa di Lodes di Kalimati, Opa Ceril di rumah, dengan cucu Ceril, dan semua orang rumahnya lagi dengar radio, selamat sore. Untuk Bunda Imarima Umairin, Nana Widya, Nana Ulin, Mbak Nano, Bang Japot, selamat sore, Nyeri, di Datu Elu, Marcel di Bavaria, selamat sore, Mama Hilda di Nanganasa, Ibu yang di Roborina Barat, Ibu Herlina. Herlina di Roborina Barat, selamat sore. Nah, untuk putramu, Nana Nursia, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Sonto, Bapak Indri, Mama Yanti, Mama Oce, semuanya selamat sore. Nah, untuk Oma Deva di Jakarta, Bung Andi, Bung Angki, Nona Sari, Nona Ramla, Nona Viola, Ibu Puja Dewi Gati, semuanya selamat sore. Dan untuk tetanggaku Bu Anawa dan Dolok, semuanya selamat sore. Dan semua pendengar setia Pro Dangdut yang lagi pantau sore hari ini, ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan. Terima kasih Nona Angel, selamat sore.
0: Baik Oma Cheryl, terima kasih, selamat sore kembali Oma. Salam sehat selalu Oma ya, selamat beraktivitas di sore hari ini. Oke, mendengar dimanapun berada yang mau bergabung kembali ya di Pro Dangdut sore hari ini, boleh sekali di line telepon 0821-445-1957 ataupun line WhatsApp 0821-3878-8786. Saya juga ingin mengucapkan selamat berulang tahun yang merayakan hari ulang tahunnya di hari ini ya. Semoga dengan bertambahnya usia semakin diberkati, diberikan kesuksesan, dan apapun yang didoakan ya selalu berjalan lancar. Baik, kita ke panel telepon selanjutnya. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore Ganteng. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Owen di Raja.
0: Iya?
2: Dengan Owen di Raja.
0: Kakak Owen di Raja, bagaimana kabarnya Kakak Owen sore hari ini?
2: Baik.
0: Baik ya. Oke, Kakak Owen lagi bersama siapa nih di rumah? Ada Bapak Mama?
2: Mama dan Bapak Adi.
0: Oke. Terima kasih ya sudah mendengarkan Pro Dangdut sore hari ini. Kakak Owen mau minta lagu apa nih, sayang?
2: Lagu
0: Lagu apa coba?
2: Lagu Teh Hijau.
0: Lagunya Teh Hijau, tapi kita mau diputarkan lagu dangdut sore hari ini.
2: Yang ada lagu apa?
0: Yang ada ini ada lagunya Segudang Rindu Camelia Malik, Pandangan Pertama dari Arafik Tilly Agustin, atau Mabuk Duit dari Eri Susani, Kakak Owen.
2: Pandangan Pertama.
0: Pandangan Pertama. Oke, Kakak Owen, Pandangan Pertamanya mau salamnya untuk siapa nih? Lagunya Pandangan Pertama ini untuk siapa nih, Kakak Owen? Salam-salamnya
2: untuk Opo Oma di Ende.
0: Oke. Terus
2: untuk Ci di Bali.
0: Siapa lagi?
2: Untuk ada Frina yang ganteng.
0: Dan semuanya ya. Oke, Kakak Owen, untuk Bapak Mama juga nih yang lagi dengarkan Pro Dangdut juga sore ini ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Untuk lagunya nanti akan saya hadirkan ya. Salam hangat ya untuk Bapak Mama di rumah dan juga adik. Kayaknya lagi jaga ade ya, Kakak Owen ya.
2: Iya.
0: Oke, lagunya nanti saya putarkan ya. Terima kasih Kakak Owen. Salam untuk sekeluarga ya.
2: Sama-sama.
0: Oke, untuk Kakak Owe, terima kasih sudah bergabung bersama Pro Dangdut sore hari ini. Salam hangat juga dari kami yang bertugas untuk Kakak Owe dan sekeluarga. Ya, kita kepada telepon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut Alacita.
0: Baik, Kakak Putra Mus, bagaimana kabarnya?
3: Kabarnya baik, bagaimana kabar sebaliknya?
0: Kabarnya juga baik, Kak Putra Mus. Kenapa baru bergabung kembali? Sibukkah selama ini?
3: Iya, karena banyak pendengar jadi harus ada yang menangan.
0: Jangan dong. Mungkin karena menunggu ya?
3: Iya, seperti juga lagunya Roma Irama itu.
0: Judulnya apa?
3: Judulnya Menunggu.
0: Menunggu, oke.
3: Tapi dari Dayang versinya Salma aja ya.
0: Salma.
3: Iya.
0: Oke deh, baik. Salamnya untuk siapa nih, Kak Putra Mus?
3: Oke, salamnya buat yang sudah pada lewat tadi ya, maupun yang belum bergabung. Selamat sore, salam Pro Dangdut. Buat Kak Angel, habarin teman-teman di studio Angkasawan-Angkasawan Tirinde Pro 1 maupun Pro 2. Salam Pro Dangdut ya, Dangdut Rela Kita. Dan juga buat orang rumah yang lagi mendengarkan Pro 1, selamat sore, salam Pro Dangdut, Dangdut Rela Kita. Lagunya ada Kak Angel?
0: Ada, ini dari Salma ya, Menunggu ya. Ciptaan Roma Irama. Oke, nanti saya hadirkan lagunya.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Kak Putramu, selamat sore. Oke, dimanapun Anda berada ya pendengar Pro 1 di sore hari ini, kita masih menemani dengan lagu-lagu dangdut hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita akan jeda dulu ya, 3 buah nomor lagu untuk Anda, tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai

Nama luka terlihat oleh mata. Jika merasa lelah, sedih, ataupun tertekan, jangan memendamnya sendirian. Berceritalah kepada orang yang dipercaya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Berani bercerita, berani pulih.

0: Iya, masih bersama kami ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana sorenya hari ini? Masih semangat? Oke, kita masih menerima teleponan ya tentunya sore hari ini di telepon 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp Pro 1 RRIND. Anda bisa meninggalkan pesan Anda ya 0821-3878-8786. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore, sore, sore.
0: Sore, sore, sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam. Halo juga, Pak E.
0: Iya, Pak E. Bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya api-api aja, Bunda Kristin.
0: Dengan Mas Galuh, dengan Angel di sini, Mas Galuh.
1: Oh, Angel. Tak kira Bunda Kristin. Oh, ternyata bisa baca Jawa juga, eh.
0: Iya.
1: Ternyata bisa baca Jawa juga, Mbak Angel.
0: Sedikit aja.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya.
1: Berarti pernah di Jawa ya?
0: Aku pernah di Jakarta, Mas Galuh.
1: Oh, iya.
0: Oke, Mas Galuh dari Jawa Timur. Mau minta lagu apa nih?
1: Lagunya boleh pesan sendiri apa enggak ini?
0: Yang kita siapkan ada lagu Segudang Rindu Camelia Malik, Mabuk Duit dari Eri Susan. Ada Klamendis, Cukur Dulu Kumismu. Ada Farid Harja, Ini Rindu. Atau lagunya Goyang Inul dari Inul Daratista.
1: Ya, laki-laki aja, Farid aja, Ini Rindu aja.
0: Ini rindu aja ya, oke deh.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa nih, Mas Galuh?
1: Iya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya. Ada Mama Dipa, ada Bang Jaim, Bang Sikri, Kang Hadi, ada Putra Mus, dan Bang Marcel ya. Semuanya aja deh yang lagi monitor Mbak Angel. Buat Mbak Angel, semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore, sore, sore.
0: Sore, sore. Waalaikumsalam, Mas Galuh. Salam hangat dari India ya, ke Jawa Timur.

0: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Oh alah, yang Mbak Sari toh. Mbak Sari, gimana
1: kabarnya?
0: Pi kabar nih?
1: Kabarnya baik.
0: Oke, barusan Mas Galuh bergabung nih. Ternyata memang berdua ini tidak bisa dipisahkan ya.
1: Iya.
0: Mbak Sari minta lagu apa sore ini, sayang?
1: Lagunya Segudang Rindu aja.
0: Segudang Rindu untuk Mas Galuh ya?
1: Iya.
0: Karena dari Mas Galuh tadi ini rindu.
1: Wow.
0: Ini rindu dari Mas Galuh. Ternyata
1: Mbak jadi rindunya bertemu.
0: Segudang rindunya, iya. Nanti di.
1: Iya.
0: Nanti ditumpahkan semua rindunya ya?
1: Iya.
0: Oke. Minta lagu Mas apa tadi ini, Segudang Rindu. Spesial untuk siapa lagunya?
1: Spesialnya buat Mas Galuh, buatnya Bang Fikri, buat semuanya aja, buat Mbak Injil. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih kembali Mbak Sari. Selamat sore, waalaikumsalam ya. Oke, dimanapun Anda berada ya pendengar, kita masih punya waktu di sore hari ini hingga jalan nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Johanna yang paling cantik dan tidak sombong.
0: Wow, Angel di sini.
2: Hai Angel, aduh.
0: Salah ya sasarannya?
2: Salah menebak. Hai, sabar masuk dari sana, habis itu buru-buru kesini akhirnya salah orang lagi.
0: Aduh, untung kita sudah ini ya, kita sudah halo ya tadi. Kalau tidak salah orang, salah tujuan, salah ini lagi, salah blok lagi.
2: Salah masuk radio lagi, salah bapak Pro 2 lagi, salah masuk lagi.
0: Makanya, iya. Dengan bapak Maxi ya ini.
2: Bukan dari Bapak Ria menyapa.
0: Oke, Wai Maria, Bapak Ingrid.
2: Pak Marcel dari Bavaria.
0: Aduh, ini memang ya.
2: Nah, sama-sama Marcel. Salah, tidak apa-apa.
0: Mohon maaf Bapak Marcel, selamat sore. Mohon maaf.
2: Sore ini juga.
0: Iya, Bapak Marcel minta lagu apa sore ini?
2: Kalau boleh lagunya di radio, sah.
0: Lagunya di radio.
2: Iya.
0: Oke, lagunya siapa ini?
2: Penyanyi vokalnya udah lupa. Karena terlalu banyak mikirin banyak judul lagu, akhirnya penyanyi agak lupa.
0: Oke deh. Baik, salam-salamnya untuk siapa Bapak Marcel?
2: Salamnya semua Saporat aja. Semua kru Prosatu RND dari laki-laki sampai yang sampai ke perempuan, dari yang tertua sampai yang termuda. Khusus untuk pendengar, yaitu pertama kali untuk Papi di Waru-Waru, ada Yeri di Datu Elu, Oma Tiri di Buanawa, Yuli di Dolok, Maxi di Dona, Oris di KM4, Putra Mus bersama Ramlan di sana. Semoga Putra Mus semakin rajin jaga sebagai satpamnya di kebun sana. Terus untuk ada Nur di Membawa bersama Randi, terus untuk Ayu di Mbai Nagekeo, Bunda Ima di Momere, ada Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Mita, Bang Jabok di Talibura, Bang Osen, Bang Aldo, Bang Rico di Papua, Nasrun di Sulawesi Tengah, Andi di Lampung, Andi di Jambi. Terus untuk Bang Galuh di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, Titik Dinda di Bogor, Wijaya di Wonosobo, Ibu Taratna di Manado. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRIND dimanapun berada, salam sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Salam bagi rata dari yang tertua sampai yang termuda, dari laki-laki sampai ke perempuan. Semua pendengar Pro 1 RRIND, maafkan tidak bisa aku sebut satu persatu karena terlalu banyak. Jalur kembalikan ke Ende dengan hormat. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali Bapak Marcel. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitasnya dibarengi dengan lagu-lagu dangdut sore hari ini. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita hadirkan dulu ya 3 buah lagu dangdut yang sudah di request dari Mas Galuh yang ada di Jawa Timur, ada Mbak Sari di Banjarmasin, dan juga Bapak Marcel Wewaria. Tentunya tetap bersama kami di Pro Dangdut sore hari ini, Pro Satriari ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rafika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.

0: musim pandemik lagi. Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam?

0: Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda ya. Sore hari ini kita masih menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita ke panel phone selanjutnya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Kak Judin di Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Halo Kak Judin, bagaimana kabar Minahasa sore ini?
1: Panas, terik, ini Mbak Angel ya ini ya?
0: Betul, Bang Judin, dengan Angel di sini.
1: Panas, terik nih Mbak Angel.
0: Oh iya ya, sama kota ini juga lagi panas-panasnya nih.
1: Iya, udah 3 bulan nih, gak ada hujan nih Mbak Angel.
0: Iya, benar ya. Ya. Menantikan hujan lama sekali. Oke, Kak Judin, sore ini minta lagu apa nih?
1: Pilih sendiri apa udah disiapin?
0: Yang kita siapkan ada Mabuk Duit dari Eri Susan, Cukur Dulu Kumismu dari Klamendis, dari Inul Daratista, Goyang Inul.
1: Baik, dia aja yang pilih di lagunya.
0: Mau lagu... Nanti saya hadirkan lagu Goyang Inul saja ya.
1: Iya, terserah Mbak Angel aja.
0: Nanti saya putar, takutnya tidak suka loh. Begitu Bang Kak
1: Judin. Oh, enggak apa-apa. Semuanya apa, kalau udah dipilih sama Mbak Angel pasti itu udah terbaik. Gitu. Sama siapa nih Mbak Angel?
0: Dengan Kakak Aventino sore ini, Kak Judin.
1: Oh iya, Bi. Oke, selamat bertugas aja buat semua kru-krunya Basat Indi, semua pendengar Ibu Ratna, Krif, semua di pendengarnya Basat Indi di manapun kalian berada. Buat Mbak Angel sama pelatihnya selamat bertugas. Makasih dan
0: majani
1: juga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Kak Judin. Salam hangat dari Ende ya ke Minahasa. Terus bergabung di program lainnya juga ya. Dan untuk Anda juga yang pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih membuka line telepon ya hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Mbak.
0: Iya Mas, selamat sore juga. Dengan siapa ini?
2: Doris
0: Kusumo. Iya?
2: Dengan Doris Kusumo.
0: Suaranya kurang jelas. Dengan siapa?
2: Doris.
0: Dengan siapa? Kakak Delis.
2: Doris.
0: Kakak Delis, posisi di mana nih Kak Delis?
2: Ya?
0: Dengan Kak Delis kah? Aduh, suaranya kurang jelas. Agak jauh dari handphone yang coba.
2: Sama Alan.
0: Dengan Alan. Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Sama Alan. Halo.
0: Iya, halo, selamat sore.
2: Ya, ini sama Alan.
0: Kakak Alan ya?
2: Iya.
0: Oke, Kakak Alan posisi di mana nih?
2: Di Nangaroro.
0: Nangaroro?
2: Iya.
0: Oke, halo Nangaroro, Kakak Alan. Mau minta lagu apa sore ini, Kak Alan?
2: Lagu apa sore ini?
0: Ada Goyang Inul, Inul Daratista, Zakia, Akmal Albar, Mabuk Duit dari Eri Susan, Cukur Dulu Kumismu dari Klamendis. Cukur Dulu Kumismu?
2: Iya.
0: Oke deh. Salam-salamnya untuk siapa nih, Kak Alan?
2: Salam buat Kak Teddy Operator.
0: Salam kembali ya dari operatornya. Iya.
2: Kak Alan tuh. Bisa juga. Iya.
0: Oke. Itu saja ya, baik. Terima kasih Kakak Alan. Salam sehat selalu. Salam untuk keluarga Dina Ngaroro ya. Salam sehat selalu. Oke, dimanapun Anda berada pendengar di sore hari ini ya. Ya, kurang lebih waktu kita hanya 15 menit lagi ya. Yang mau bergabung boleh sekali ya. Oke, ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Kesatu Andy Angel.
0: Iya, selamat sore kembali. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Cliff dari Manado, Sulawesi Utara ini.
0: Halo Kakak Cliff, gimana kabarnya sore ini, Sulawesi?
3: Kabar baik, cuaca masih cerah, masih panas gitu, tapi berangin.
0: Oke.
3: Di sana gimana kabar Dende?
0: Ende, sore ini juga lagi panas-panasnya ya, sangat menyengat.
3: Berarti belum pernah turun hujan ya, kayak di Sulawesi Utara ya.
0: Semalam memang sempat hujan, cuman ya begitulah, hujan di musim kemarau kan begitu, datang hanya sebentar pergi lagi. Datang hanya mau beli rasa ya.
3: Padahal berharap itu hujannya itu lebat gitu kan?
0: Iya benar. Ternyata datangnya sebentar, lalu pergi, hilang jejak ya.
3: Iya, akhirnya hilang sekejap itu kan. Jadi lihat tanahnya itu kayak nggak basah gitu kan? Cuman langsung hilang gitu kan?
0: Benar Kakak Kelim. Di sana juga
3: kita berharap, berdoa bulan ini sudah di seluruh Indonesia ini kan, di seluruh Indonesia dan seluruh daerah itu sudah mulai turun hujan, tapi jangan sampai kebanjiran juga sih, iya kan?
0: Kita doanya ya pas-pas saja ya.
3: Oke,
0: baik.
3: Lagu apa yang tersisa di situ?
0: Ada Mabuk Duit, Eri Susan.
3: Terus?
0: Lagu dan satunya Zakia, Akbar Albar, Akbar Albar. Iya.
3: Bukan Allah Akbar kan?
0: Itu nih lagu yang tersisa nih Kakak Cliff.
3: Itu aja ya.
0: Oh ya, oke deh.
3: Oke, tentu salam pertama Kak Cliff, salam Angel yang lagi tugas karena ini udah sesi terakhir kan?
0: Iya, benar.
3: Terus ada Tajudin yang ada di Pendano sana, Minahasa. Ada Ibu Arta di Manado juga, Singkil. Terus ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Stratenga yang ada di Fak-Fak. Dan siapa lagi Kak? Siapa? Ah, semua lah pendengar setia Pro 1 ND. Dari ujung ke ujung. Dari mana ya? Dari mana ya? Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Dari Sabang sampai Merauke. Satu bingkai RRI. Itu aja Angel, terima kasih dan selamat sore.
0: Terima kasih kembali Kakak Cliff. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Terima kasih sudah bergabung Prasatera RND. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, waktu kita ya sudah cukup di Pro Dangdut sore hari ini. Oke, ini penelpon terakhir sajalah ya. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore. Salam Pro Dangdut. Dangdut
0: adalah kita. Dengan siapa di mana?
4: Dari tadi sempit loh. Masuk orang lain lebih dulu.
0: Oh iya, aduh sorry, dengan siapa ini?
4: Mama Ciko di Paumali.
0: Mama Ciko di Paumali. Bagaimana Mama Ciko sore ini, minta lagu apa?
4: Lagu dari Eri Susan, ikutan saja.
0: Dari Eri Susan, ikutan saja lagunya. Nanti kalau tidak sempat waktunya, kami skip ya Mama Ciko ya. Boleh?
4: Iya.
0: Oke, baik.
4: Salamnya yang pertama buat Mbak Inge sama yang dibalik aja di ucap dengan sore. Salam dibagi atas bagi teman-teman semua penggemar Pengurandu di ucap teman selamat sore. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih karena sudah yang terakhir ini.
0: Iya, betul. Oke, Mama Ciko, terima kasih. Salam sehat selalu. Dan selalu bergabung ya bersama Prasa Terari ND di setiap momennya ya. Baik untuk Anda juga ya pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih baik yang sudah bergabung maupun yang selalu setia bersama Prasatera RND walaupun tidak bergabung ya, tetapi selalu dengarkan Prasatera RND dari tadi pagi hingga sore hari ini. Terima kasih juga untuk ucapan hangatnya sore ini di Cop-Cop Manis Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Semoga selalu Semangat terus ya untuk kita semuanya dalam pekerjaannya. Dan tentunya saya Angel pamit undur diri dari program Prodangdut. Untuk lagunya yang tersisa tadi ya kami putarkan untuk Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Udah dulu ah.
1: Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau air sangat penting. Makanya kita perlu hemat air agar

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan laporan terkini untuk Anda ya. Ratusan umat Katolik Paroki Wolotopo sambut RD Vitalis Ferdinandus Gawa dari Wolowona menuju Kampung Adat Wolotopo sore hari ini. Nah, laporan selengkapnya pendengar kami hadirkan untuk Anda dari rekan kami Rovinus Wula yang sudah ada di lapangan. Selamat sore.
1: Selamat sore, Angel.
0: Iya, baik. Silakan dengan laporannya, Rovinus.
1: Baik, terima kasih. Pendengar RRI, saat ini saya berada di Kampung Wolotopo, tepatnya di depan Gereja Santo Fransiskus Saperius Wolotopo. Pada sore hari ini, ratusan umat paroki Wolotopo dan sekitarnya menyambut kedatangan RD Vitalis di Jembatan Wolowona menuju Kampung Adat Wolotopo. RD Vitalis Ferdinandus Gawa adalah salah satu pastor yang baru ditabiskan di Keuskupan BE Tebulah di Sumba, dan bersama rombongan RD Vitalis dengan orang tua hari ini disambut oleh umat Paroki Wolotopo untuk melaksanakan misa perdana yang sedianya akan dilaksanakan besok di Gereja Wolotopo. Dalam prosesi penyambutan kedatangan RD Vitalis Ferdinandus atau yang disapa Romo Aditya, disambut dengan penuh hangat mulai dari Jembatan Wolowona menuju Wolotopo dengan diiringi musik suling. Kemudian memasuki Kampung Adat Wolotopo, RD Vitalis bersama rombongan disambut oleh para tokoh adat dan juga dengan tarian adat Masa Merah yang disiapkan oleh panitia. Untuk selanjutnya, RD Aditya bersama umat diarahkan untuk melanjutkan ibadat sabda di dalam gereja bersama tokoh adat dan umat paroki. Dan saat ini dari sayup-sayup yang kita dengarkan, umat bersama RD Aditya tengah melaksanakan ibadah. Dapat kami informasikan untuk persiapan dari panitia terkait dengan kegiatan untuk misa perdana besok akan dilaksanakan selain di gereja dan juga di halaman gereja. Panitia sudah menyiapkan berbagai rangkaian acara untuk kegiatan misa perdana. Demikian Angel yang dapat saya laporkan langsung dari Wolotopo. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih kembali rekan kami Rovinus atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengaran, kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar unggahan dari akun Facebook program bantuan pemerintah yang mengklaim pemerintah membagikan laptop dan handphone gratis kepada anak sekolah dari keluarga kurang mampu. Unggahan ini menyebut bantuan berjumlah 16.000 unit dan mengarahkan masyarakat untuk mendaftarkan data diri melalui tautan yang disertakan. Namun dilansir dari tanbackhoax.id, hingga Rabu 14 Oktober 2026, unggahan ini telah mendapat lebih dari 67 tanda suka, 11 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 6 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian mengakses tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut. Hasil pemeriksaan pendengar menunjukkan tautan mengarah ke halaman mencurigakan berupa formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama dan alamat serta nomor telegram. Dengan demikian, informasi ini pendengar dalam unggahan terindikasi sebagai hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,9%. Sedangkan tautannya mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta data pribadi pengguna. Jadi unggahan ini klaim tautan laptop gratis untuk anak sekolah merupakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sesaat lagi mendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Branda Asta Cita Berjaringan Relay Pro 1 Jakarta untuk Anda. Dari studio Pro 1 RRI ND, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang bangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform, misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih, dan psikologi teman-teman. Karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana, Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya, karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya, Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito, emas, dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi risikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah. Contohnya
1: yeah. Karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, yeah, begitu ya, kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang, Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya, Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana, Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir, Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih, Rafael.
2: Makasih.

0: Beranda Sucita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
1: Awalnya saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu

0: fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
1: Seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas, bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya, Agus Setiawan, bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
2: Seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Bang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
3: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan, khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu. Apakah produknya bagus? Apakah produknya cocok dengan kita? Ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
2: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
3: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
2: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini secara memiliki saham?
3: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya. Kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
2: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
3: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%
2: pajak belum
3: dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin teman-teman punya Telegram. Ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
2: Gak masuk akal kan?
3: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
2: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
3: Betul.
2: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
3: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
2: Bisa?
3: Bang. Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami. Sama seperti kayak kita bekerja, kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
2: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
3: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
2: itu pasti.
3: Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
2: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini terkait investasi di saham?
3: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lo Keng Hong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
2: Terima kasih. Ya.
1: Tadi kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri. Salam investasi, salam astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Brenda Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi

0: memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong, atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi, akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu, satu, saat uang saku atau gaji diterima. Kedua, saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan ketiga, saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas, seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih, bagaimana cara kerja tabungan emas ini, dan berapa minimal modal untuk memulainya, dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini, saya jelaskan ya, tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama,

0: rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi Bytring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Stoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik belajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya au.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Stoli kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.

0: merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat. Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Yeah. Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Yeah. Saya kira itu sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha Abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Okay. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
0: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan ini, ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman, cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung, kira-kira ini kan pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi, kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan, kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu, karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
0: Saya lihat ya malam ramai ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu.

0: salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
0: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita, ada dambal gitu ya.
0: Oh, kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya tadi paling kalau pelayanannya bagus, insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Mm-hmm. Sekarang kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
0: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di, misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus, karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga, kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan
1: jauh,
0: agak cukup jauh,
1: beberapa kilo.
0: Terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi, kelihatannya biasa saja, gak ada masalah, karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
0: Oh, enggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda, sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
0: Kalau pengembangan ke depan itu, saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu. Lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
0: jam 5
1: sore
0: sampai
1: jam 12 malam.
0: 12 malam.
1: Oke.
0: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
0: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
2: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini, kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Badoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Aduh. Kenapa, Bu? Kaki Ibu berdarah lagi.
1: Tadi aku digigit anjing liar di ujung gang.
0: Hah? Digigit anjing liar? Ya ampun.
1: Gak apa-apa. Lukanya kecil kok. Nanti juga sembuh sendiri.
0: Ih, jangan begitu, Bu. Kita nggak tahu anjing itu membawa rabies atau tidak. Rabies bisa menular melalui air liur hewan yang terinfeksi. Salah satunya lewat gigitan loh, Bu.
1: Terus, saya harus gimana?
0: Ayo, Bu. Cepat cuci lukanya dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu, segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan.
1: Sekarang juga?
0: Iya, Bu. Jangan tunggu demam, apalagi muncul gejala lainnya. Kalau gejala rabies sudah muncul, penyakit ini hampir selalu berakibat fatal.
1: Aduh, berarti luka kecil pun nggak boleh disepelekan ya?
0: Iya, Bu. Jangan disepelekan. Digigit hewan yang dicurigai rabies, jangan diam aja dan jangan menunggu. Ayo, Bu, segera cuci. Nanti saya antar ke fasilitas kesehatan terdekat.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara Anda dari ED Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dengan berita utama, tim SAR gabungan menemukan nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kapal Veronia terbalik di perairan Taman Nasional Komodo, 29 penumpang selamat. Satu penumpang masih dicari. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan bersama saya, Angel Abud. Kita awali informasi pertama, pendengar. Tim SAR gabungan menemukan Boy Singh, 44 tahun, nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Senin 12 Oktober 2026. Korban ditemukan dalam kondisi selamat setelah diduga terseret arus laut yang kuat ketika menggunakan sampan pada Minggu malam. Laporan selengkapnya disampaikan Profinus Wula.
1: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere Fatur Rahman mengatakan laporan kehilangan korban diterima Pos SAR Alor pada pukul 7.45 dari Margareta Padama, istri korban. Berdasarkan informasi tersebut, Boy berangkat melaut sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah pada Minggu 11 Oktober 2026. Saat berada sekitar 20 meter dari pantai, korban diduga terseret arus laut yang kencang dan sempat berteriak minta pertolongan. Warga yang mendengar teriakan tersebut sempat berupaya mencari korban, tetapi Boy dan sampannya tidak lagi terlihat. Pencarian awal oleh keluarga bersama masyarakat nelayan setempat belum membuahkan hasil hingga laporan diteruskan kepada Pos SAR Alor. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor SAR Maumere mengerahkan 5 personel Pos SAR Alor bersama sejumlah unsur potensi SAR menuju lokasi kejadian. Tim bergerak menggunakan kendaraan rapid land dengan membawa rubber boat 30 PK, peralatan medis dan perlengkapan SAR air yang mendukung pencarian. Tim SAR gabungan tiba di lokasi pukul 9.47 waktu Indonesia Tengah dan langsung menyisir permukaan air menggunakan perahu karet. Perkembangan pencarian terjadi pada pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah setelah keluarga memberikan informasi bahwa korban berada di Pulau Pura. Tim SAR kemudian bergerak menuju pulau tersebut untuk memastikan keberadaan korban dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan tiba di Pulau Pura dan memastikan Boy ditemukan dalam keadaan selamat setelah terdampar akibat terseret arus laut.
2: Selamat siang, dapat kami laporkan perkembangan operasi SAR terhadap satu orang nelayan yang belum kembali saat melaut di perairan Pulau Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Atau pejabat kawan memilih terima informasi pada dari istri korban pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2026. Kemudian pada pukul 12.20 terima informasi bahwa korban berada di Pulau Pura. Dan melanjutkan laporan tersebut, yang pada pukul 13.00 tim yang melaksanakan penyisiran menuju ke Pulau Pura tersebut untuk melaksanakan proses evakuasi.
1: Setelah ditemukan, korban dievakuasi menggunakan rubber boat 30 PK milik Pos SAR Alor menuju pantai Desa Keleb, Kelurahan Temelabang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan menyerahkan Boy kepada keluarganya dalam kondisi selamat. Dengan ditemukannya korban dan penyerahan kepada keluarga, operasi SAR diusulkan untuk ditutup dan seluruh personel dikembalikan ke satuan masing-masing. Fatur Rahman menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang telah membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan. RRI Enderfinus Gula melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya. Kapal Veronia terbalik di perairan Taman Nasional Komodo, 29 penumpang selamat. Satu penumpang masih dicari. Laporan selengkapnya disampaikan Epi Wahab.
3: Kapal wisata KM Veronia terbalik dan tenggelam di perairan sekitar Pulau Tatawa Besar dan Batu Bolong, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa siang 13 Oktober 2026. Sebanyak 29 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara satu penumpang lainnya masih dalam pencarian. Kepala Kantor SAR Maumere, selaku SAR Mission Koordinator Fatur Rahman mengatakan, pihaknya menerima laporan kecelakaan kapal dari Posar Manggarai Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR langsung bergerak menuju lokasi kejadian.
2: Upaya yang telah dilaksanakan adalah kantor pencarian Pertolongan Maumere terima laporan pada pukul 14.48 WITA dilaporkan dari Korpos Manggarai Barat. Selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti menggerakkan tim menuju ke lokasi. Mana lokasi kejadian di 8 derajat 32 menit 20.36 detik sera, 119 derajat 36 menit 44.42 detik is, dengan jarak kurang lebih 17.9 nautical mile dari Marina Labuan Bajo. Tim berangkat menuju ke lokasi dan 29 korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh Basarnas sendiri kantor, dengan menggunakan RIB Sea Rider dari KSOP Labuan Bajo, RIB dari Polair, serta dan tiga kapal speed dari nelayan masyarakat yang melaksanakan aktivitas di perairan. Dan satu orang masih dalam pencarian.
3: Sementara itu, Kepala KSOP Kelas 3 Labuan Bajo Stefanus Wisdianto menyampaikan bahwa KM Veronia merupakan kapal tradisional pengangkut penumpang dengan tonase 51 gross tonnage atau GT. Berdasarkan data manifest, kapal tersebut membawa 25 penumpang dan 5 awak kapal termasuk nakoda.
4: Berdasarkan manifest 25 dengan kru 5.
5: Dari Labuan Bajo menuju ke Rinca ya.
4: Kapan,
5: Pak? Tadi pagi ya.
4: Tadi pagi.
6: Rencananya mereka mau melakukan perjalanan
4: satu hari saja. Rencana satu hari one day trip terus kembali.
6: Untuk sementara, Pak, dugaan penyebab.
4: Dugaan sementara adalah karena arus kuat.
3: Lebih lanjut, Kapten KM Veronia Isran mengatakan kapal terbalik setelah dihantam arus kuat dari sisi kiri, meski kondisi cuaca saat kejadian terpantau baik. Ia mengaku langsung memprioritaskan penyelamatan para tamu dengan membuka rakit penolong, namun setelah dilakukan penghitungan jumlah orang bersama pemandu wisata, diketahui masih ada kru yang berada di kapal.
7: Kapal hanya dihantam arus, terus kapal terbalik. Posisi tamu ada di upper deck. Dan satu orang di toilet. Saya hanya fokus ke tamu, terus buka laptop, tamu naik, sudah saja.
3: Baik dari Basarnas maupun KSOP Labuan Bajo dan unsur SAR lainnya, masih akan terus melakukan koordinasi guna mendukung pencarian dan penanganan kecelakaan tersebut. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Pacuan kuda di Kabupaten Kupang tidak sekedar menjadi ajang olahraga dan adu kecepatan, tetapi juga peluang menggerakkan ekonomi masyarakat serta mempertahankan populasi kuda poni Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andri Iskandar.
8: Pacuan kuda di Kabupaten Kupang tidak sekedar menjadi ajang olahraga dan adu kecepatan, tetapi juga peluang menggerakkan ekonomi masyarakat serta mempertahankan populasi kuda poni di Nusa Tenggara Timur. Ketua Pordasi Kabupaten Kupang, Gustav Oematan, menegaskan pacuan kuda perlu dikembangkan sebagai bagian dari pelestarian kuda poni, penguatan UMKM, dan promosi pariwisata daerah. Menurutnya, kegiatan pacuan kuda tahun sebelumnya mampu menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat hingga sekitar 1 miliar rupiah dalam 3 hingga 4 hari. Karena itu, ia berharap keterlibatan pelaku UMKM terus ditingkatkan agar manfaat kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat.
9: Kalau kita melakukan pacuan kuda, ada event-event besar. Kita akan melibatkan UMKM dan sebagainya.

0: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan, pemerintah daerah siap mendukung pengembangan pacuan kuda, termasuk pembenahan fasilitas agar mampu memenuhi standar nasional. Ia bahkan mendorong agar ke depan Kabupaten Kupang dapat menyelenggarakan kejuaraan yang lebih besar, termasuk peluang memperebutkan Piala Presiden.
1: Budayakan sudah piara kuda dan kuda-kuda yang bibitnya bagus lah. Ini 2 tahun berturut-turut kami bantu berapa? 200 juta ya. Aturan-aturannya yang kau bikin di pacuan tambah luas lagi. Emang ada lahan. Supaya memenuhi standar nasional. Jadi kalau bicara piara presiden, memenuhi standar. Siapa topong ke depan bisa pakai ini. Ini kan kita punya potensi yang sebenarnya harus diurus secara serius.
0: Pengembangan pacuan kuda di Kabupaten Kupang membutuhkan dukungan berkelanjutan bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga komunitas berkuda dan pelaku usaha. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Informasi lainnya untuk Anda, Tenun NTT warnai panggung Fashion The Next G Angel Modeling School 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
3: Riani Lodia Benu, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kupang, berhasil meraih gelar The Next G 2026 dalam ajang The Next G Angel Modeling School 2026. Kompetisi yang diikuti 31 peserta ini mengusung tema Evening Gown dengan perpaduan 75% kain biasa dan 25% modifikasi tenun Nusa Tenggara Timur. Ajang ini menjadi wadah pengembangan bakat modeling sekaligus promosi budaya lokal melalui fashion modern. Founder sekaligus Coach Angel Modeling School, Fitri Bire, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga bertujuan membangun kepercayaan diri, kedisiplinan, tanggung jawab, dan karakter generasi muda.
4: Dunia modeling tidak hanya berbicara tentang penampilan, busana, gaya berjalan, ataupun kemampuan seseorang untuk berdiri di atas panggung. Lebih dari itu, modeling merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa percaya diri, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi, keberanian untuk tampil di depan umum, serta kemampuan untuk menghargai diri sendiri dari orang lain.
3: Sementara itu, Kepala Seksi Seni Rupa UPTD Taman Budaya Gerson Poit, Yolanda Waduneru, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pemanfaatan tenun NTT dalam busana modern merupakan bentuk pelestarian budaya, sekaligus peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Melalui The Next G Angel Modeling School 2026, Fitri Bire berharap semakin banyak generasi muda yang berani berkarya, mengembangkan potensi diri serta mencintai dan mempromosikan budaya Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara memusnahkan 11 juta rokok ilegal merek Marlboro asal Tiongkok setelah berkekuatan hukum tetap. Laporan Steph Kosa.
5: Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara melakukan pemusnahan 11 juta batang rokok ilegal bermerek Marlboro palsu asal Tiongkok. Hal ini merupakan barang bukti dari perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ros Adi Wibowo SMH, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara, Andri Triwibowo SMH, dan Bupati Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus de la Sala Kebau serta unsur Forkopimda. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan di belakang kantor Kejari TTU. Kejari TTU, Andri Triwebowo SIM Home, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti berupa rokok ilegal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, kegiatan tersebut juga sebagai wujud komitmen dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
6: Pemusnahan barang bukti pada hari ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara dalam menindaklanjuti putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini bukan sekedar pelaksanaan kewajiban administratif, melainkan juga bukan bentuk nyata komitmen kejaksaan dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dalam menjadi pusaka kami sebagai dibantu dari berbagai negara yang dalam perancangan berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan dan sesuai dengan kewenangan serta prosedur yang berlaku, sehingga barang bukti yang tidak lagi diperlukan untuk kepentingan hukum dapat ditangani secara cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, dalam kesempatan ini perlu saya tegaskan bahwa keberhasilan dengan hukum tidak dapat dicapai oleh satu institusi saja. Dibutuhkan sinergi, koordinasi, dan komitmen bersama dari seluruh unsur penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat. Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi kepada kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, BNPB, Pemandian, KPMB atas kerjasama dan koordinasi yang telah terjadi selama ini. Mulai dari proses penanganan perkara hingga pelaksanaan keputusan pengadilan. Saya berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus meningkatkan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sudah berjalan secara optimal dan terhadap hukum yang berkeadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Bagi yang berbahagia, melalui kegiatan pemusnahan barang bukti ini, kita berharap dapat semakin memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum serta menunjukkan bahwa setiap proses penanganan perkara dilaksanakan secara sungguh-sungguh, terbuka, dan sesuai ketentuan dan berorientasi pada kepercayaan hukum. Semoga kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dan tujuan tata kelola penegakan hukum yang bersih, transparan, dan keadilan serta mendukung situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara.
5: Sementara Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara, Ronald K.N. Murini SH, menambahkan bahwa Kejaksaan Tinggi NTT dan Kejari TTU juga ikut memusnahkan benda atau senjata tajam yang digunakan dalam tindak pidana berupa pisau, parang, dan obeng sebanyak 9 buah, di mana barang ilegal tersebut ditempatkan pada sebuah lubang yang digali menggunakan ekskavator di belakang kantor Kejari. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim SAR gabungan menemukan nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kapal Veronia terbalik di perairan Taman Nasional Komodo. 29 penumpang selamat, 1 penumpang masih dicari. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela But mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami ya di sore hari ini. Tentunya kami akan hadir kembali ke ruang dengar Anda pendengar update informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagikeo edisi sore ini, Kamis 15 Oktober 2026.

0: Halo, selamat sore Kak Juan. Baik, terima kasih. Selamat sore kembali. Silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada sore hari ini, Kak.
1: Baik, selamat sore untuk pendengar RRIND. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan juga Nagikeo untuk esok hari Jumat 16 Oktober 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah tenggara hingga barat daya dan kecepatan rata-rata 10 sampai 25 km per jam. Sementara itu untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara maupun perairan selatan Flores itu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau masuk dalam kategori gelombang rendah. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan

0: lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
0: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
0: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
0: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
0: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google.

asap dengan bahan kimia berbahaya yang merugikan kesehatan manusia dan juga lingkungan. Dampak membakar sampah diantaranya masalah pernafasan, infeksi mata, dan meningkatnya resiko penyakit serius seperti gangguan kardiovaskular hingga kanker. Sejumlah solusi aman dalam mengelola sampah yaitu dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, membuat kompos, dan membuang sampah dengan benar. Hentikan kebiasaan buruk dan beralihlah ke cara yang lebih aman dalam mengolah sampah.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Informasi ringan ya pendengar dari dunia kesehatan. Cuaca panas di Indonesia dapat mempengaruhi aktivitas dan juga kesehatan masyarakat, terutama ketika suhu lingkungan meningkat. Nah, paparan panas ekstrim perlu diwaspadai ibu hamil karena berkaitan dengan peningkatan risiko kelahiran prematur, bayi lahir mati, dan berat badan lahir rendah. Nah, pendengar mengutip dari laman Universitas Sydney pada Kamis 15 Oktober 2026, ibu hamil sangat rentan terhadap cuaca panas ya. Perubahan kemampuan tubuh mengatur suhu membuat ibu hamil lebih rentan mengalami tekanan panas ketika suhu lingkungan meningkat. Dan salah satu langkah perlindungan itu adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh sepanjang hari untuk mengurangi risiko dehidrasi. Ibu hamil juga disarankan membawa botol minum ketika bepergian agar kebutuhan cairan tetap terpenuhi selama beraktivitas. Selain dengan menjaga asupan cairan, ibu hamil pun perlu mengatur jadwal kegiatan untuk menghindari waktu terpanas sepanjang hari. Penggunaan topi ataupun payung juga membantu melindungi tubuh dari paparan sinar matahari langsung. Ibu hamil dapat menjaga lingkungan tetap sejuk dengan menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan jika tersedia. Dan selain itu juga pendengar, menutup tirai pada siang hari dan mengunjungi tempat umum yang sejuk juga dapat membantu mengurangi paparan panas. Pemilihan pakaian juga turut membantu ibu hamil menghadapi suhu tinggi selama beraktivitas sehari-hari. Para peneliti menyarankan pakaian yang longgar, ringan, berlengan panjang, berwarna terang serta berbahan alami seperti katun ataupun linen. Nah, hal ini tentunya posisi tidur juga ya diperhatikan selama kehamilan, termasuk ketika tidur siang. Para peneliti menyarankan tidur dengan posisi miring untuk membantu mendukung aliran darah menuju bayi. Oke, itu ya untuk Anda. Kami masih bersama Anda ya pendengar, informasi ringan lainnya hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan jelang sholat azan maghrib, kami hadirkan lagu-lagu islami untuk Anda.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 17:50 kami akan hadirkan kumandangkan sholat azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Ede dan sekitarnya.

ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh.

0: penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat sore untuk Anda yang masih terus bersama kami. Florata sore ini kembali hadirkan informasi dari dunia kesehatan. Pendengar, mungkin ada juga salah satu yang daya tahan tubuh seseorang menurun begitu ya. Nah, tenaga medis sekaligus praktisi kesehatan Dr. Tirta Mandira Hudi menjelaskan berbagai faktor utama yang menyebabkan daya tahan tubuh seseorang menurun sehingga rentan terhadap infeksi penyakit. Nah, penjelasan ilmiah ini disampaikan dalam sebuah tayangan diskusi kesehatan yang membahas berbagai mitos dan fakta seputar tubuh manusia. Aktivitas fisik yang teratur terbukti memberikan perubahan adaptif pada sistem metabolisme dan juga pengelolaan stres. Nah, pendengar, hal ini membuat sistem imun menjadi lebih stabil saat menghadapi paparan virus maupun serangan bakteri. Sebaliknya, seseorang yang jarang berolahraga berisiko tinggi mengalami sindrom metabolik serta peradangan sistemik ya. Nah, kondisi ini ternyata memicu reaksi gejala yang jauh lebih berat ketika tubuh mengalami infeksi. Nah, ada hal yang perlu kita lakukan ya, selain dengan faktor olahraga, pola tidur yang buruk seperti kurang dari 6 jam sehari juga memperbesar risiko penyakit kronis. Kurang tidur secara linear dapat meningkatkan risiko serangan stroke, diabetes mellitus, hingga penyakit jantung koroner. Nah, tekanan darah tinggi juga ya, pendengar, dan kerusakan sel pembuluh darah sering ditemukan pada individu yang memang sering begadang. Kebiasaan buruk ini memicu penumpukan plak arteri yang membahayakan kesehatan organ jantung jangka panjang. Nah, Dr. Tirta menyoroti kebiasaan menahan bersin yang berpotensi merusak gendang serta tulang-tulang pendengaran. Tekanan udara saat bersin ternyata dapat terdorong ke saluran telinga jika hidung disengaja ditutup ya. Nah, penjelasan ini juga ya mengenai konsumsi makanan beraroma tajam seperti bawang dan jengkol juga disampaikan secara mendetail, yang dimana senyawa sulfur dalam makanan ini diserap darah lalu dikeluarkan kembali melalui pori-pori kulit. Nah, mengenai penderita penyakit autoimun, Tirta menegaskan bahwa kondisi ini tidak dapat sembuh secara total ya, pendengar. Karena penderita hanya dapat menjadi mencapai fase remisi atau kondisi gejala yang terkontrol dengan baik. Penerapan pola hidup sehat seperti olahraga teratur dan pengelolaan stres sangat penting ya bagi penderita autoimun. Dan langkah ini membantu menekan hormon kortisol agar tidak memicu reaksi peradangan yang parah. Untuk Anda yang masih terus bersama kami di sore hari ini hingga jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya, kami masih bersama dengan informasi ringan lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu

mangrove dianggap menjadi cara yang paling manjur untuk mencegah terjadinya abrasi di pantai. Langkah penanggulangan berbasis konservasi ini idealnya disandingkan dengan opsi pemecah gelombang. Selain mencegah terjadinya abrasi, mangrove memiliki beberapa manfaat lain, yaitu menjaga stabilitas garis pantai, mengurangi akibat bencana alam tsunami, membantu pengendapan lumpur, dengan demikian kualitas air lautan jauh lebih terjaga. Membantu menahan juga menyerap tiupan angin laut yang cukup kencang, merupakan sumber plasma nutfa, membantu menjaga keseimbangan alam, membantu mengurangi polusi baik di udara juga di air.

saat ini kita tak luput dari gadget. Terlalu lama

kita kembali dengan informasi lainnya. Kementerian Kesehatan telah menyalurkan 5,3 juta masker ke daerah terdampak karhutlah untuk melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan akibat asap. Penyaluran masker akan ditambah sesuai kebutuhan disertai edukasi pencegahan paparan asap guna menekan risiko gangguan pernapasan masyarakat terdampak. Hal ini Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan bahwa pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui edukasi, pembagian masker dan juga kesiapan fasilitas kesehatan. Nah, pendengar, langkah ini dilakukan untuk menangani penyakit akibat paparan asap karhutlah serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal. Dan ini juga masyarakat di wilayah terdampak karhutlah agar mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi terpaksa keluar. Maksud kami, jika terpaksa keluar dengan pekerjaan ya, masyarakat diminta untuk menggunakan masker untuk mengurangi risiko paparan asap.

kita berpikir bagaimana mempersiapkan masa depan yang lebih baik, investasi tidak selalu harus dimulai dengan modal besar. Kita bisa memulainya dari hal sederhana dan memanfaatkan apa yang kita miliki. Uang lebih, sisihkan secara rutin untuk tabungan atau pelajari instrumen investasi yang legal dan sesuai kemampuan. Lahan kosong, manfaatkan untuk menanam sayuran atau tanaman produktif. Keterampilan memasak, menjahit, atau membuat kerajinan. Kembangkan menjadi usaha yang menghasilkan. Jangan tergiur keuntungan instan. Pelajari risiko dan pastikan investasi yang dipilih legal. Ayo mulai dari hal sederhana, manfaatkan potensi yang ada, dan siapkan masa depan yang lebih baik. Investasi hari ini

0: digital seperti sekarang, promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk mengembangkan usaha.
1: Advanced Technology iPod. Berpikir lebih dalam.

penyakit leptospirosis. Sayangnya, masih banyak dari kita yang membuang bangkai tikus yang sudah diburu, terkadang dibuang di sembarang tempat yang malah bikin bau tidak sedap. Mengutip dari berbagai sumber, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, berikut beberapa langkah cara membuang bangkai tikus dengan aman. Hal pertama yang harus dipastikan adalah telah mengenakan sarung tangan karet dan perlindungan pernapasan seperti respirator atau masker wajah. Harus ekstra hati-hati ketika memisahkan bangkai tikus dengan perangkap tikus yang digunakan untuk menangkap mereka. Jangan pernah menyentuh perangkap dengan tangan kosong karena perangkap tikus penuh dengan kuman dan bakteri. Masukkan bangkai tikus ke dalam kantong plastik bersama dengan kotoran tikus, sisa makanan, dan bahan-bahan organik yang mereka tinggalkan dalam membangun sarangnya. Ikat kantong plastik dengan erat dan jangan tekan kantong plastik untuk mengeluarkan udara di dalamnya karena banyak bakteri atau kuman yang mungkin dibawa oleh tikus. Masukkan kantong plastik berisi bangkai tikus ke dalam kantong plastik yang baru dan kemudian ikat kembali dengan erat. Buang kantong plastik berisi bangkai tikus ke dalam tempat sampah yang tertutup dan letakkan tempat sampah di luar. Cuci sarung tangan yang Anda gunakan dengan sabun. Kemudian, buang sarung tangan yang Anda pakai untuk menangani bangkai tikus ini ke tempat sampah. Cuci tangan dengan menyeluruh menggunakan sabun dan air hingga bersih.

0: sudah pekerjaan dapur. Mandi dulu.
1: Kalau terjadi kebakaran seperti ini lagi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, Bu. Yang pertama, jangan panik. Lalu, yang kedua, segera matikan kompor atau putuskan selang sambungan gas. Karena sumber gas dari tabung menjadi pemicu kebakaran semakin besar. Lalu yang ketiga, hindari menyiram sumber api dengan air. Tindakan awal dibutuhkan dalam penanganan kebakaran di dapur. Namun, disarankan untuk tidak menyiram air ke sumber api. Ingat, air yang disiramkan ke sumber api akan membuat penyebaran api semakin cepat. Karena minyak panas akan terbawa air yang membuat api semakin menyebar. Lalu berikutnya ibu ya, yang keempat, gunakan kain basah untuk memadamkan api. Penggunaan kain yang sudah dibasahi air untuk memadamkan api dengan cara menutup sumber api. Sumber api yang tertutup kain basah akan menghambat oksigen sebagai salah satu unsur api tetap menyala. Lalu berikutnya yang kelima ya bu ya, ini juga penting bu. Hubungi pemadam kebakaran jika api semakin membesar dan tak terkendali.
2: Terima kasih Pak RT, untung Pak RT cepat datang dan membantu kami padamkan apinya.
1: Iya bu, sama-sama. Mari bu, saya permisi dulu.

Dengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami ya, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Informasi terakhir, pendengar, Hari Standar Internasional menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya standar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah penerapan pada label gizi makanan kemasan yang membantu konsumen memahami kandungan nutrisi produk. Dikutip dari laman International Organization for Standardization atau ISO, Hari Standar Internasional yang diperingati setiap tanggal 14 Oktober. Nah, peringatan ini mengapresiasi kolaborasi para ahli dalam mengembangkan standar internasional untuk berbagai kebutuhan. Nah, dalam hal ini tentunya pendengar, bagaimana kita memilih makanan kemasan ya? Masyarakat perlu memperhatikan informasi nilai gizi pada label produk. Dikutip dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, informasi ini membantu konsumen menyesuaikan asupan zat gizi dengan kebutuhan tubuh. Nah, ahli gizi Rahayu Novalita menyampaikan ya, pendengar, label gizi ini memuat informasi kandungan nutrisi dalam satu produk. Informasi ini meliputi energi atau kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, gula, dan natrium. Nah, untuk memahami kandungan gizi makanan kemasan, langkah yang perlu dilakukan itu periksa tabel informasi nilai gizi. Nah, di dalam ING ini terdapat takaran saji yang memang membutuhkan acuan perhitungan kandungan zat gizi pada label. Nah, hari ini juga pendengar RRI, di mana konsumen perlu memeriksa kandungan lemak total ya, lemak jenuh, protein, dan juga karbohidrat, karena informasi ini membantu masyarakat untuk membandingkan kandungan zat gizi dari beberapa produk sejenis. Informasi lengkapnya pendengar Anda boleh kunjungi ya di laman resmi kami di rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Florata sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda sudah bersama kami ya di Florata sore ini. Dan untuk menemani Anda Florata malam ini nanti, pendengar, akan ditemani rekan kami Nona Nia hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya saya Angela Mut pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore menjelang malam ya. Selamat menikmati malam Anda bersama keluarga. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat dan

Melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

Moral, hadir setiap hari. Pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang Suara.

rindu. Temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Lorata Malam dengan

0: Selamat malam mendengar para santri manapun Anda berada. Apa kabar semuanya malam ini? Saya Nona Nia dan rekan operator Rian Valen Krianus kembali menemani Anda di Florata malam ini dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Di edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Oke, tentunya kami akan hadirkan informasi menarik untuk Anda ya malam hari ini jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami kutip dari laman rri.co.id. Oke, pendengar, wanita memiliki risiko lebih tinggi mengalami pengapuran sendi lutut ya dibandingkan pria, terutama setelah berusia 50 tahun. Nah, faktor usia, perubahan hormon, berat badan dan juga kondisi sendi dapat memengaruhi risiko tersebut. Dikutip dari laman resmi National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin yang mana osteoartritis ya merupakan penyakit degeneratif pada sendi, dan kondisi ini terjadi ketika jaringan penyusun sendi mengalami kerusakan secara bertahap. Pendengar, wanita yang mengalami osteoartritis kritis lutut ya dapat merasakan nyeri ketika berjalan atau menaiki tangga, dan gejala lain meliputi kekakuan setelah beristirahat, pembengkakan dan juga bunyi berderak saat menggerakkan lutut. NHS menyebut aktivitas fisik teratur dapat membantu mengelola gejala osteoartritis. Kritis dan latihan ini yang sesuai juga dapat memperkuat otot dan membantu menjaga kemampuan bergerak.
1: Anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja, mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis

Pendengar, Jepang ya mengembangkan terapi berbasis sel untuk menangani penyakit Parkinson melalui pemrograman ulang sel darah menjadi sel penghasil dopamin. Inovasi medis tersebut menghadirkan harapan ya, harapan baru bagi pasien Parkinson, walaupun masih diperlukan uji keamanan dan efektivitas. Dikutip LRI dari YouTube @halodoc, Dr. Teresia Novi menjelaskan teknologi ini memanfaatkan sel darah dewasa yang diprogram ulang. Hasil dari pemprogram ulang tersebut ya berupa sel punca yang berpotensi berkembang menjadi berbagai jenis sel. Dan pendengar, dijelaskan bahwa Parkinson ini termasuk penyakit otak ya, di mana mengalami kerusakan sel sehingga tidak bisa memproduksi dopamin. Dan menurutnya bahwa penyakit Parkinson ini disebabkan salah satunya dengan penuaan, genetik, dan juga gender. Teresia menyebutkan bahwa Jepang sebagai salah satu negara dengan jumlah tertinggi pengidap Parkinson. Dikatakan sekitar 300 ribu mengalami Parkinson dari total 122 juta penduduk. Menurutnya, jika seseorang telah mengalami gejala Parkinson, itu artinya produksi dopamin ini pada otak sudah berkurang 50-60%. Nah, untuk itu dokter akan memberikan obat untuk memberikan asupan dopamin dari luar.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Pendengar Pro 1, kita beralih ke informasi berikutnya. Mencuci tangan dengan sabun membantu mengurangi penyebaran kuman penyebab penyakit dalam aktivitas kita sehari-hari. Namun, kebiasaan mencuci tangan belum optimal jika seseorang melewatkan beberapa bagian tangan saat menggosoknya. Nah, pendengar ya, dilansir dari laman Centers for Disease Control and Prevention, seseorang perlu membersihkan seluruh permukaan tangan. Bagian tersebut ya meliputi telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan juga area bawah kuku. Punggung tangan ya menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian saat mencuci tangan. Jadi pendengar, Centers for Disease Control and Prevention ya, CDC, menyarankan untuk menggosok punggung kedua tangan menggunakan sabun hingga seluruh permukaannya terlapisi. Pendengar, setelah mencuci tangan, tentunya kita juga perlu mengeringkan tangan menggunakan handuk bersih atau pengering udara. Tangan yang telah dibersihkan dapat kembali terkontaminasi ketika menyentuh permukaan yang mengandung kuman. Nah, jika sabun dan air tidak tersedia, tentunya dapat diganti menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol minimal 60%. Namun, sabun dan air tetap menjadi pilihan utama ketika tangan terlihat kotor.

sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti

0: Kita beralih ke informasi berikutnya pendengar ya, masih dari laman lri.co.id. Informasi-informasi kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, cuaca panas ya di Indonesia dapat memengaruhi aktivitas dan juga kesehatan masyarakat, terutama ketika suhu lingkungan meningkat dan paparan panas ekstrim perlu diwaspadai oleh ibu hamil karena berkaitan dengan peningkatan risiko kelahiran prematur, bayi lahir mati, dan juga berat badan lahir rendah. Nah, mengutip laman Universitas di Sydney pada Kamis 15 Oktober 2026, pendengar ya, ibu hamil sangat rentan terhadap cuaca panas. Perubahan kemampuan tubuh mengatur suhu membuat ibu hamil lebih rentan mengalami tekanan panas ketika lingkungan meningkat. Dan pendengar, salah satu langkah perlindungan adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh sepanjang hari untuk mengurangi risiko dehidrasi. Ibu hamil disarankan membawa botol minum ketika bepergian agar kebutuhan cairan tetap terpenuhi selama beraktivitas. Ya, pendengar, ibu hamil juga dapat menjaga lingkungan tetap sejuk dengan menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan jika tersedia. Pendengar, selain itu juga Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Simon Steele, turut menyoroti ancaman panas ekstrim terhadap kesehatan ibu dan bayi. Nah, dalam pidatonya pada kegiatan pre-COP di Fiji, ia menekankan pentingnya perlindungan kesehatan ibu dan bayi. Karena dikatakan bahwa perubahan iklim ini tidak boleh menjadi alasan kehamilan dan juga persalinan menjadi kurang aman. Awal kehidupan bayi yang sehat tidak boleh bergantung pada kemampuan keluarga untuk menghindari panas.
1: Tahukah Anda fakta berat bayi ibu hamil yang harus diketahui oleh suami? Dikutip dari LifeWell, wanita mungkin akan mengalami kenaikan berat badan sekitar 11 sampai 15 kg selama hamil. Menurut Dr. Yuslam Edi Vidianto SPOG, dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Mayapada Hospital Jakarta Selatan, berat janin dikatakan normal bila disesuaikan dengan minggu kehamilan. Bila kurang, sudah pasti bayi tidak berkembang dengan baik. Namun, jika berlebihan, juga harus dicurigai dan diwaspadai. Dikhawatirkan terjadi masalah kesehatan pada si ibu. Berat janin sampai usia 20 minggu

kemarau telah tiba. Waspadai risiko kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta krisis air bersih. Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan api. Gunakan air secara bijak dan simpan cadangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada aparat desa, BPBD, atau petugas pemadam kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Mari jaga lingkungan dan tingkatkan kesiapsiagaan. Bersama, kita bisa mencegah bencana di musim kering. Musim kering bukan alasan untuk lengah, tetap waspada, bertindak cepat, dan utamakan

Pendengar, mencuci tangan dengan sabun ya membantu mencegah penyebaran kuman yang menyebabkan berbagai penyakit. Tapi kebiasaan mencuci tangan terlalu sering dapat membuat kulit kita kering, iritasi, bahkan pecah-pecah. Nah, dilansir dari laman American Academy of Dermatology, AAD ya, kebiasaan mencuci tangan ini dapat mengurangi kelembapan alami sulit. Dan kondisi tersebut dapat menyebabkan kulit terasa gasar ya, gatal, mengelupas hingga mengalami perdarahan. Pendengar, AAD ini ya menjelaskan sabun tertentu dapat membuat kulit lebih kering dibandingkan produk pembersih lainnya. Penggunaan sabun yang terlalu keras juga dapat memperburuk iritasi pada kulit sensitif. Dokter kulit ya, Dr. Dian S. Berson menjelaskan kebiasaan mencuci tangan berulang kali tanpa menggunakan pelembab ya dapat merusak lapisan pelindung kulit, dan kondisi tersebut membuat kulit lebih rentan mengalami iritasi, ruam, gatal hingga infeksi ketika kulit mengalami kekeringan parah. Selain itu juga pendengar ya, kita tahu bahwa pelembab ini membantu mempertahankan air pada kulit dan mendukung pemulihan lapisan perlindungannya. Produk berbentuk krim atau salep ini tanpa pewangi juga dapat menjadi pilihan bagi kulit kering dan sensitif.

0: kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun. A few moments later. Bunda.

indahnya ketika cuaca panas. Ternyata

Terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, saat lagi kita akan ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepadanya
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zeh. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepadanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Ya. Jadi harus segera, makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara-saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah berkibas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, koordinasi dan pengurus bisnis.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD yang 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan. Dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang tidak bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsir Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah
17: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
18: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti. Pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu, juga dari BPBD.
17: Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman, serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
19: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
20: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risiko serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
19: First, governance. Trust must come.
20: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
19: Standard of accountability.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
21: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
20: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
21: Means of building a stronger ecosystem.
20: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi.
1: Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
2: Besar di dalam negeri, besar sekali, dan kita punya potensi untuk itu.
22: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
22: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
23: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentially able tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada.
22: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
24: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan lewat program mimbar agama Islam ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Dengan hal ini kita bisa menebarkan kebaikan lewat tausiah atau menebarkan faedah-faedah keilmuan agar menjadi pemberat timbangan kita di hari akhir kelak. Salawat seiring salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak dipungkiri setiap kita yang mengaku muslim menginginkan kebahagiaan yang abadi. Yang mana kebahagiaan ibadi tersebut adalah suatu kenikmatan yang tiada taranya, adalah suatu kenikmatan yang merupakan diidam-idamkan oleh seorang muslim. Kebahagiaan apakah itu? Kebahagiaan ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala.

وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Dia telah beruntung mendapatkan kebahagiaan abadi di surga. Dia beruntung mendapatkan kenikmatan yang tiada terkira, yang tidak bisa digambarkan, yang tidak bisa diungkapkan secara lisannya, sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: Qala Allah a'dadtu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. فَقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَأْلَمُوا نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ الْأَعْيُنِ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudsinya: Aku disediakan bagi hamba-hambaku yang saleh sebuah surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hatinya. Maka bacalah firman Allah subhanahu wa ta'ala: Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah di padang, sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Kaum muslimin yang beragama yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada pelajaran penting dari sebuah surat dalam Al-Quran, yakni surat Qaf, yang mana biasa dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat Jumatnya. Di dalam surat Qaf ayat 31 sampai 35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'in, hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, man khashiya ar-rahman bil ghaib wa ja'a biqalbin munib, udkhuluha bisalam dhalika yawmul khulud, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf ayat 31 sampai 35: Dan dekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah dan lagi memelihara semua peraturan-peraturan syariat-syariat Allah, yaitu orang yang takut kepada Rabbnya yang Maha Pemurah, sedang dia tidak melihat Rabbnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Maka masukilah surga ini dengan aman. Itulah hari kekekalan mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Dan pada sisi kami ada tambahan nikmat. Quran Surat Qaf ayat 31 sampai 35. Para pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada surat yang telah dibacakan tadi ada empat sifat yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama: هذا ما

تؤادون لكل أواب حفيظ. الأواب صفة penghuni surga yang pertama yang dijelaskan di dalam surat Qaf ini adalah awwab, hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang kembali di saat dia berbuat maksiat dan dosa, dia tobat kepada Allah dan memohon ampun atas dosa yang dia lakukan. Kemudian sifat yang kedua, penghuni surga atau penduduk surga yang kedua yang disebutkan di dalam surat Qaf ini, hafid, selalu memelihara syariat-syariat atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebinasaan, yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat penghuni surga yang ketiga, man khasyya rahman bil ghaib, takut pada Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sifat penghuni surga yang disebutkan di dalam surat tersebut, waja'a biqalbin munib, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala bersimpuh, bertobat, mengakui kesalahan dan maksiat yang dosa yang mereka pernah kerjakan. Inilah sifat ciri-ciri orang penghuni surga yang digambarkan dalam surat ini. Sifat yang pertama, awwab, yang dimaksud dengan sifat awwab di sini adalah kembali pada Allah dari perbuatan maksiat kepada ketaatan padanya, dari hati yang lalai mengingatnya kepada hati yang selalu mengingatnya. Sahabat Ubay bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan sifat awwab, yakni ia mengingat akan dosa yang ia lakukan, kemudian ia memohon ampun pada Allah atas dosa tersebut. Kemudian sahabat Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, yang dimaksud sifat awwab adalah orang yang berbuat dosa lalu ia bertobat, kemudian ia terjerumus lagi dalam dosa tersebut lalu ia bertobat. Ini sifat yang pertama bagi penduduk atau penghuni surga, yakni sifat awwab, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertobat dan menyesal segala perbuatan dosa dan maksiat yang telah ia lakukan. Karena kita tahu para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap insan tidak terlepas dari dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa kullu khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam sering melakukan dosa dan maksiat, tapi sebaik-baiknya pendosa, sebaik-baik yang berbuat dosa adalah mereka yang cepat kembali, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sifat atau ciri penghuni surga adalah al-awwab, mereka bertobat atas dosa dan maksiat yang ia lakukan. Para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat yang kedua yang digambarkan di dalam surat Qaf, sifat penghuni surga, yakni hafidh.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan yang dimaksud dengan hafiz, yakni ia menjaga amanah yang Allah janjikan untuknya dan ia pun menjalankannya. Kemudian sahabat Qatadah rahimahullah mengatakan juga, al-hafiz, ia menjaga kewajiban dan nikmat yang Allah janjikan kepadanya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, perlu kita ketahui bahwasannya nafsu adalah dua kekuatan yang yaitu kekuatan menyerang dan kekuatan bertahan. Ada dua nafsu yang ada pada diri kita, yaitu nafsu untuk menyerang atau nafsu untuk bertahan. Yang dimaksud dengan awwab adalah kuatnya nafsu kita untuk menyerang. Ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridho darinya dan taat padanya. Sedangkan hafid, sifat yang kedua penghuni surga, adalah kuatnya rasa insaf, menahan diri dari segala macam maksiat dan dosa dan hal-hal yang terlarang. Maka al-hafiz, sifat yang kedua ini menahan diri kita dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan al-awwab, sifat yang pertama tadi, adalah menghadap pada Allah dengan melakukan ketaatan padanya. Para pendengar mimbar agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang kedua ini al-hafiz, kita memelihara diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, ketika Jibril alaihi salam menanyakan perkara ihsan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manil ihsan, au akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahu a'lam, Allahu ay a'lamu, Allah lebih mengetahuinya. Maka Jibril alaihissalam menjelaskan kepada Nabi kita bahwasannya al-ihsan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarab. Ketahuilah wahai Muhammad, al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah, imankanlah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya sifat hafiz berada di dalam dada-dada kaum muslimin, maka seseorang tersebut akan mendapatkan ketenangan, akan meraih gelar al-ihsan, orang yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara-perkara yang dapat membinasakan dia.
yang dapat menjerumuskan dia ke dalam hubungan dosa dan maksiat. Maka dari itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat awwab dan sifat hafidh yang digambarkan tadi merupakan sifat atau ciri-ciri penghuni surga. Kemudian ciri penghuni surga yang ketiga atau sifat yang ketiga dari para penghuni surga yang digambarkan dalam surat Qaf, yakni man khasya ar-rahman bil ghaib, mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan mereka tidak melihat Allah. Sifat ini terkandung makna yang sangat agung, pengakuan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan rububiyahnya, akan ketentuannya, akan ilmu dan pengetahuan Allah yang secara detail pada setiap keadaan hambanya. Dan juga di dalamnya terkandung keimanan pada kitab Allah, pada Rasulnya, pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di dalamnya terkandung keimanan pada janji baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkandung juga akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terkandung juga perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di dalamnya terkandung keimanan pada janji baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang dikatakan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah dengan memenuhi hal-hal yang telah disebutkan tadi. Kita perlu memiliki sifat khasyah. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat takut ini akan mendorong kita untuk meninggalkan dosa atau pengaruh buruk, sifat buruk, supaya terhindar dari maksiat dan dosa yang kita lakukan. Dan sifat takut juga harus dimiliki seorang muslim. Takut akan amal ibadah yang dia lakukan jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut akan dosa-dosa yang dia perbuat. Dia takut ibadah-ibadah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat khasyah ini, sifat takut ini, perlu dipupuk oleh seorang muslim di dalam hatinya, supaya dia tidak sombong dengan ibadah yang dia lakukan, dan dia takut akan ancaman balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dosa dan maksiat yang dia lakukan, mendorong dia untuk memotivasi beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan maksiat karena takut ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sifat penghuni surga yang keempat yang digambarkan oleh Al-Quran surat Qaf tadi, yakni waja'a biqalbin munib, dia bersimpuh
Dia datang dengan tunduk hatinya untuk kembali atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari maksiat dan dosa yang dia lakukan. Dia datang dengan hati yang munib, hati yang bersih, hati yang selamat. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kembali dengan bertobat dari maksiat pada Allah dan dia melakukan ketaatan, dia mencintai ketaatan tersebut dan menerimanya, dan dia bertobat dengan taubatan nasuha, dan dia tidak ingin kembali ke dalam kubangan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Sifat ini sangat penting dimiliki seorang muslim agar supaya dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kembali ke jalan yang lebih baik, dia kembali ke jalan yang mana jalan ini akan menuntunnya ke arah yang lebih baik, menuntunnya ke arah yang bisa memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang yang dikatakan muslim yang baik, muslim yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada empat sifat penghuni surga yang bisa kita petik dari surat Qaf ayat 31 sampai 35 tadi. Sifat yang pertama penghuni surga yaitu al-awwab, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa dan maksiat yang dia lakukan. Kemudian sifat yang kedua, hafid, dia menjaga, memelihara dirinya untuk tidak terjerumus dalam maksiat dan dosa. Kemudian sifat yang ketiga, yakni al-khasyallah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada ancamannya, balasannya kalau dia berbuat dosa dan maksiat, dan dia juga takut akan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah dia datang bersimpuh tunduk kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini dia khilaf ataupun dia salah, dan segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah empat ciri-ciri sifat penghuni surga yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dengan mengetahui empat sifat penghuni surga ini membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjauhi maksiat dan kembali taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus, apakah ini termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim.

0: Pagi itu, suasana sebuah kampung di Flores tampak seperti biasa. Warga mulai melakukan aktivitas, anak-anak bersiap ke sekolah, dan para petani memeriksa kebun mereka. Namun, ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Matahari semakin terik, tanah mulai mengeras, dan udara terasa lebih panas dari biasanya.
1: Riana! Riana!
2: Iya, Mama.
1: Tolong bantu Mama, Le, ambil air di belakang, Ku.
2: Iya, Mama, sebentar. Aduh, panas sekali pagi ini. Berbangun tidurku keringat begini nih.
1: Memang panas sekali. Beberapa hari ini matahari terasa menyengat, anak. Coba lihat tanaman kita di luar tuh. Daunnya sudah layu, toh?
2: Ih, betul sekali, Mama. Padahal minggu lalu masih hijau nih. Tapi namanya juga musim panas. Nanti juga hujan lagi.
1: Benar, ini musim kemarau, anak. Tapi kita juga harus siapkan diri, toh. Air yang kita gunakan tuh setiap hari itu tidak boleh kita habiskan gitu saja. Kita hemat-hemat.
2: Memangnya air di bak habis kan, Mama?
1: Enggak sedikit tuh. Makanya, gunakan air tuh seperlunya. Jangan kau biarkan keran itu terbuka kalau tidak digunakan lagi tuh.
2: Oke, baik, Mama. Tapi kalau soal panas nih, saya tuh senang. Bisa dimainin teman-teman, tanpa takut kehujanan tuh.
1: Senang-senang. Boleh, kau senang-senang. Boleh bermain. Boleh di rumah teman. Ingat, jaga kesehatan.
2: Iya, Mama. Saya berangkat dulu,
1: Tuh, hati-hati.

0: panas hanyalah pergantian cuaca. Ia belum menyadari bahwa panas yang berkepanjangan dapat membawa persoalan lain bagi kehidupan warga di kampung.
1: Riana, kamu kemana? Dari tadi saya lihat kau jalan sambil kupas-kupas pakai buku nih.
2: Saya mau ke pasar. Ini hari juga panas sekali. Rasanya saya ingin mandi terus, ah.
1: Kalau begitu, kau jangan terlalu boros air. Di sap rumah tuh, air mulai sulit. Sap mama bahkan harus simpan air dalam ember buat kebutuhan kami masak dan minum.
2: Serius, kak? Di rumah saya juga air mulai berkurang nih. Tapi saya pikir hanya karena mama terlalu banyak gunakan air sih.
1: Bukan hanya di kita rumah. Kemarin saya lewat kebunnya Bapak Yosef toh. Tanahnya tuh mulai kering. Baru ada tanaman yang mulai layu nih.
2: Aduh, kalau begitu, kita lihat saja nanti. Mungkin sebentar lagi hujan tuh.
1: Riana, kita emang tidak tahu kapan hujan turun. Tapi, apa kita harus tunggu sampai kesulitan dulu berpeduli?
2: Maksudnya kau kita harus melakukan sesuatu kah sekarang?
1: Iya, setidaknya kita mulai dengan hal sederhana toh. Menghemat air, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga pohon di sekitar rumah kita.
2: Kedengarannya mudah, tetapi apakah tindakan kecil seperti itu benar-benar berpengaruh kah?
1: Kalau dilakukan satu orang mungkin terlihat kecil. Tapi kalau seluruh warga melakukannya, tentu manfaatnya lebih besar.
2: Baiklah, nanti kita bicarakan lagi ya.

0: Selamat pagi Bapak Yosef. Bapak ada buat apa?
1: Pagi juga Riana. Ini Bapak sedang memeriksa daun nih. Kau sini-sini, coba kau lihat ini jagung nih. Daunnya ini sudah mulai kuning nih.
0: Aduh, banyak sekali yang layu nih Pak. Apa semuanya kekurangan air kah?
1: Sebagian besar begitu, hujan sudah lama tidak turun, tanah semakin kering, air untuk menyiram tanaman juga semakin terbatas.
0: Terus kalau tanamannya mati, bagaimana dengan hasil panen Bapak?
1: Nah itulah yang Bapak khawatirkan. Kalau hasil panen berkurang, pendapatan keluarga juga pasti akan ikut menurun. Kita bekerja berbulan-bulan, tapi hasilnya belum tentu sesuai dengan yang kita mau.
0: Sabar, sadar bahwa musim panas nih bisa berdampak besar bagi kehidupan petani.
1: Bukan hanya petani, Riana. Semua orang tuh juga membutuhkan air. Kalau sumber air menyusut, warga harus mengatur penggunaan air dengan lebih cermat.
0: Benar sekali, Bapak. Di rumah saya, Ju, ibu mulai membatasi penggunaan air untuk mencuci. Kami juga menampung air yang masih bisa digunakan untuk menyiram tanaman.
1: Nah, itu kebijakan yang baik. Namun kita juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan kita. Pohon-pohon yang tumbuh di sekitar sumber air jangan sampai ditebang sembarangan.
0: Iya, Pak. Terus, apakah berkurangnya pohon juga bisa memperburuk keadaan, Kak?
1: Pohon membantu menjaga tanah dan mendukung siklus air. Kalau pohonnya berkurang, tanah bisa lebih mudah tererosi dan kondisi lingkungan menjadi lebih rentan. Karena itu, pohon perlu dijaga dan ditanam sesuai dengan kondisi setempat.
0: Oh, jadi sekarang saya mulai mengerti. Ternyata masalahnya bukan hanya cuaca panas, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan alam.
1: Betul. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi kita bisa memperbaiki kebiasaan.

0: memahami persoalan yang dihadapi warga. Namun masalah lingkungan di kampung itu ternyata belum berhenti sampai di situ.
1: Diana, coba kulihat ke sana. Ada asap tebal sekali. Kayaknya itu Ibu Rina ada bakar sampah.
2: Benar. Mari kita lihat. Tapi jangan terlalu dekat dengan api.

0: Pagi, Bu Rina. Sedang bersihkan halaman, kah?
1: Iya, nak. Banyak sekali daun kering dan sampah menumpuk. Kalau dibakar, halaman cepat bersih.
2: Tapi, Ibu, asapnya tuh menyebar sampai ke jalan. Kami sih yang lewat sulit napas waktu lewat ini tempat.
1: Aduh, Ibu tidak menyangka asapnya sampai sejauh itu.
0: Benar sekali, Ibu. Selain mengganggu pernapasan, api juga bisa merambat ke rumput dan daun kering di sekitar halaman. Apalagi saat cuaca panas dan angin bertiup.
1: Kalau sampai terjadi kebakaran, tentu lebih berbahaya. Tetapi bagaimana Ibu harus mengatasi sampah sebanyak ini?
2: Daun dan sisa tumbuhan bisa dipisahkan untuk diolah menjadi kompos, Ibu. Sampah plastik sebaiknya Ibu pilah dan Ibu salurkan ke tempat pengelolaan sampah.
1: Ibu mengerti. Mulai sekarang, Ibu akan menghindari pembakar sampah. Tetapi api yang ini harus dipadamkan dengan aman.
0: Betul, Ibu. Kita pastikan apinya benar-benar padam dan tidak ada bara yang tersisa.
3: Kejadian itu membuat Riana dan Lina semakin sadar. Lingkungan menghadapi banyak tantangan, sekaligus air yang semakin terbatas, tanaman yang mengering, dan kebiasaan membakar sampah yang dapat memicu pencemaran serta kebakaran. Sore harinya, Maria, Riana, Lina, Pak Yosef, dan Ibu Rina berkumpul di halaman rumah untuk membicarakan langkah yang dapat dilakukan bersama.
4: Terima kasih ya sudah berkumpul semua di sini nih. Kita semua merasakan toh dampak musim panas. Air semakin terbatas, tanaman mulai layu, apalagi udara terganggu sekali oleh asap pembakaran sampah. Menurut saya, kita harus mulai dari lingkungan kita sendiri.
5: Nah, kalau ini saya setuju. Untuk penggunaan air, kita perlu mendahulukan kebutuhan pokok seperti minum, memasak, dan membersihkan. Air harus digunakan secukupnya.
2: Iya, kita juga bisa periksa keran yang bocor, menutup wadah penampung air, dan menggunakan kembali air yang masih layak untuk keperluan lain, misalnya menyiram tanaman.
0: Nah, saya punya usul nih. Bagaimana kalau kita mengajak anak-anak muda membersihkan lingkungan setiap akhir pekan? Kita bisa mengumpulkan sampah dan memilahnya, bukan membakarnya.
1: Ibu siap ikut. Ibu juga akan mulai memisahkan sampah organik dan anorganik dari rumah.
4: Bagus, kita juga bisa tanam pohon. Tapi ingat, jangan sekedar tanam lalu kita biarkan begitu saja. Kita harus pilih jenis pohon apa yang sesuai dengan kondisi tempat kita ini dan juga kita merawat selama musim kemarau.
5: Ya, kita jangan membakar lahan atau sampah di sembarangan tempat. Hindari sumber api di area kering. Jika terlihat api berpotensi menyebar, segera menjauh dan laporkan kepada petugas atau pihak yang berwenang.
0: Benar sekali, Bapak. Saya juga akan mengajak teman-teman untuk mengingatkan keluarga agar tidak membuang sampah ke sungai atau mata air.
4: Nah, itu dia yang kita butuhkan. Tidak harus menunggu toh kegiatan besar seperti ini. Kita mulai dari kebiasaan sehari-hari dan saling membantu.
1: Ternyata menjaga lingkungan bukan pekerjaan yang sulit jika kita melakukannya bersama.
2: Yang penting, jangan hanya semangat pada hari ini. Kita harus menjadikannya sebuah kebiasaan.
6: Setuju!
3: Mereka menyadari bahwa musim panas bukan hanya tentang teriknya matahari. Musim panas juga menjadi pengingat tentang pentingnya air, pohon, tanah, dan udara bersih dalam kehidupan manusia. Kita mungkin tidak dapat menentukan kapan hujan turun. Namun, kita dapat menentukan bagaimana memperlakukan alam

0: Pendengar Prosa dimanapun Anda berada, saat ini kita ikuti bersama Pesona Budaya Vloba Mora, siaran berjaringan Korel Nusantara 6, RRI Kupang, Indi dan Atambua.
1: Tapi tidak lupa juga ya, Kong Kandu itu dia tidak sedia misalnya. Dia juga datang dengan peras, dengan kaya seperti biasa, secara ada buruk. Tetap, biasanya dia cara ada satu yang siapkan dia pendudukan isunya untuk dipakai kepada musuh akhir-akhir baru tadi itu.
2: Nah, itu. Oke, okay. Nah ketika setelah pengukuhan itu ada tidak nih kata-kata bujangan atau pesan-pesan dari tetua ya yang dituahkan dalam rumah adat kepada musalaki itu selain kata-kata peneguhan atau pengukuhan itu?
1: Memang selalu ada kalau jalan segera kita sejauh kata-kata sambutan itu berarti musalaki itu setelah dia nanti dia dipakai dikenakan adanya juga di sumber itu dia berdiri dia ngomong apa adanya tuatnya dia sudah dipercayai oleh ini ya. Nah, itu artinya dia menuju ke pemerintah itu sudah resmi menjadi laki itu sehingga masyarakat tahu dia laki gitu. Tapi sambut-sambut seperti itu kan dia memang pasti ada mungkin beberapa kalimat tapi bahasa-bahasa kanan bukan buat itu
2: iya.
1: Dia bilang saya akan tipu utama dia bilang itu saya akan laksanakan jaga kampung ini seperti itu. Jadi kalau ada kerusakan di jaga betul. Misalnya si kumalai kalau lima malam segala, walaupun larangan-larangan itu dia jelas omong begitu. Begitu.
2: Baik bapak. Nah, ketika selesai pengukuhan atau pemilihan musalaki itu, apakah ada lagi ritual seperti gawi bersama ataukah semacam kata-kata atau tarian syukuran seperti itu bapak?
1: Ya kalau di kampung-kampung biasanya memang soal-soal syukuran, kita bikin latihan syukuran untuk kasih makan, kasih makan yang moyang juga sebagai syukur atas pengajar muslaki. Tapi ada pengorbanan misalnya tari kurang. Ekor hewan itu baik babi, kakak, bika, baik moke, masih berani untuk mas laki semua sama. Nah kalau sama sekali seorang itu sekaligus kasih makan yang moyang bahwa kami sudah berdiri mas laki ini bobo minta hujan jangan kurang, minta panas jangan datang, minta angin, jangan intens mas pasar itu biasa kami laki kami memakai kami lagi tengah waktu kita pertama kami kalau ada belum ada kalau guru pas buka kelas begini dan lain-lain bersedia itu semuanya meminta kebaikan meminta penjelasan terhadap kebaikan kalau jika mereka kalau istilahnya kalau kerja pelihara jadi kerja kerja kebun berhasil gitu kan ya istilahnya untuk kepala mana paling merah semua itu kan yang pelihara ada di bidang pertanian ada di bidang-bidang peternakan di bidang hewan juga kesehatan manusia itu terjaga begitu.
2: Okay. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya malam hari ini dan semoga saja ritual-ritual adat yang ada di Indelio tetap dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya. Baik pendengar pecinta pesona budaya Vloba Mora, demikian dari Ende Kota Pancasila. Saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa lagi.

0: Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari RRI Endeh yang sudah menghadirkan topik menarik ya mengenai tradisi wakil laki budaya adat istiadat masyarakat Endeh Lio. Kali ini pendengar di mana saja berada, kita akan menuju rekan-rekan kita di kota perbatasan Kota Atambua ya, dengan rekan-rekan kita di RRI Atambua yang akan menghadirkan topik malam hari ini mengenai ritual pauhari yang merupakan tradisi sesajian leluhur di laut, dengan narasumber Barudin Jati, sesepuh suku Manglolong Alor Kecil, yang akan dibawakan oleh rekan Arda Fahik.
2: Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Arda Fahik, dalam Pesona Budaya Flobamora, produksi RRI Atambua, yang mengajak kita mengenal lebih dekat kekayaan tradisi, serta warisan leluhur yang hidup dan berkembang di Nusa Tenggara Timur. Kali ini, kita akan menuju Alor Kecil Kabupaten Alor untuk mengenal sebuah ritual budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Manglolong. Menurut Baharudin Janti, sesepuh suku Manglolong Alor Kecil, ritual tersebut dikenal dengan nama Pauhari, sebuah tradisi yang berkaitan dengan pemberian sesajian kepada leluhur yang dipercaya berada di laut.
3: Pauhari itu bahasa Alor. Pau itu artinya semacam hari, orang-orang yang ada di laut, saya ada di laut, dia namanya hari. Pauhari memberikan makan kepada leluhur kita ya. Tetapi pemahaman daripada Pauhari itu adalah sebuah ritual tradisi atau sebuah ritual budaya yang dilaksanakan oleh orang-orang di darat memberikan sesajian kepada para leluhur-leluhur di laut.
2: Bagi masyarakat suku Manglolong, Pauhari bukan sekedar ritual adat. Tradisi ini menyimpan kisah tentang hubungan manusia, leluhur dan laut yang telah hidup dalam ingatan kolektif masyarakat sejak masa lampau. Laut tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir Alor Kecil, tetapi juga menjadi bagian penting dari sejarah dan kepercayaan tradisional yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Balik pelaksanaannya, tersimpan sebuah cerita yang menjelaskan asal-usul ritual Pauhari.
3: Pauhari itu berawal dari sebuah citra, dan sebuah kejadian. Boyang kita yang namanya Mujimo dan Bimo, dua kakak. Mereka dua waktu itu pergi pancing. Ini mata kailnya mereka pinjam kepada saudara mereka. Nah, setelah mereka pergi pancing, ternyata pancing ini putus. Apa kail, apa tali pancing putus. Mereka juga tidak kebingungan. Ini barang siapa, kita belum dapat hasil pancingnya, terus putus. Mereka kembali ke darat, bertemu dengan pemilik pancing yang mereka pinjam. Ternyata mereka sampaikan bahwa kita sudah pergi pancing, kita belum dapat. Dan pancingnya sudah terputus. Tapi sekarang kita belum dapat pancing itu. Nah, tuan pancing ini tidak mau terima. Dia bilang, apapun yang kamu sampaikan, tetap kita punya pancing itu, bukan kembalikan. Padahal mereka sudah tawarkan dengan beberapa opsi mengganti pancing yang hilang itu, yang sudah putus tadi itu. Tetap si pemilik pancing itu tidak mau, tetap dia punya pancing itu dikembalikan.
2: Kisah tersebut membawa Mujomo, sang kakak, kembali ke tempat mereka memancing di sekitar Pulau Kepa. Ia memutuskan menyelam ke laut untuk mencari mata kail yang hilang, sementara adiknya menunggu di atas perahu. Namun perjalanan Mujomo justru membawanya memasuki sebuah kehidupan yang berbeda. Dalam cerita yang diwariskan masyarakat Manglolong, ia menemukan sebuah tempat dengan kehidupan layaknya di darat, lengkap dengan masyarakat dan seorang raja yang sedang menderita sakit. Kisah ini menjadi bagian penting dari penuturan sesepuh Manglolong mengenai hubungan antara masyarakat di darat dan leluhur yang dipercaya berada di laut.
3: Akhirnya mereka dua kakak beradik, mereka berunding dan mereka kembali ke tempat pancing mereka itu. Tempat pancing itu di belakang Pulau Kepa. ada pulau satu namanya Pulau Kepai. Ya. Setelah sampai di tempat itu, si kakak Mujimo ini sampaikan sama adik, kamu tetap berada di atas bahu, saya selam ke bawah untuk cari panci. Setelah dia selam, dia tercebur ke lompat masuk ke laut, tidak terpikirkan bahwa dia tersangkut di bawah di atas sebuah pohon asam. Padahal tadi itu di atas laut. Samping pohon itu ada sebuah sumur. Tidak lama dia lihat banyak orang datang timba air. Setelah mereka timba air itu dalam wadah yang mereka sudah penuh, dia sengaja ambil daun asam ini dimasukkan ke dalam wadah itu. Sudah berulang-ulang kali orang-orang yang timba air ini, salah satunya itu menggerutu. Siapa yang tega buat seperti ini? Dia timba air pergi ini karena tidak punya rada sakit. Ini jadi timba air pergi untuk dia mandi, dia pakai. Mendengar kerutuan dari si timba air ini, dia langsung lompat dari atas pohon asap turun. Dia tanya, siapa yang sakit? Jawaban dari mereka ini bahwa rada kami sakit. Kita sudah berusaha dari seluruh dukun, tapi tidak ada yang mampu menyembuhkan. Terus si Mujimo ini menawarkan diri, kalau kamu mengizinkan tolong antarkan saya coba lihat raja kamu sakitnya seperti apa. Ini dia diizinkan, dia pergi cari obatnya, dia pergi, dia ambil ada sebuah kayu, kalau bahasa kita alam adalah kayu sitapai. Kayu itu dengan dia punya tangkainya, dia ambil terus dia sembunyi di dalam dia punya baju, dia tidak pergi. Terus dia kembali datang, terus dia bilang, tidak ada ikut saya masuk, biar saya sendiri saja yang mungkin buka di surat. Jadi dia masuk dalam kamar, terus dia sorong itu kayu pergi untuk gaya itu pancernya ada terlepas, terus ada sembuh. Dia keluar dan bilang, raja kamu sudah sembuh. Sedangkan mata kayunya itu dia sembuh, dia tidak berikan dia punya pengawal-pengawal atau masyarakatnya.
2: Dalam kelanjutan kisah tersebut, Mujumo mengetahui bahwa mata kail yang hilang tersangkut pada tubuh sang raja. Ia kemudian mengambil kayu yang disebut sikapai untuk melepaskan mata kail itu, hingga sang raja kembali sembuh. Setelah ditawari berbagai hadiah sebagai imbalan, Mujumo hanya meminta sebuah selempang yang terbuat dari kain sarung. Ia lalu kembali ke perahunya dan menemui sang adik. Dari kisah inilah, menurut penuturan Baharudin Janti, terbangun keyakinan mengenai hubungan persaudaraan antara masyarakat suku Manglolong di darat dan leluhur yang berada di laut.
3: Dari cerita ini, maka hubungan antara orang di laut dengan orang di darat dalam ini yang suku Manglolong itu seperti kakak beradik. Konon cerita bahwa dulu itu ada seperti misalnya ada kegiatan darat dalam ini suku Manglolong. Maka mereka pergi undang, ada dia pun tekot undangnya juga, ada dia undang. Mereka datang dan mereka sama-sama. Begitu juga sebaliknya, ada kegiatan, ada hajatan di laut. Mereka datang undang, mereka pergi. Dulu itu pergi datang, menurut ceritanya seperti begitu.
2: Pauhari tidak dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Ritual ini dilakukan pada momen tertentu, terutama ketika seseorang atau sekelompok masyarakat memiliki niat, nazar atau permohonan yang ingin dipenuhi.
3: Ya, di momen-momen tertentu, dari misalnya begini, saya punya hajatan, saya minta keberkah, dan kalau sudah berhasil, maka kita laksanakan pauhari. Yang berikut, misalnya saya mendapat musibah, saya niat, saya punya nazar, terus saya punya musibah itu, dan tetap maka kita perhubungan. Dalam kampung sepertinya tidak aman, atau begitu, maka kita punya niat untuk perhubungan. Atau misalnya kita dari sisi ekonominya, dan kita lo kecil ini kan kebanyakan mata pencarian itu nelayan. Nah, mereka pergi mencari itu kalau sudah rezekinya sudah kurang bagus, pada sudah kurang, atau sampai tidak ada, maka itu salah satunya untuk perhubungan. Jadi dia pada saat-saat tertentu, tidak secara rutin tiap tahun.
2: Meski niat melaksanakan pauhari dapat berasal dari pribadi maupun kelompok, proses ritualnya tidak dilakukan secara sembarangan. Pelaksanaan harus melibatkan kepala suku, para sesepuh, serta rumah-rumah adat yang memiliki kewenangan menurut ketentuan adat Manglolong. Keterlibatan mereka menjadi bagian penting untuk menjaga agar setiap tahapan berlangsung sesuai dengan aturan yang diwariskan. Persiapan pun dilakukan secara bersama, mulai dari menyampaikan niat kepada para pemangku adat hingga menyiapkan berbagai kebutuhan ritual.
3: Memang niat itu dari pribadi atau kelompok boleh, tetapi dalam proses pohari itu cara itu tuh harus libatkan orang-orang di suku, dalam hal itu kepala sukunya, orang-orang tua sukunya, karena dia punya prosesnya harus dilaksanakan secara kelompok, secara niat untuk pohari itu biar dan pribadi kelompok boleh, tetapi dalam pelaksanaannya itu harus melibatkan orang-orang di suku Manglolong itu yang berwewenang. Sesajian kepada para leluhur di laut oleh orang-orang di darat karena memiliki sebuah hajatan. Itu mana dan itu mana. Tujuannya itu, yang pertama itu kita memenuhi nazar atau niat atau permintaan dari orang yang itu. Yang kedua, melestarikan budaya, budaya di Alokisi, khususnya di suku Manglolong. Dan yang ketiga, itu adalah sebagai sebuah warisan yang diupayakan supaya tidak terputus selama-lamanya.
2: Sebelum ritual dilaksanakan, masyarakat menyiapkan sejumlah bahan dan perlengkapan tradisional. Semua perlengkapan tersebut dipersiapkan sesuai ketentuan adat sebelum rombongan berangkat menuju lokasi ritual di belakang Pulau Kepa.
3: Jadi yang dipersiapkan itu yang selama ini kami tahu. Pertama, sampaikan bahwa yang mau lihat ritual penghari pada yang disiapkan adalah kambing, satu ekor, ayam, terus beras cukupnya, terus daun rokok dari daun kun, rokok dan lontar, terus ada kiri kina, ada pan, terus ada bambu yang dipotong sepanjang 30 cm itu sebanyak 7 buah, terus ada tempat air dari bambu, terus ada nyiru, terus ada lidin, dan sebentar tusuk daging itu berikut alat-alat memasak. Terus untuk piring sendoknya itu kita menggunakan bahan-bahan tradisional seperti tempurung, sendok dari tempurung, piringnya dari tempurung, mangkoknya itu dari tempurung, itu yang dipersiapkan.
2: Hari pelaksanaan pauhari diawali dengan berkumpulnya para pemangku adat, tokoh masyarakat, perempuan, laki-laki, serta generasi muda di rumah adat yang disebut Rumah Kamusi. Dari tempat itu, rombongan berjalan melalui Jalan Manglolong menuju Pantai Manglolong, kemudian menyeberangi ke Pulau Kepa. Di lokasi ritual, sejumlah tahapan dilaksanakan sesuai pembagian tugas masing-masing rumah adat.
3: Sebelum kita berikan sesajian tempat-tempat tertentu, maka kita harus doa memohon kepada Tuhan bahwa datang hari ini mohon keberkahan dan terus nanti dari 7 bambu dan 7 bakul yang sudah diisi dengan sesajian itu akan ditempatkan ada 7 tempat. Dari tempat-tempat yang mau ditempatkan sesajian itu sudah ditanda dengan daun kelapa, canung. Ada satu tempat itu kita buat semacam perahu, itu nanti kita tempatkan satu itu sebagai itu tandanya bahwa itu perahu itu yang akan membawa sesajian itu ke leluhur kita yang di laut. Setelah itu habis kita makan tepung.
2: Di antara seluruh tahapan ritual, penempatan sesajian di lokasi-lokasi tertentu menjadi momen paling menyentuh bagi Baharudin Janti. Pada saat itulah nilai sakral tradisi dirasakan semakin kuat, sekaligus mengingatkan masyarakat pada kisah dan warisan leluhur mereka. Seiring perkembangan zaman, kawasan di belakang Pulau Kepa yang dahulu dipandang sakral dan dianggap pemali, kini juga mulai dikenal sebagai tempat yang dikunjungi masyarakat maupun wisatawan. Meski demikian, terdapat waktu dan lokasi tertentu yang tetap dihormati, sehingga pengunjung perlu memahami batasan adat dan mengikuti arahan masyarakat setempat. Bagi masyarakat Manglolong, keterbukaan terhadap perkembangan zaman tidak berarti menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam pauhari. Justru, pengetahuan mengenai sejarah, makna, dan tata cara ritual perlu terus diwariskan kepada anak-anak serta generasi muda.
3: Yang paling sakral, sebenarnya kalau sakral semua sakral, tapi bisa menggugah perasaan itu pada saat kita menempatkan itu kesajian sejarah pada tempat-tempat tertentu, pada tempat itu perasaan nilai kesakralannya literat. Pada sebenarnya dari semua sisi, semua tahapan-tahapan semua ada sakral, tapi yang lebih menyentuh perasaan itu yang pada saat kita menempatkan kesajian-kesajian pada tempat-tempat tertentu, itu perasaan kita seolah-olah kita juga ada pada waktu itu. Kalau kita ngomong yang kita lakukan sebagai media, tetapi yang kita doa itu betul-betul kita mohon keberkahan, niat kita itu bisa terjamah, bisa terjawab oleh, jadi kita doa kita semata-mata kepada Allah SWT, tidak selain-lain. Ya memang mantra itu disampaikan terus dibarengi dengan doa kepada Allah. Jadi tujuannya bahwa mantra kita berdoa kepada Allah supaya mantra yang disampaikan itu bisa mendapat keberkahan.
2: Pauhari

0: pelestarian budaya tersebut agar tidak terputus oleh perubahan zaman.
1: Pokoknya harapan kepada pemerintah dan atau tokoh-tokoh terkait bahwa untuk menarik wisata, maka budaya ini harus dilestarikan. Yang kedua, budaya ini tetap berlanjut apabila kita telah mensosialisasikan kepada keturunan-keturunan kita sehingga tidak akan hilang budaya.
0: Pendengar, itulah cerita budaya ritual Pauhari, tradisi sesajian leluhur di laut. Sebuah warisan budaya yang menyimpan kisah perjalanan leluhur, nilai penghormatan serta harapan agar tradisi tetap hidup di tengah perubahan zaman. Semoga cerita budaya ini mengingatkan kita bahwa setiap tradisi memiliki sejarah serta nilai.

0: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Pendengar di mana saja berada, baru saja kita dengarkan bersama ya persembahan dari RRI Atambua mengenai ritual Pauhari, tradisi sesajian leluhur di laut. Kali ini persembahan terakhir dari RRI Kupang dengan topik pakaian kematian suku Sabu, yang mana akan dibawakan oleh rekan Christine Gegung dengan narasumber Ibu Ina Barapa, pemerhati budaya Sabu.
2: Kalau dalam kacana budaya, itu sarung itu perempuan, gigi itu selimut itu untuk laki-laki. Ini ya artinya ungkapan, kalau terlihat itu sarung, mea itu merah. Tapi ini sebuah ungkapan yang artinya sarung selimut kematian.
0: Setiap manusia akan melewati 3 fase dalam kehidupannya. Fase kelahiran, pertumbuhan, dan kematian. Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, setiap melewati fase kehidupan, perlu dilakukan ritual adat sebagai ucapan syukur, permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta, penghormatan kepada leluhur, serta mendoakan arwah yang telah meninggal. Selamat malam Bapak Mama Basodara. Pesona Budaya Flobamora kali ini mengangkat topik Ei dan Hijimea, pakaian kematian Sabu, bersama pemerhati budaya Sabu Rejua, Ibu Ina Barapa. Bagi masyarakat Sabu Rejua, kematian merupakan perjalanan menuju dunia baru untuk bersatu dengan Sang Pencipta. Mempersiapkan pakaian yang telah dikenakan saat hari kematian sudah menjadi tradisi yang dijalani sejak zaman nenek moyang mereka.
2: Menurut kepercayaan perempuan Sabu dan masyarakat Sabu, orang Sabu untuk menghadap ke yang ilahi itu harus berpakaian yang indah. Karena itu pakaian mereka tidak boleh sembarang atau yang bekas-bekas, tidak bisa. Harus yang terbaru, harus yang terbaik. Karena itu KPP tanah ya harus disimpan dalam tempat yang kudus. Mereka akan memakai pakaian yang indah ini menghadap yang ilahi. Tradisi ini di Sabu sendiri masih dipelihara, terutama dari penghayat ya, jadi agama suku Sabu dan juga orang Sabu yang telah Kristen juga masih menjaga identitas mereka. Oleh karena itu ketika mereka pulang pun dia membawa identitas sebagai orang Sabu. Nah itu cara pandang mereka. Dan identitas itu akan dipertanggungjawabkan kepada yang ilahi. Dan salah satu cara mereka kembali menghadapi yang ilahi itu adalah dengan mengenakan pakaian menurut pakaian budaya mereka yang dihasilkan dari hikmat yang Tuhan beri kepada tangan perempuan. Yeah. Mereka datang dengan telanjang tetapi mereka pulang menghadapi ilahi itu dengan pakaian, dengan tenunan hasil karya perempuan Sabu untuk menghadap yang ilahi itu dengan membawa identitas.

0: orang yang telah meninggal dipersiapkan dari jauh-jauh hari dan menjadi tanggung jawab dari anak perempuan yang ada dalam keluarga tersebut.
1: Kalau dalam kata budaya, ei itu sarung itu perempuan, hiji itu selimut itu untuk laki-laki. Ei mea artinya ungkapan, kalau terlihat ei itu sarung, mea itu merah. Tapi ini sebuah ungkapan yang artinya sarung, selimut kematian. Pakaian yang dipersiapkan oleh perempuan untuk dipakai pada acara kematian, baik yang dipakai oleh orang hidup maupun yang dipakai oleh yang sudah almarhum atau sudah meninggal untuk memasuki dunia yang baru. Pakaian kematian ini oleh perempuan telah ditenun bersama-sama dengan pakaian pada waktu mereka, kebutuhan untuk mereka selagi hidup. Jadi pakaian kematian ini telah disiapkan jauh-jauh hari sebelum kematian itu datang atau menjemput salah seorang anggota keluarga mereka. Mempersiapkan pakaian kematian ini biasanya pada bulan Bangaliwo atau pada Ritus Buihi. Dan itu sekitar Maret, April ya. Itulah dalam kalender adat tetapkan disitulah hari perempuan menenun kembali pakaian-pakaian yang telah di apa yang telah berkurang karena telah diberikan kepada yang meninggal itu dan ditenun kembali. Sejarah perempuan Sabu atau feminisme Sabu telah mengatur dan ini adalah ruangnya perempuan. Jadi dalam pembagian gender, pekerjaan menenun itu adalah wilayah perempuan. Dan perempuan akan dewasa dan syarat untuk dia menikah itu dia harus tahu menenun. Karena itu apa wilayahnya. Dan misalnya kalau seorang perempuan akan menikah, syarat pertama dia harus menenun. Dan seorang ibu yang sudah menikah itu, dia akan mulai menenun untuk dirinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya, ayah dan ibunya, untuk mertuanya, untuk ipar-iparnya, untuk saudara laki-laki dan perempuannya. Jadi mereka punya sistem untuk itu. Jadi akan menenun kebutuhan pakaian kematian dari keluarga intinya pertama dulu, keluarga inti, lalu orang tuanya. Dan ketika ada tiba-tiba kematian terjadi, misalnya mertuanya meninggal, dia tidak perlu lagi cari kemana-mana. Pakaian khusus untuk mertuanya dia sudah siapkan. Perempuan Sabu di mekanisme yang mereka atur itu sudah atur seperti itu. Baik. Jadi setiap perempuan wajib tahu menenun, karena menenun adalah wilayah perempuan dan juga simbol diri perempuan. Karena tenunan itu juga adalah bentuk perlindungan perempuan terhadap kehidupan. Mengapa perempuan menenun? Karena dalam dalam cara pandang perempuan Sabu, perempuanlah yang punya rahim. Ia memberi perlindungan terhadap kehidupan adalah ibu. Dan karena itu sarung sebenarnya juga bentuk mini dari rahim perempuan yang melindungi anggota keluarganya dari ketelanjangan dan juga pada waktu hidup dan juga pada waktu dia kembali menghadap yang ilahi. Sarung dan selimut adalah bentuk perlindungan ibu atau perempuan.
0: Bagi masyarakat Sabu, sarung atau selimut yang telah ditenun secara khusus bagi anggota keluarga yang akan meninggal harus disimpan pada tempat khusus dan dipisahkan dari selimut atau pakaian yang akan digunakan sehari-hari.
1: Pakaian-pakaian kematian itu setelah ditenun, suka ada ritus untuk mereka menyimpan pakaian itu dalam bakul yang disebut KPP Pana atau bakul kudus. KPP artinya bakul, anyaman dari anyaman. Pana itu panas, tapi sebenarnya ungkapannya adalah pakaian kudus sebenarnya. Pakaian kudus, pakaian suci. Pakaian suci yang tidak boleh diambil kalau tidak ada kematian. Nah, pakaian ini ada acara untuk menyimpan dan cara menyimpan juga khusus pada hari tertentu. Mereka akan menata sarung-sarung ini dan selimut ini di KPP Pana, lalu digantung di atas loteng rumah. Dan kalau ada kematian mereka buka untuk dipakaikan kepada si mati dan anggota keluarga yang dalam keluarga itu boleh memakai sarung-sarung itu, dan yang telah dipakaikan kepada yang si mati akan ditenun pada tahun berapa, pada tahun berikutnya akan mengganti memang. Jadi tidak akan ditinggalkan setelah dikeluarkan sarung itu, ada waktu untuk perempuan menenunnya kembali. Nah, di dalam kosmologi Sabu, orang Sabu yang meninggal di Sabu, pada satu hari nanti ada satu perahu mistis, perahu kematian yang akan datang ke Pantai Seba untuk membawa jiwa-jiwa orang yang meninggal di Sabu untuk berlayar ke negeri bahagia itu. Dan dalam pelayaran itu mereka harus masing-masing mengenakan pakaian mereka, pakaian menurut klan ibu mereka. Dan kalau mereka salah pakai pakaian dengan ID atau macam-macam ID itu, ketika masuk ke dunia baru itu, karena dunia baru itu dipercaya sebagai rumah ibu, bukan rumah bapak, rumah ibu. Dan kalau dia tidak pakai ID atau sarung menurut klan ibunya, maka dia tidak akan diterima di dunia baru itu, di rumah ibu itu, karena dia akan kehilangan arah untuk masuk ke sana. Jadi punya aspek masa depan.

0: Inabarapa, penggunaan sarung atau selimut sebagai pakaian bagi orang yang sudah meninggal ditentukan berdasarkan klan ibu atau perempuan yang akan menjadi identitas di dunia yang baru. Selain itu, dalam mengurus orang yang telah meninggal menjadi tanggung jawab pihak perempuan.
1: Pembagian peran di Sabu, acara kematian itu peritusnya perempuan. Jadi laki-laki hanya membantu hal-hal yang besar, tetapi prosesi peritus untuk mempersiapkan jenazah itu wilayah perempuan. Karena menurut pandangan masyarakat Sabu, perempuanlah yang lebih tahu dan lebih paham dunia kehidupan dan kematian. Dan karena itu pengurusan jenazah itu dilakukan oleh perempuan dengan syarat-syarat. Misalnya kalau perempuan, maka sarung menurut klannya, klan dari perempuan yang akan pertama membalut tubuhnya. Jadi pakaian yang lain kemudian, tetapi dasar untuk melindungi jenazah itu adalah sarung atau selimut berdasarkan klan dari ibu. Jadi sarung di Sabu, pakaian di Sabu itu diatur menurut klan ibu, bukan klan ayah. Okay. Ya, ayah tidak punya apa hak apapun, tidak punya intervensi apapun soal sarung. Jadi sarung selimut itu adalah klan ibu dan itu identitas dari ibu. Yeah. Dan setiap laki-laki dan perempuan yang meninggal, dia mesti pertama-tama mengenakan pakaian sarung atau selimut berdasarkan klan ibunya. Nah, dalam tradisi Sabu hanya dua klan perempuan, yaitu sulung dan yang bungsu. Jadi seluruh orang Sabu, baik laki-laki maupun perempuan, hanya dua klan, Hubi Ai, Hubi Iki. Hubi Ai itu klan yang sulung dan Hubi Iki klan yang bungsu.
0: Pakaian bagi masyarakat Sabu Rejua memiliki kaitan antara masa kini dan masa yang akan datang. Budaya mengenakan ei dan hijimea merupakan bagian yang tak akan pernah terpisahkan dari lingkaran kehidupan orang Sabu. Saya Christine, sampai jumpa.
2: Pendengar di mana saja berada, persembahan dari RRI Kupang dengan topik pakaian kematian suku Sabu menjadi persembahan terakhir ya dalam persembahan di Pesona Budaya Floba Murah untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan di RRI ND dan RRI Atambua yang sudah menghadirkan topik-topik menarik ya seputaran kebudayaan yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk pendengar di mana saja berada, berakhir sudah kebersamaan di Pesona Budaya Floba Murah untuk edisi kali ini, dan nantikan di edisi-edisi berikutnya dengan topik-topik lainnya masih dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Floba Murah, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6

Selamat malam pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada. Ya, apa kabar semuanya malam hari ini? Kita jumpa lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kami nantikan Anda di line telepon di 0821-4451-1957, line WA di 0821-3878-8786. Malam hari ini lagu-lagu yang kami siapkan, lagu pop Indonesia di era 2000-an hingga 2010-an ya. Adapun lagu-lagunya yang kami siapkan malam hari ini pendengar, Anang Aku Lelakimu, Agnes Monica Karena Ku Sanggup, Astrid Tentang Rasa, Gracia Indri Kerikil Tajam, 5 Minutes Bidadari, Iwan Fals Masih Bisa Cinta, Lobo Salah, Putih Sampai Mati, Selalu Bersama, Tatan Sepi Margaret, Sahara Kau Bukan Untukku. Nah, itu dia lagu-lagu malam hari ini yang kami hadirkan, kami siapkan untuk Anda ya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami nantikan Anda di line telepon di 0821-4451-1957, line WA di 0821-3878-8786.

dari Anang ya, spesial semua untuk keluarga tercinta. Dan ya, lagu ini dibingkiskan buat suami yang tercinta ya, dan juga buat tiga jagoannya yang sudah pada tidur. Semoga mimpi indah malam ini. Buat Kania, terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih balik untuk Ica Diraja.

Semuanya malam hari ini baik ya. Oke, dari siapa ini ya yang lewat WA tidak dikirimkan namanya. Oke, selamat malam. Jangan marah kak ya, lewat WhatsApp saja. Juga bisa buat kakakku yang ada di Nusantara memiliki ada mainan di Kota Kupang, di Bali, dan juga di Rute Porong semuanya. Ini sama siapa ya?

Oke, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mau request lagunya dari Astrid ya. Oke, lagu ini spesial buat seluruh fans Ruang Rindu yang lagi monitor. Salam persahabatan via udara. Terima kasih Kak Nia dan juga Bung Operatornya. RRI Jaya selalu di udara ya. Dari

ke lagu dulu ya, dan kami masih menanti Anda di bergabung bersama kami di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini lagu-lagu di era 2000-an hingga 2010-an pop Indonesia.

0: capek.
1: Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepat.
0: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
3: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan

Atas nama kesehatan dan demi kelangsingan, banyak orang yang mulai menerapkan konsumsi air lemon. Bahkan itu menjadi konsumsi wajib setelah bangun tidur. Padahal, meminum air hangat dicampur lemon pada pagi hari, menurut ilmuwan, adalah berbahaya. Itu mungkin cara detoksifikasi yang baik, tetapi akibatnya akan fatal bagi gigi. Dr. Mervyn Ruayan dari The London Center for Cosmetic Surgery mengatakan, air panas dan lemon berbahaya untuk gigi Anda.

0: di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Dan masih tersisa lagu-lagunya dari Agnes Monica, Karena Aku Sanggup, 5 Minutes, Bidadari, Iwan Fals, Masih Bisa Cinta, Margareta Tansepi, Lobo, Salah, Putih, Sampai Mati, Sahara, Kau Bukan Untukku. Oke pendengar, kami menanti Anda ya di line telepon di 0821-4451-1957, line WA di 0821-3878-8786.
1: Malam, Kak Mirna.
0: Iya, malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Nursia di Mawang, Kak Mirna.
0: Oke, Nursia, apa kabar?

0: kalau nggak salah tadi.
1: Iya, Agnes Monica, karena aku sanggup. Untuk siapa lagi?
0: Iya,
1: ya?
0: Spesial buat yang ada di area, salam kami selalu. Dan buat kami bersama Bung Operator, selamat bertugas ya. Semoga tetap semangat dan sukses selalu.

0: selamat menikah saja nih, semoga selalu kompak lewat udara ini juga di tengah-tengah. Buat kakak cantik, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam balik untuk Nursia ya, dari Maumbawa. Oke, selamat malam ya untuk kita semua, untuk kakak baru yang lagi bertugas, selamat malam, salam kenal. Mama Gisel Lelo Reke ya, mau request lagunya dari Margaret ya, Tahan Sepi. Oke, lagu ini spesial semua ya untuk

0: baik ya bersama keluarga, ada Kak Oncu, Yuni, juga Mama Glory ya, Bapak Gaby, Hurek Making, keluarga besar semuanya. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Nia.
0: Iya.
1: Malam. Ini sama Elsa Maria dari Bajawa.
0: Oh, Kakak Elsa Maria.
1: Iya.
0: Kakak Elsa Maria di Bajawa. Apa kabar Bajawa malam hari ini, Kakak Elsa?
1: Puji Tuhan, kabar Bajawa. Mau dibilang panas ya agak panas, mau dibilang dingin juga agak dingin.
0: Bajawa walaupun panas tapi dingin selalu ya Kak Elsa ya.
1: Ya campur aduk jadi satu Kak.
0: Yang pasti perasaan Kak Elsa tidak campur aduk ya.
1: Perasaan memang sedikit sedih sih Kak.
0: Kenapa?
1: Orang-orang yang baik sudah pulang, sudah meninggalkan meninggalkan tapi... kami di kota Bajawa. Bertemu cuma sepintas, tinggal menghitung waktu, tiba-tiba tadi sore mereka sudah pulang.
0: Itulah rahasia Tuhan ya. Oke. Baik. Yang pasti ya jangan bersedihnya terlalu lama begitu ya. Kak Elsa harus kuat.
1: Terima kasih Kak.
0: Elsa mau pilih lagu yang mana nih Kak Elsa?
1: Lagunya lagu apa aja Kak?
0: Ada lagu Iwan Fals, Masih Bisa Cinta, 5 Minutes, Bidadari, Lobo Usala, Sampai Mati Putih, Sahara.
1: 5 Minutes aja Kak.
0: Oke, 5 Minutes, Bidadari ya. Oke.
1: Ya Kak. Ya, salam-salamnya dulu Kak.
0: Silakan.
1: Yang pertama untuk Kak Nia, salam kenal dari Elsa Maria di Bajawa. Beberapa minggu lalu sempat ke studio Kak.
0: Iya, ke studio itu.
1: Iya.
0: Ya lagi libur, jadwalnya Nia libur itu Kak Elsa.
1: Iya, waktu itu jadi narasumber di acara Orang Disabilitas sama Kak Dito.
0: Sama Kak Dito, iya benar.
1: Iya.
0: Oke, seru kan?
1: Iya, Kak. Seru.
0: Oke,
1: senang sekali Kak, sekali aja ke studio tuh sudah merasa bangga Kak.
0: Iya.
1: Meskipun dengan keadaan keterbatasan tapi bisa jalan-jalan di dalam studio tuh dikasih tunjuk ini dan itu tuh udah senang Kak.
0: Kakak Gisel kesini lagi liburan atau acara reuni?

0: Ya.
1: Keren ya, luar biasa, selalu sehat, semangat ya, sukses selalu Kakak Elsa.
0: Ya, okay. Terima kasih Rania. Ya.
1: Baik.
0: Dan untuk salam-salamnya untuk semua pendengar Prosatria dari ND, terus untuk Kadito bersama sang permaisurinya. Mm-mm.

0: sehat selalu, RRI semakin di udara tetap di udara.
1: Oke.
0: Terima kasih Kak, selamat malam.
1: Terima kasih balik, selamat malam Elsa Maria dari Bajawa. Oke, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Mamore Lor Lagun.
1: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Ramlan dari Buton Tengah kan ya.
1: Ramlan, apa kabar?

0: Ramlah di sini semuanya. Amin. Ya. Kakak Ramlah mau pilih lagu yang mana malam hari ini?
1: Dibacakan dulu apa-apa yang sudah ada.
0: Ada lagu dari Iwan Fals, Masih Bisa Cinta Lobo Salah, Putih Sampai Mati, Sahara Kau Bukan Untukku.
1: Apa baca ulang, Kak? Baca ulang.
0: Iwan Fals, ya, Masih Bisa Cinta Lobo Salah, Putih Sampai Mati, Sahara Kau Bukan Untukku.
1: Sampai mati
0: putih, ya. Oke, untuk siapa lagunya?

0: Ramla yang ada di Buton Tengah. Salam untuk semua pendengar yang ada di Buton Tengah ya. Salam kangen selalu. Oke, di belakang Ramla. Halo, selamat malam.
1: Malam kami rumah-rumah berbagi di nomor lewat lagu.
0: Oke, apa kabar? Ini di mana ya? Dengan siapa? Aduh, lupa-lupa.
1: Putra Mus yang bertemu Alisan ya.
0: Oke, Putra Mus, apa kabar malam hari ini? Detu mari.
1: Tuhan baik, kan ya, begitu kabar sebaliknya.
0: Sebaliknya juga baik, Putra Mus.
1: Puji Tuhan, kan ya.
0: Putra Mus mau pilih lagu yang mana?
1: Dari Iwan Fals.
0: Dari Iwan Fals?
1: Oke,
0: Iwan Fals masih bisa cinta ya.
1: Oke.
0: Untuk
1: siapa? Lagunya untuk Kania bareng teman-teman di studio. Buat yang sudah bergabung tadi, ada Haramla dan juga kayak saya. Terima kasih atas sapaannya. Buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali, dengan ucapan selamat malam. Salam ruang rindu, ruang berbagi itu memulai lewat lagu. Terima kasih Kania, selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat malam Putra Mus di Detu Mali ya. Oke, selamat malam dengan Gadir Bapung Anaranda Milanisti ya. Titip salam semua buat keluarga di Anaranda, khususnya buat istri dan juga anak di kampung dari Tanah Rantau. Oke, terima kasih Kak Gadir Bapung, salam sehat selalu ya. Semoga baik-baik saja dan salam sukses. Katanya minta lagunya dari Lobo. Oke deh. Baik, siapa lagi di belakang Gadir Bapung ya dari Tanah Rantau. Di akhir kebersamaan kita ya, kami masih beri kesempatan untuk Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori.

0: biasa aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
1: Piko, udah waktunya les, nak. Yuk.
2: Ya, bunda.
0: Tara, sudah main gamenya, Sam. Ayo, belajar membaca lagi.
2: Iya, ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Imam Bonjol.
0: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
2: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
0: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
2: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
0: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
2: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, misalkan ayah.
0: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
2: Siap, ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Tiko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
0: Ayah juga sayang sama anak ayah.

dalam keberagaman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan Moderasi Beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi Beragama. Hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi Beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: lumpuh. Apa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
1: Sebuah kontemplasi dari Bung Karno untuk Oase Indonesia.

Setiap program dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia bukan hanya tentang ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah tentang kita yang berbeda tetapi memilih untuk tetap bersama. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, ada nilai yang menyatukan kita, yaitu Pancasila. Ketuhanan mengajarkan kita untuk saling menghormati. Kemanusiaan mengajarkan kita untuk peduli dan menghargai sesama. Persatuan mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Kerakyatan mengajarkan kita untuk mendengar, bermusyawarah, dan menghargai pendapat. Dan keadilan sosial mengajak kita untuk menciptakan kehidupan yang adil bagi semua. Pancasila bukan sekedar lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah nilai yang kita hidupkan dalam keluarga, lingkungan, sekolah, tempat kerja, dan di tengah masyarakat. Mari terus merawat persatuan, menumbuhkan kepedulian, dan menghadirkan keadilan. Karena Indonesia kuat, bukan karena kita semua sama, tetapi karena kita mampu hidup bersama dalam perbedaan.

0: Pendengar Pro Satria manapun Anda berada dari kawasan Durian, ini Anda masih bersama saya Nia ya, dan juga rekan Rian Valen Kranus. Malam hari ini kami kembali hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda di akhir kebersamaan kita di Florata malam ini. Pendengar, pandangan mata yang terasa berkabut ataupun samar ya, tidak selalu disebabkan oleh kelelahan, karena kondisi ini dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan mata yang perlu mendapat pemeriksaan medis. Dan hal ini disampaikan oleh Dr. Geraldo Axel, dokter umum dalam program Zona Edukasi RRI Labuan Bajo, Senin 28 September 2026, dengan topik mata berkabut jangan diabaikan, kenali gejala dan risiko kehilangan penglihatan. Menurut Dr. Geraldo, perubahan pada penglihatan perlu diperhatikan, terutama apabila keluhan mata berkabut berlangsung terus-menerus atau disertai gejala lainnya. Mendengar, jika pandangan berkabut terus berlangsung, terutama bila disertai nyeri mata, pusing ataupun penurunan penglihatan yang signifikan, masyarakat atau Anda dianjurkan segera memeriksakan diri Anda ke dokter spesialis mata atau fasilitas kesehatan terdekat. Pemeriksaan sejak dini diperlukan untuk mengetahui penyebab keluhan dan menentukan penanganan yang sesuai guna mencegah gangguan penglihatan berkembang lebih lanjut.
1: Saat ini kita tak luput dari gadget. Terlalu lama menatap layar bisa membuat mata lelah, kering, bahkan berisiko gangguan penglihatan. Yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang dengan menerapkan

mata sehat membuat aktivitas lebih nyaman dan produktif. Jaga mata Anda hari ini untuk masa depan yang lebih cerah.

air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pendengar, Dr. Adam Muljono menyebut bahwa renang dapat membantu mengurangi keluhan tulang belakang. Nah, menurut Dr. Adam, bahwa manfaat tersebut berkaitan dengan gerakan banyak kelompok otot tubuh ya secara bersamaan. Renang melibatkan otot inti, perut, punggung serta bagian tubuh lainnya selama bergerak aktif. Ada menyebutkan bahwa renang dapat menurunkan sekitar 69% keluhan tulang belakang pada beberapa orang. Dan pernyataan ini disampaikan Adam ketika membahas aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Namun manfaat renang tetap ya berkaitan dengan cara dan juga kondisi pelaksanaannya secara tepat pula. Dan pendengar, Adam juga menekankan olahraga sebaiknya dilakukan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh secara keseluruhan. Jadi menurutnya olahraga tidak seharusnya dilakukan sekedar menunjukkan kemampuan fisik seseorang kepada orang lain. Penanganan keluhan juga tetap diperlukan ketika gangguan menghambat aktivitas atau kemampuan berjalan pasien tersebut. Dan menurut Adam, olahraga tetap perlu dilakukan dengan memperhatikan kemampuan tubuh setiap individu sendiri. Nah, jika aktivitas fisik menyebabkan cedera, jadi tujuan menjaga kesehatan justru dapat terganggu dalam jangka panjang. Karena itu masyarakat perlu mengenali kemampuan tubuh sebelum memilih aktivitas olahraga yang tepat.

yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

Bayangkan, jika hasil bumi dan kekayaan alam kita langsung diangkut pergi dalam bentuk bentah ke daerah orang. Apa yang tersisa untuk anak cucu kita? Mungkin hanya tanah kosong. Tapi ketika kita memilih untuk mengolahnya sendiri di dalam negeri, sebuah perubahan besar terjadi. Inilah yang dimaksud dengan hilirisasi. Bukan sekedar mengubah bahan baku menjadi produk bernilai tinggi, tetapi juga membangun ekosistem baru bagi kehidupan dan juga perekonomian di sekitarnya.

yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari

Dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

inspiratif. Pernahkah Anda mendengar nama Colonel Sanders? Bagi penyuka ayam goreng, tentu nama ini tidak asing lagi. Berawal dari niatnya untuk menyediakan makanan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, Colonel Sanders sukses menciptakan resep ayam goreng yang terkenal di berbagai belahan dunia. Melansir dari History, Colonel Sanders memulai usaha ayam gorengnya di sebuah pom bensin di Kentucky pada tahun 1930 pada usia 40 tahun. Meski begitu, ia tidak langsung merasakan kesuksesan hingga ia berusia 65 tahun, di mana ia memulai franchise untuk usaha ayam gorengnya yang sekarang dikenal sebagai KFC, Kentucky Fried Chicken. Hal yang dilakukan Colonel Sanders cukup sederhana, namun kisahnya mengingatkan kita untuk jangan pernah menyerah, berapa

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Nona Nia dan operator studio Rian Valen Krianus. Dan kerabat kerja tim Sabunga, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan

siaran kami inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, tanggal 16 Oktober 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiaran Darian Hidayat dan kerabat kerja tim Sabunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND.

101 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani pagi Anda, menguatkan hati dan mencerahkan hari.

melanjutkan siaran langsung dari Wolotopo di mana akan berlangsungnya misa perdana. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini, tentunya kami akan menghadirkan sebuah mutiar pagi bagi pendengar kami umat muslim dimanapun berada, dengan topik yang akan disampaikan oleh Saudara Fathur Rahman Ola, Sarjana Sosial. Beliau merupakan penyuluh agama Islam fungsional dari Kementerian Agama Kabupaten Ende, dengan topik Tazkiyatun Nafs sebagai ikhtiar merawat jiwa di tengah tantangan mental illness atau gangguan jiwa. Tapi sebelum kami hadirkan mutiara pagi tersebut, kami hantarkan dengan lagu dari Raihan dengan judul Perjuangan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأيضا قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang dimana Dia telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita yang tidak dapat dihitung nikmatnya. Sebagaimana Allah juga berfirman dan Dia juga berkata di dalam Al-Quran yang terus diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Kalimat demikian diartikan secara harfiah berarti sudah begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan mungkin dan pasti saja kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Salawat serta salam kita juga sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah diberikan risalah melalui Malaikat Jibril yang telah mendeklarasikan kalimat tauhid yang dirangkum dalam dua kalimat syahadat: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dimana dengan perkataannya, perbuatannya yang merupakan sunnah, yakni turunan dari Al-Quran sebagai firman kalamullah, dengan sunnah ini kita menjadi lebih mudah untuk mengimplementasikan tentang syariat-syariat Islam yang telah dikabarkan kepada kita untuk dipedomani dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan sedikit nasihat dengan tema tazkiyatun nafs sebagai ikhtiar merawat jiwa di tengah tantangan mental illness. Judul ini diambil dalam pendekatan psikologi dan dalam pendekatan agama Islam dalam melihat berbagai macam tantangan di era sekarang ini, terutama dengan pendekatan-pendekatan jiwa, yaitu mental illness yang dimana diartikan sebagai gangguan mental. Tepat pada tanggal 10 Oktober kemarin, kita telah melalui hari tersebut yang telah kita peringati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Peringatan ini mengajak kita untuk kembali menyadari bahwa kesehatan manusia bukan hanya tentang kesehatan tubuh, tetapi juga kesehatan jiwa. Namun ada sesuatu yang menarik dari kehidupan kita sebagai manusia hari ini. Kita semakin pandai merawat tubuh, tetapi belum tentu pandai merawat jiwa. Ketika badan sakit, kita tahu harus mencari pengobatan. Tetapi ketika pikiran terus gelisah, tidur terganggu, semangat menurun, atau mungkin saja ketika merasa tak lagi sanggup melanjutkan hidup, seringkali kita tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan, kita sering terlalu cepat menghakimi dengan kalimat kurang bersyukur atau kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, gangguan mental tidak sesederhana itu. Ada persoalan biologis, persoalan psikologis, persoalan pengalaman hidup yang ditinjau dari berbagai macam aspek, yakni dari aspek lingkungan, aspek tekanan sosial, dan berbagai faktor lain yang mungkin saja mempengaruhi. World Health Organization, yakni yang disingkat WHO, menyebut gangguan mental sebagai persoalan kesehatan global yang besar. Pada tahun 2019, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan suatu gangguan mental. Ini berarti persoalan kesehatan mental bukan persoalan orang lain. Bisa jadi ada di sekitar kita, bisa jadi ada di rumah kita, bahkan mungkin suatu hari kita sendiri mengalaminya. Karena itu, orang yang mengalami gangguan mental membutuhkan pertolongan yang tepat agar pulih dari gangguan tersebut. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, apa realitas tantangan kesehatan mental saat ini? Kita hidup di era digital yang serba cepat. Alih-alih membuat manusia makin tenang, tekanan hidup, tuntunan sosial, dan standar kebahagiaan yang semu seringkali membuat manusia modern merasa cemas, merasa hampa, hingga depresi. Istilah yang saya sebut mental illness, atau yang artinya gangguan mental, kini bukan lagi hal yang asing di telinga kita. Sebagai umat muslim, kita harus memahami bahwa manusia terdiri dari 2 unsur. Yang pertama unsur jasmani, yaitu unsur fisik, dan unsur rohani, yaitu jiwa. Sebagaimana fisik bisa terluka, lelah, dan sakit, jiwa kita pun demikian. Ketika jiwa kehilangan orientasi dan jauh dari penciptanya, ia akan rentan terkena penyakit, penat, cemas berlebihan, hingga keputusasaan. Disinilah pentingnya tazkiyatun nafs, yaitu proses penyucian jiwa, hati, dan pikiran dari kotoran-kotoran yang merusak ketentraman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Asy-Syams, yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya.
dalam ayat tersebut, ayat 9 dan ayat 10, mengartikan bahwa tazkiyatun nafs bukanlah sekadar ritual ibadah tanpa makna, melainkan sebuah ikhtiar aktif untuk merawat kesehatan mental. Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi tantangan gangguan mental? Yang pertama, meluruskan orientasi melalui zikir dan ibadah. Zikir adalah penenang hati yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Hal ini mengingatkan bahwa ketika kecemasan melanda, kembalilah kepadanya, bersujud dan perbanyak mengingatnya. Yang kedua, muhasabah atau introspeksi diri dan penerimaan. Banyak gangguan mental bersumber dari ketidakmampuan menerima kenyataan atau masa lalu. Muhasabah membantu kita menyadari posisi kita sebagai hamba. Kita berusaha, namun hasil akhirnya adalah hak prerogatif Allah. Hal ini penting untuk melatih kita agar ridho dan menurunkan ekspektasi berlebihan terhadap dunia. Yang terakhir, ikhlas dan tawakal. Stres berat sering terjadi. Karena itu, kita merasa memikul beban dunia ini sendirian. Lantas konsep tawakal adalah solusi untuk mengajarkan kita agar menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha semaksimal. Ini membebaskan jiwa dari beban mental yang berlebihan. Jamaah atau para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah kesehatan mental semakin terasa di tengah kehidupan generasi muda, terkhusus di generasi milenial dan Gen Z saat ini. Mereka tumbuh dalam dunia yang tidak pernah benar-benar berhenti. Notifikasi, informasi, tuntutan, dan media sosial. Dulu seseorang mungkin membandingkan hidupnya dengan beberapa orang di sekitarnya. Sekarang bisa jadi seseorang dapat membandingkan dirinya dengan ratusan orang lain yang ia temui di berbagai platform media sosial. Dalam waktu yang sangat cepat dan sangat singkat, ia akan melihat orang lain lebih sukses, lebih kaya, lebih cantik, lebih bahagia, bahkan mungkin saja ia melihat orang lain lebih populer. Hal-hal tersebut kemudian ia akan bertanya pada dirinya sendiri, mengapa hidupku tidak seperti mereka? Padahal yang dilihat seringkali hanyalah potongan kehidupan orang lain. Ia melihat keberhasilan, tetapi tidak melihat kegagalan di belakangnya. Ia melihat senyuman orang, tetapi tidak pernah melihat air matanya. Ia melihat pencapaian, namun tidak pernah melihat perjuangan mereka. Akhirnya, manusia membandingkan kehidupan nyata miliknya dengan kehidupan yang sudah diedit milik orang lain. Disinilah kita perlu kembali berbicara tentang jiwa. Islam telah berbicara tentang persoalan jiwa ini jauh sebelum istilah mental health dikenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syam yang telah saya sebutkan tadi. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Bahkan penyucian jiwa merupakan bagian dari misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Yang artinya, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnahnya.
Dari sinilah kita mengenal konsep tazkiyatun nafs. Secara harfiah, kata tazkiyah berarti penyucian, berarti pembersihan sekaligus pertumbuhan. Jadi, tazkiyatun nafs bukan hanya membersihkan diri dari dosa, tetapi juga merawat dan menumbuhkan kualitas jiwa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membahas manusia bukan hanya sebagai tubuh dan akal, tetapi juga sebagai makhluk yang memiliki kalbu, nafsu, ruh, dan akal. Ia membahas penyakit-penyakit batin seperti kesombongan, iri hati, marah, hubbu dunia yang berlebihan, serta bagaimana manusia melakukan mujahadah, riyadah, muasabah, dan pembentukan akhlak untuk memperbaiki dirinya. Dalam kerangka pemikiran Imam Al-Ghazali, manusia tidak cukup hanya mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ia harus melatih dirinya untuk mencintai yang baik dan membiasakan dirinya untuk melakukan yang baik. Disinilah tazkiyatun nafs berada dan menjadi proses. Bukan sekali jadi, bukan setelah satu kali menangis dalam doa lalu semua masalah selesai. Tetapi perjalanan panjang untuk membersihkan diri, mengendalikan dorongan yang merusak, membangun kebiasaan baik, serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa yang dilakukan tazkiyatun nafs? Sebagaimana telah saya sebutkan, yang pertama adalah muhasabah. Kita belajar berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang sedang saya rasakan? Mengapa saya marah? Mengapa saya begitu takut? Lalu mengapa saya terus memikirkan sesuatu? Lantas apa yang sebenarnya sedang saya butuhkan? Tidak semua persoalan harus langsung kita jawab, tetapi kita harus berani mengenal diri kita sendiri, karena sesuatu yang tidak kita kenali seringkali sulit kita kendalikan. Langkah kedua adalah mujahadah. Kita melatih diri untuk tidak selalu mengikuti setiap dorongan hati. Marah tidak harus dibalas. Kecewa tidak harus berubah menjadi dendam. Keinginan tidak selalu harus dituruti. Dan pikiran negatif tidak harus selalu dipercaya. Dan yang ketiga adalah mengingatkan diri kita tentang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd yang telah disebutkan sebelumnya di ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Zikir bukan sekadar ucapan lisan. Zikir adalah cara manusia mengembalikan orientasi hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dunia terasa terlalu berat. Dan yang keempat, menerima bahwa manusia mempunyai keterbatasan. Kita sering memaksa diri untuk selalu kuat, padahal manusia memang bisa lelah. Sedangkan Nabi Ya'qub alaihi salam menangis ketika kehilangan Yusuf. Kesedihan itu begitu dalam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Quran surah Yusuf ayat 84, wa tawalla anhum wa qala ya asfa ala yusufa wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kazim. Yang artinya dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, alangkah kasihan Yusuf dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh menahan amarah dan kepedihannya. Apakah Nabi Ya'qub alaihi salam tidak beriman? Tentu saja ia beriman. Apakah beliau tidak dekat dengan Allah? Tentu saja ia merupakan hamba yang taat dan dekat kepada Allah. Beliau adalah seorang nabi, tetapi beliau tetap mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Dan ketika anak-anaknya mempertanyakan kesedihannya, Nabi Ya'qub berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.
lihatlah dan mari kita resapi. Nabi Ya'qub alaihi salam tidak menyangkal kesedihannya. Beliau tidak berpura-pura kuat. Beliau mengakui bahwa dirinya sedang terluka. Tetapi kesedihan itu beliau bawa kepada Allah. Inilah salah satu pelajaran besar tazkiyatun nafs. Kita boleh mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi jangan sampai kehilangan tempat untuk berharap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan beliau bersabda, "Innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wa la taqulu illa ma yarda rabbuna." Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan, sesungguhnya mata ini berlinang air mata, hati ini bersedih, dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi Tuhan kami. Yang perlu digarisbawahi adalah wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Dalam keadaan dia berlinang air mata, dalam keadaan beliau bersedih, dalam keadaan beliau benar-benar berada serendah-rendahnya tempat yang dimana meliputi kesedihan dalam hatinya, beliau berkata, wala taqulu illa ma yarda rabbuna. Kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi Tuhan kami. Berarti ini menegaskan bahwa kita semua, bahwasannya ketika kita berada sebagaimana Rasul juga berada, jika kita merasa sebagaimana Rasul rasakan, ditinggal putra kandungnya, ditinggal orang tuanya, ditimpa musibah dalam keadaan marah, kecewa maupun sedih, maka jagalah lisan kita dan jagalah perbuatan kita. Sedih boleh, berlinang air mata apalagi, namun yang digarisbawahi untuk tidak mengatakan apa-apa yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Maka menangis bukan berarti lemah, merasa sedih bukan berarti gagal, mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja bukan berarti kita kehilangan iman. Yang berbahaya bukan ketika kita jatuh. Yang perlu kita waspadai adalah ketika seseorang jatuh dan dibiarkan menghadapi lukanya seorang diri. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu bahaya yang perlu kita hindari. Jangan sampai agama yang seharusnya menjadi sumber rahmat justru digunakan untuk membuat orang yang sedang terluka merasa semakin bersalah. Ketika seseorang berkata, saya tidak kuat lagi, maka kita sebagai pendengar jangan sekali-kali untuk terburu-buru merespon dengan, ah, dasar kurang iman. Tahukah ketika seorang mengatakan, saya sudah berusaha tetapi saya masih merasa sangat berat, dan jangan kita langsung mengatakan, makanya bersyukur, kamu kurang bersyukur. Dan ketika seorang sedang mengalami gangguan mental, jangan sekali-kali membuatnya merasa bahwa kelemahan dan masalahnya adalah aib. Ketika kita merasa bersedih, merasa apa yang kita hadapi begitu besar, dalam Al-Quran Allah saja berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah berfirman demikian, mengatakan agar kita ketika ditimpa musibah, ditimpa atau memikul beban yang begitu berat, langkah yang paling pertama adalah bersabar. Kemudian yang kedua barulah sholat. Begitu istimewa dan bagaimana Allah sangat memperhatikan hati kita dan sangat beserta kita. Maka perlu kita tegaskan, tazkiyatun nafs bukan metode untuk mendiagnosis atau menggantikan terapi gangguan mental, tetapi merupakan ikhtiar spiritual yang membantu manusia membangun ketahanan batin, menemukan makna, mengelola dorongan diri, dan mempertahankan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi tekanan kehidupan.
Orang yang mengalami depresi, gangguan kecemasan, trauma, atau gangguan mental sekalipun dan dalam bentuk lainnya, tetap membutuhkan pertolongan profesional bila diperlukan. Zikir bukan alasan untuk menolak pengobatan. Salat bukan pengganti psikoterapi ketika seorang membutuhkannya. Doa bukan alasan untuk menolak pertolongan dokter. Justru, seorang muslim diperintahkan untuk berikhtiar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, tadawwa ibadallah fa innallaha lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'an. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga menyediakan obatnya. Mari kita rawat jiwa kita sebagaimana kita merawat tubuh kita. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah, kenali diri kita, dan jaga hubungan kita dengan sesama, serta jangan ragu mencari pertolongan ketika beban yang kita pikul terasa semakin berat. Kesimpulannya adalah jiwa yang sehat adalah aset terbesar kita untuk beribadah serta menjalani kehidupan kita penuh bahagia. Mari kita rawat jiwa kita dengan rajin membersihkannya dari penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan cinta dunia berlebihan melalui tazkiyatun nafs. Jangan ragu untuk saling merangkul, jangan ragu untuk saling mendengarkan, dan jangan ragu untuk saling mendukung satu sama lain. Karena kita sedang berjuang dengan kesehatan kita masing-masing tanpa menghakimi diri kita maupun orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan jiwa kita, menenangkan hati kita, menguatkan mereka yang sedang berjuang dalam diam, dan menjadikan kita manusia yang menghadirkan rahmat bagi sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi.

Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu keadaan. Pertama, menjadi seorang gharib atau orang asli. Tinggal di negeri asing, ia semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Kedua, menjadi seorang musafir. Tidak tinggal sama sekali, bahkan malam dan siangnya ia terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma agar hidup di dunia dengan salah satu dari dua keadaan ini. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika seseorang semangat dalam mempersiapkan bekal safarnya, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim.

أن هذا صراطي مستقيم، جالانكو إني لوس. Ketika melewati jalan ini karena kita terpleset, karena kita terjatuh, karena kita terlalu jauh dari jalan, jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 16 Oktober 2026 dengan sari berita. Kolaborasi pemerintah Desa Ndungga bersama tenaga gizi Puskesmas Rewarangga dan kader kesehatan berhasil menekan angka stunting. Bupati Nagekeo bersama tim Kementerian Pekerjaan Umum meninjau lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat di Mala Rumambai, Kabupaten Nagekeo. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Rian Hidayat. Kita ke berita pertama, pendengar. Kolaborasi pemerintah Nduga bersama tenaga gizi Puskesmas Rewarangga dan kader kesehatan berhasil menekan angka stunting. Jumlah anak yang mengalami stunting alami penurunan signifikan. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Kolaborasi pemerintah Desa Dungga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende bersama petugas gizi Puskesmas Rewarangga dan kader kesehatan berhasil menekan angka stunting. Jumlah anak yang mengalami stunting di desa tersebut turun dari 5 orang pada 2025 menjadi 2 orang pada tahun 2026. Penurunan angka stunting tersebut didukung peran aktif berbagai pihak dalam melakukan pemantauan pertumbuhan anak dan pendampingan keluarga. Petugas gizi Puskesmas Rewarangga memberikan edukasi tentang pemenuhan gizi seimbang, sementara pemerintah desa mendukung pelaksanaan program kesehatan. Kader kesehatan juga terlibat langsung dalam menjangkau masyarakat melalui kegiatan posyandu dan mengingatkan orang tua agar rutin memeriksakan pertumbuhan anak. Petugas KPM Desa Ndungga, Graciana, mengatakan kegiatan posyandu dilakukan setiap bulan dan pendampingan kepada orang tua menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka stunting. Dirinya bersama para kader berusaha mendampingi para orang tua, mengajak mereka rutin membawa anak ke posyandu, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya gizi bagi pertumbuhan anak. Keberhasilan dalam menurunkan angka stunting menurutnya tidak terlepas dari kerjasama masyarakat dan pemerintah.
2: Untuk stunting tahun 2025, di sini tercatat 5 orang stunting, tapi ada perubahan yang signifikan pada tahun 2026 ini turun menjadi 2 orang untuk stunting, karena untuk stunting menurut kami sebagai kader, kami melihat dengan gizi dan juga panjang badan atau tinggi badan bayi dan balita. Kami sangat bahagia sekali karena penurunan angka stunting ini tidak terlepas dari kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah.
1: Sementara tenaga gizi Puskesmas Rewarangga, Korisedo, menilai penurunan dari 5 anak menjadi 2 anak merupakan perkembangan positif yang perlu dipertahankan. Pihaknya terus memberikan pendampingan bagi keluarga yang berisiko stunting, pemberian makanan tambahan terutama bagi bayi balita yang berisiko stunting, dan juga bagi ibu hamil yang kekurangan gizi. Dirinya berharap agar kegiatan posyandu dapat diikuti rutin oleh masyarakat sehingga tumbuh kembang anak dapat dipantau.
3: Langkah-langkah pencegahan stunting yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga, ada beberapa langkah yang telah kami lakukan. Di antaranya melalui pendampingan keluarga yang berisiko stunting, kemudian memberikan makanan tambahan, terutama bagi bayi-bayi yang berisiko stunting, dan makanan tambahan bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi. Dari kasus-kasus anak-anak balita yang telah kami intervensi ini, ada beberapa yang mengalami ke arah kasus yang baik, tapi ada beberapa juga yang definisinya mentah, karena mereka masih dalam keadaan beresiko untuk stunting.
1: Kedepan pemerintah Desa Ndungga bersama Puskesmas Rewarangga dan kader kesehatan diharapkan terus memperkuat program kesehatan ibu dan anak, edukasi gizi serta pendampingan keluarga. Dengan sinergi yang berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat, upaya menekan angka stunting di Desa Ndungga diharapkan semakin optimal sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat dan berkembang sesuai potensinya. RRI Ende Ferry Soo melaporkan.
0: Bupati Nagekeo bersama tim Kementerian Pekerjaan Umum meninjau lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat di Mala Ruma, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Mbai, Kabupaten Nagekeo. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan lahan yang akan digunakan bagi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Laporan Nicolaus Makumeli.
4: Jadi 8,1 hektar ini sudah diukur dan sudah dipisahkan dari sertifikat induk. Jadi clear.
5: Bupati Nagekeo Simplicius Donatus bersama tim Kementerian Pekerjaan Umum RI meninjau lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat di Mala Ruma, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Mbai, Kabupaten Nagekeo pada Selasa 13 Oktober 2026 lalu. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan lahan yang akan digunakan bagi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Bupati Simplicius menyampaikan sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Nagekeo telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 8,1 hektar di kawasan Malaruma. Lahan tersebut telah clear dan dipersiapkan untuk mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagekeo. Kesiapan lahan menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Melalui peninjauan langsung, pemerintah daerah bersama tim Kementerian PU dapat melihat kondisi lokasi sebagai bagian dari tahapan persiapan pembangunan.
4: Jadi kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Nagekeo sangat berterima kasih bahwa hari ini kita sudah melangkah cukup jauh dan mudah-mudahan ini terakhir. Kami di Kabupaten Nagekeo sudah menyediakan 8,1 hektar untuk sekolah rakyat. Jadi 8,1 hektar ini sudah diukur dan sudah dipisahkan dari sertifikat induk. Jadi clear. Kami pastikan bahwa yang 2 hektar tambahan itu akan kami penuhi karena lahan yang tersedia untuk itu sudah ada dan masih satu kesatuan, satu hamparan dengan lahan yang 8,1 hektar ini.
5: Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sementara itu, pembangunan infrastruktur fisiknya mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sekolah Rakyat di Malaruma direncanakan menerapkan sistem pendidikan berasrama atau boarding school yang terintegrasi untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nagekeo. RRI ND, Nicolaus Makumeli, melaporkan.
0: Dari Nagekeo kita ke Lembata, pendengar, di mana Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur menargetkan pembukaan layanan cuci darah pada Februari 2027 guna memperluas akses pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Laporan Ricardo Skota.
6: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Dr. G.G. Yosef Rena Demensbaun, mengatakan persiapan layanan hemodialisa saat ini difokuskan pada pemenuhan tenaga kesehatan, penataan ruangan, dan kerjasama operasional dengan pihak ketiga. Rumah sakit telah menyiapkan gedung bekas ruangan ICU yang akan disesuaikan dengan standar pelayanan hemodialisa. Sementara itu, persiapan sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan khusus bagi tenaga medis.
7: Sementara yang sudah ada jadwal adalah perawat, akan mengikuti pelatihan bulan November, sudah didaftarkan dan dibayangin di Gatot Subroto, Jakarta. Ada 2 orang.
6: Selain perawat yang dijadwalkan mengikuti pelatihan di Jakarta, seorang tenaga kesehatan lainnya sedang menjalani pelatihan di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, dengan dukungan Kementerian Kesehatan. Rumah sakit juga mengusulkan 3 nama dokter kepada Bupati Lembata untuk dipertimbangkan mengikuti pelatihan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan tenaga medis. Yosef menjelaskan, pembukaan layanan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena harus memenuhi ketentuan teknis, kesiapan tenaga kesehatan, serta perizinan dari pemerintah. RSUD Lewoleba terus mempersiapkan seluruh kebutuhan agar layanan cuci darah dapat beroperasi sesuai target pada Februari 2027. Kehadiran layanan ini diharapkan memudahkan masyarakat Lembata memperoleh perawatan tanpa harus selalu dirujuk keluar daerah. RRI ND Kardus Kota melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Informasi berikutnya, pendengar, situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Kabupaten ND menarik lebih dari 2.000 pengunjung selama Januari hingga September 2026 tahun ini. Kunjungan tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap sejarah, perumusan Pancasila, dan nilai toleransi yang berkembang di ND. Laporan Su Imam.
9: Salah seorang pengunjung asal Kupang, Alotani, mengatakan rumah pengasingan Bung Karno di ND ini memiliki nilai sejarah penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Keberadaan situs peninggalan yang masih terawat memperkuat identitas ND sebagai kota Pancasila. Menurutnya, sejumlah benda bersejarah masih tersimpan dan terpelihara dengan baik, termasuk tempat tidur, tongkat, serta peralatan peninggalan lainnya. Benda-benda tersebut menjadi pengingat perjalanan Bung Karno selama menjalani pengasingan di ND. Ia melanjutkan, kota ND memiliki lingkungan sosial dan budaya yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Ia merasakan langsung bagaimana masyarakat setempat membangun komunikasi tanpa membedakan agama maupun latar belakang suku.
10: Di lokasi ini, nuansanya sangat tepat dengan budaya orang yang ada di Ende. Saya 2-3 hari di sini sangat merasakan itu, bagaimana komunikasi antara masyarakat satu dengan yang lain tidak memandang agama atau suku apapun juga, sangat banyak.
9: Ia mengajak masyarakat yang berkunjung ke Ende untuk memanfaatkan situs bersejarah sebagai ruang belajar tentang perjalanan bangsa. Menurutnya, pesan utama yang perlu disebarluaskan ialah perbedaan merupakan kekuatan yang harus dirawat bersama. Sementara itu, juru pelihara rumah pengasingan Bung Karno di Ende, Safrudin, menuturkan untuk jumlah kunjungan meningkat sepanjang periode Januari hingga September mencapai lebih dari 2.000 orang. Dijelaskan, pengunjung yang datang berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta sejumlah wisatawan mancanegara. Keberadaan asal pengunjung menunjukkan situs tersebut menjadi tujuan wisata sejarah bagi masyarakat domestik maupun luar negeri.
11: Awal Januari sampai dengan detik ini pengunjungan sangat pesat, sangat menunjang dengan adanya pengunjung-pengunjung dari berbagai macam daerah dan juga berbagai macam wisatawan-wisatawan asing juga. Itu dari bulan Januari sampai dengan bulan September itu sangat besar, dan sampai sekarang dengan bulan Oktober itu pengunjung itu sangat berkurang. Dari bulan-bulan Oktober ini tetap setiap hari pasti ada pengunjung-pengunjung yang datang sekalian lihat secara langsung.
9: Safrudin menambahkan, keberadaan rumah pengasingan Bung Karno di Ende tidak hanya menghadirkan jejak sejarah, tetapi juga membuka ruang refleksi mengenai persatuan bangsa. Melalui kunjungan langsung, masyarakat diharapkan semakin memahami nilai Pancasila serta pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman.
0: Informasi berikutnya, pendengar, Festival Uto Watadua kembali digelar untuk mempromosikan potensi alam dan budaya Desa Blepanawa, Kabupaten Flores Timur. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
12: Festival Uto Watadua dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 29 Oktober 2026 di Desa Lepanawa, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, yang sebelumnya telah mengalami penyesuaian jadwal akibat gempa bumi Flores. Festival tersebut mengusung tema pelestarian alam, penghidupan budaya, dan pergerakan ekonomi masyarakat yang diharapkan mendorong pengembangan Desa Lepanawa sebagai destinasi para wisata. Ketua Panitia Festival Uto Watadua, Aloysius Beda Beribe, mengatakan panitia masih mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan. Persiapan mencakup pembangunan panggung, penyiapan lapak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta penyampaian undangan kepada komunitas, sekolah, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat lainnya. Selama 3 hari pelaksanaan, panitia menyiapkan sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pengunjung. Kegiatan tersebut meliputi pameran UMKM, lomba memanah, lomba konten kreatif, lomba band antar sekolah, camping komunitas, serta trekking menuju mata air Waiuran.
13: Bahwa Festival Uto Watadua akan diselenggarakan pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Oktober tahun 2026, tepatnya di Desa Blepanawa, Kecamatan Demon Pagong, yang sekarang kita kenal dengan Seribu Kolam. Untuk festival ini sendiri, kami mengangkat tema melestarikan alam, menghidupkan budaya, dan menggerakkan ekonomi masyarakat menuju Desa Blepanawa, Desa pariwisata.
12: Festival Uto Watadua bukan hanya menjadi ruang hiburan, tapi juga menjadi wadah untuk mendorong kreativitas masyarakat dan memperkenalkan potensi Desa Lepanawa. Ia berharap festival ini membuka peluang pengembangan pariwisata sekaligus memperkuat pelestarian alam dan budaya setempat, dan juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada para pengunjung. RRI Ende, Rama Suci melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, umat paroki Santo Fransiskus Saverius Wolotopo bersama tokoh adat dan keluarga menyambut kedatangan imam baru Romo Vitalis Fernandus Gava yang akrab disapa Romo Aditya di kampung adat Wolotopo. Laporan Rufinus Bola.
14: Penyambutan Pembutan berlangsung meriah sebagai ungkapan sukacita umat atas kehadiran putra daerah yang telah ditabiskan menjadi imam. RD Aditya merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara putra pasangan Sylvester Minggu dan Martina T yang lahir di Wolotopo pada 26 Januari 1998. Ia ditabiskan menjadi imam oleh Uskup V.E. Tebula pada 18 Juni 2026 dan kini kembali ke kampung halaman untuk merayakan misa perdana bersama keluarga serta umat sebelum menjalankan tugas imamat di Keuskupan W.E. Tebula Sumba. Kedatangan RD Aditya disambut antusias oleh umat yang mengiringi dari kawasan Bolowona menuju Kampung Adat Wolotopo. Setibanya di Kampung Adat, ia bersama kedua orang tuanya dan pastor pendamping diterima oleh para tokoh adat melalui rangkaian penyambutan tradisional. Prosesi penyambutan ditandai dengan pengalungan secara adat oleh keluarga serta pertunjukan tarian dari Mase Merah Wolotopo. Rangkaian tersebut menjadi bentuk penghormatan masyarakat adat kepada imam baru yang kembali ke tanah kelahirannya untuk merayakan syukur bersama umat. Salah seorang pengurus panitia misa perdana, Heri, kepada RRI menjelaskan, setelah prosesi penyambutan, RD Aditya bersama umat diarahkan menuju gereja Santo Fransiskus Xaverius Wolotopo. Di gereja tersebut, mereka mengikuti ibadat sabda bersama dipimpin oleh pastor proki setempat. Usai ibadat sabda, RD Aditya dijadwalkan kembali ke rumah besar keluarga Birundolu, Jirabara, dan Jalaramba untuk melanjutkan ritual adat berupa pembakaran lilin di makam para leluhur. Ritual tersebut menjadi bagian dari rangkaian penghormatan kepada leluhur dalam menyambut kepulangan imam baru ke kampung halaman.
15: Setelah penyambutan dengan tarian, lalu kami bersama dengan sang jumlaris kami ke gereja untuk kami melakukan ibadah sabda.

0: Heri mengatakan persiapan selanjutnya difokuskan pada perayaan Ekaristi Kudus, Misa Syukur Perdana yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 16 Oktober 2026. Perayaan yang dipimpin langsung oleh RD Aditya itu akan dilanjutkan dengan resepsi bersama umat, keluarga dan undangan di halaman gereja Santo Fransiskus Xaverius Wolotopo. Menurut Heri, perjalanan panggilan RD Aditya menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga dan masyarakat Wolotopo. Ia menyebut RD Aditya berasal dari keluarga petani, tetapi melalui kecintaannya pada pelayanan gereja, ia memilih jalan hidup untuk mengabdikan diri sebagai imam dan melayani umat di Keuskupan WE Tebula. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
1: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami, yakni rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan

0: Sesaat lagi, informasi peristiwa penting hari ini. Pro 1 RRI ND.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Inilah berbagai informasi peristiwa penting hari ini bersama Pro 1 RRI ND.

0: Pendengar masih dari kawasan Jalan Durian, Anda mendengarkan Florata pagi ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Aventino Fernandez. Untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini, kami juga akan menghadirkan beberapa informasi atau beragam peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 16 Oktober. Pada tahun 1955 tentunya, pasukan kerajaan Jerman berhasil mengalahkan pasukan bangsa Slavia yang dibantu pasukan Konfederasi Obotrite dan pasukan Konfederasi Veleti dalam pertempuran di Mecklenburg Vorpommern Jerman. Nah, pertempuran itu meletus setelah bangsa Slavia berusaha memberontak terhadap pemerintahan kerajaan Jerman. Pada tahun 1793, pertempuran antara pasukan Perancis dan pasukan Austria yang dibantu pasukan Belanda di Perancis berakhir. Salah satu pertempuran di masa Perang Revolusi Perancis ini berlangsung selama 2 hari dan berhasil dimenangi oleh pasukan Perancis. Pada tahun 1813, negara-negara anggota koalisi ke-6 menyerbu pasukan Perancis yang menguasai wilayah Leipzig. Serangan itu memicu pertempuran yang berlangsung selama 4 hari. Dan pada tahun 1836, pendengar, pasukan kelompok peternak di Afrika bagian selatan berhasil mengalahkan pasukan suku Matabele di dekat wilayah yang kini dikenal sebagai Melbourne, Free State, Amerika, Afrika Selatan. Pada tahun 1905, Serikat Dagang Islam atau SDI didirikan Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi dan beberapa orang lainnya. Dan pada awalnya, organisasi tersebut merupakan wadah bagi pedagang-pedagang Islam yang menentang kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Tahun 1923, The Walt Disney Company didirikan di Hollywood, California, Amerika Serikat oleh Walt Disney dan Roy Disney. Tahun 1940, pemukiman orang-orang Yahudi di Warsawa, Polandia mulai dibangun. Pemukiman tersebut difungsikan hingga Mei 1943 dan sekitar 300 ribu orang Yahudi tewas di pemukiman tersebut setelah mengalami kelaparan dan dibantai pasukan Jerman. Tahun 1943, sebanyak 1.259 orang Yahudi yang terdiri atas 363 pria, 689 wanita dan 207 anak-anak di Roma, Italia digerebek pasukan Jerman. Sekitar 1.023 di antara mereka dideportase ke penampungan di Auschwitz, Polandia. Dari jumlah tersebut, diperkirakan hanya 15 pria dan 1 wanita yang berhasil bertahan hidup dari pembantaian. Tahun 1964, untuk pertama kalinya, Tiongkok berhasil melakukan uji coba bom nuklir di Lopnur, Tiongkok. Daya ledak bom tersebut diklaim setara dengan bom atom yang dijatuhkan pasukan Amerika Serikat di Nagasaki, Jepang pada tahun 1945. Tahun 1985, Casey Stoner lahir di New South Wales, Australia. Ia lantas dikenal luas sebagai pembalap yang pernah menjuarai ajang MotoGP pada 2007 dan 2011. Stoner juga dikenal sebagai pembalap pertama yang berhasil mengantar tim Ducati sebagai juara MotoGP pada tahun 2007. Dan demikian peristiwa penting yang bisa hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Untuk informasinya, Anda bisa mengunjungi laman dunia.espos.id. Dan informasi serupa tentunya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan.
1: Rotatu, RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, sebuah festival budaya bukan hanya tentang pertunjukan, tetapi juga tentang bagaimana warisan leluhur tetap hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan pemerintah Kabupaten Flores Timur tentunya dijadwalkan menggelar Festival Utowata 2 pada 27 hingga 29 Oktober 2026. Dan setelah penyelenggaraan perdana pada 2025, apa yang dipersiapkan untuk edisi kedua ini? Bagaimana festival tersebut mengangkat kekayaan budaya lokal sekaligus membuka peluang bagi pariwisata dan ekonomi masyarakat? Kita akan membahasnya bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Bapak Heri Lamawuran. Selamat pagi, Pak Heri.
3: Selamat pagi.
2: Baik, Bapak, ini terima kasih sudah meluangkan waktunya sepagi ini untuk berbicara dengan Pro 1 RRI ND, Pak.
3: Siap, dengan Mas apa nih ya?
2: Rian.
3: Oh, Pak Rian ya, selamat pagi Pak Rian, salam sehat untuk semua yang di RRI.
2: Siap. Bapak, ini Festival Utowata 2 dijadwalkan berlangsung pada 27 sampai 29 Oktober, Bapak. Ini sejauh mana kira-kira persiapannya saat ini dan apa yang masih perlu diselesaikan?
3: Ya, baik. Memang Festival Utowata kedua akan berlangsung dari tanggal 27 sampai 29 Oktober 2026 ya, di Desa Belepanawa, Kecamatan Demompagong. Saat ini persiapan festival sudah memasuki tahapan fokus kepada beberapa hal yang sudah disiapkan, antara lain kita menyiapkan festival, tema festival, kemudian penyusunan rencana kegiatan lomba-lomba, pelibatan UMKM. Yep. Ya, ini tahapannya masih seperti itu. Selanjutnya nanti di satu minggu ya, yep, 19 sampai 23 Oktober itu panitia akan memfokuskan kegiatan pada persiapan-persiapan teknis, termasuk penataan area festival, penyiapan stand UMKM, dan perlengkapan-perlengkapan lomba lainnya. Demikian kira-kira, Pak.
2: Oke. Bapak, ini kira-kira konsep utama Festival Utowata 2 ini apa, Pak? Dan ada tidak perbedaan dengan festival perdana pada tahun 2025?
3: Ya, pada Festival Utowata yang pertama tahun 2025 itu fokusnya kepada kegiatan pameran UMKM ya, kemudian disertai dengan diskusi penghijauan mata air Letomatan serta aksi penghijauan di sekitar mata air tersebut. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk kita mengenalkan potensi budaya dan lingkungan di Kecamatan Demompagong. Namun keterlibatan masyarakat pada saat itu masih terbatas, Pak Rian. Ya, terutama hanya di sekitar wilayah Demompagong saja, Kecamatan Demompagong saja. Nah, Festival Utowata 2 ini telah dirancang untuk jangkauan partisipasi yang lebih luas dan kegiatan yang lebih beragam. Meliputi beberapa desa, semua desa, dan juga sampai dengan Pulau Adonara dan Pulau Solor juga kita libatkan daripada UMKM, peserta-peserta lomba. Kira-kira demikian, Pak.
2: Oke, Bapak. Ini kalau boleh di-spill ke pendengar nih, Bapak. Kegiatannya kan selama 3 hari. Kira-kira apa saja dan apa yang paling menjadi daya tarik utama, Pak?
3: Ya, 3 hari ini panitia sekarang lagi menyusun rundown-nya ya. Lagi menyusun rundown-nya karena begitu banyak antusias dari para peserta UMKM, sekolah-sekolah, kemudian komunitas-komunitas yang ikut rencana ikut festival kegiatan ini. Kegiatan ini direncanakan meliputi pameran UMKM, ada lomba memanah juga, ada fashion show, ada penghijauan, serta ada diskusi-diskusi tentang bagaimana melestarikan mata air. Kemudian diskusi juga tentang pengembangan desa wisata, Pok Darwis ya, kelompok desa wisata. Itu kira-kira. Kemudian menjadi daya tariknya utama adalah adanya perpaduan antara tradisi budaya adat, pelestarian sumber mata air, dan keterlibatan kelompok masyarakat. Seperti itu kira-kira, Pak.
2: Oke. Ini festival ini kan juga berkaitan dengan legenda tentang asal-usul mata air Leomatan begitu di Lepanawa. Bagaimana nilai sejarah dan makna adat tersebut dihadirkan dalam festival, Bapak?
3: Ya, kalau kita lihat legenda mata air Leomatan ya, nilai sejarah dan makna adat tersebut menjadi salah satu landasan penting ya untuk

0: utama bagi masyarakat Kota Larantuka, Pak. Oh. Jadi dengan menjaga air bukan hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap pengorbanan dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur terdahulu. Kira-kira demikian, Pak Rian.
1: Oke, Bapak. Ini kalau kita bicara budaya, artinya ada pelibatan tentang pemangku adat, tokoh masyarakat juga, dan perempuan serta generasi muda, Bapak. Ini sejauh mana keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan festival ini, Pak?
0: Ya, untuk keterlibatan mulai dari yang pertama, hasil evaluasi kami dari Dinas Pariwisata ya. Itu cukup kompleks. Ada pemangku adatnya, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, generasi muda dilibatkan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan juga sampai dengan evaluasi. Pada hari kemarin kami juga sempat melakukan pemantauan langsung, dan yang terlibat juga mulai dari anak muda, ada tokoh adat, dari pemerintah desa, tokoh perempuan juga dilibatkan, Pak, dalam kemarin kita diskusi untuk pemantapannya. Kira-kira demikian, Pak, Pak Rian.
1: Oke, Bapak. Kira-kira apa upaya pemerintah agar pengetahuan tentang Utowata dan budaya Lepanawa ini terus diwariskan kepada generasi muda, Bapak, setelah festival ini berakhir?
0: Ya, kita berharap festival ini tidak hanya selesai di festival ya, pengetahuan tentang Utowata, kemudian pengetahuan tentang budaya juga tetap harus kita wariskan ke generasi muda, tidak boleh berhenti hanya setelah Utowata selesai. Selain itu, pemerintah desa ya juga bekerjasama dengan sekolah dan Karang Taruna untuk selesai dari festival ini. Ada beberapa tarian, contoh tarian adat ya, Lia Namang dan Hidung, itu juga terus kita rencanakan. Saya juga sudah menyampaikan kepada panitia juga coba bisa dilibatkan, disesuaikan, bisa ada waktu dari sekolah-sekolah juga untuk bisa melanjutkan tarian ini. Kemudian pakaian-pakaian adat serta mengajarkan situs-situs budaya yang ada di wilayah adat Lowok-Luwok, termasuk Desa Lepanawa dan Bama, untuk bisa dilanjutkan di sekolah-sekolah, di ekstrakurikuler barangkali. Yeah. Ada kegiatan pramuka juga, ada disisipkan materi-materi tentang ini, Pak. Kira-kira demikian.
1: Oke. Bapak, ini mohon izin kalau kita flashback ke tahun 2025, Pemda tentunya menyebut festival ini sebagai momentum begitu untuk mendatangkan pengunjung melalui inisiatif budaya masyarakat nih. Nah, bagaimana kemudian pemerintah mengembangkan inisiatif ini agar Festival Utowata 2 dapat menjangkau lebih banyak pengunjung dari luar Lepanawa dan juga Flores Timur sendiri, Pak?
0: Ya, pada Utowata 1 ya, tahun 2025 lalu, nah, masyarakat juga memang telah menunjukkan bahwa budaya kekayaan alam dapat menjadi daya tarik. Salah satu daya tarik untuk memperkenalkan desa pariwisatanya. Ya, salah satu upaya yang dilakukan untuk memperluas jangkauan peserta dan pengunjung melalui pelibatan masyarakat ini, 4 desa juga masuk di dalam, kemudian juga undangan juga, kemudian himbauan juga kepada komunitas-komunitas ya, kemudian kepada desa-desa yang lain yang ada di Flores Timur, begitu kira-kira, Pak.
1: Oke. Bapak, kira-kira apa nih bentuk dukungan konkret yang bisa dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk edisi kedua ini, Bapak? Baik itu dalam promosi, pendampingan kelompok budaya, atau koordinasi lintas perangkat daerah, maupun dukungan teknis penyelenggaraan, Pak?
0: Ya, kemarin kami dari dinas sudah turun langsung berkumpul dengan panitia, pemerintah desa, pokoknya perangkat-perangkat dan perlengkapan-perlengkapan yang tersedia untuk persiapan Utowata. Kami dari sisi dinas memberikan dukungan itu, yang paling pertama kemarin kami langsung membantu memanage sebuah event itu seperti apa. Kemudian dari sisi teknis, teman-teman kami semua juga memberikan arahan bagaimana mempersiapkan suatu festival budaya yang baik. Kemudian dari sisi teknis lainnya, kami juga mendukung langsung, ada perangkat-perangkat misalkan panggung, sound system maupun lighting, penerangan lampu, itu kami memiliki, ada sumber daya yang ada di Dinas Pariwisata, itu juga kami dukung langsung, Pak, untuk bisa mendukung keterlibatan di Festival Utowata 2 ini, Pak.
1: Oke. Begitu. Bapak, ini kalau kita bicara Flores Timur, masyarakat taunya daerah ini salah satu yang paling gencar melakukan festival nih, termasuk ada Festival Kokebale di Lewok-Luwok ini. Ini bagaimana sebenarnya dinas mengembangkan potensi festival-festival ini agar saling memperkuat pariwisata begitu, Bapak, tanpa kehilangan ciri khas masing-masing?

0: memang Kabupaten Flores Timur ya memiliki budaya yang luar biasa. Iya. Setiap festival itu memiliki cerita, nilai, adat, serta daya tariknya masing-masing. Antaranya Koko Bale, kemudian di Luwak-Luwak, kemudian ini festival Utowata, di Blopanawa. Ini kan memiliki karakter yang saling melengkapi dalam pengembangan pariwisata daerah. Karena itu pariwisata daerah Kabupaten Flores Timur dapat mengembangkan festival tersebut dengan sebagai bagian dari promosi pariwisata budaya yang saling terhubung. Tanpa menghilangkan identitas dan nilai adat yang menjadi dasar penyelenggaraan. Okay. Seperti itu, Pak.
1: Adakah target Bapak, target jumlah pengunjung dan indikator keberhasilan festival mungkin termasuk untuk mengukur dampak ekonomi bagi masyarakat, Pak, dari festival ini?
0: Ya, pastilah ya. Dari setiap penyelenggaraan festival, kita evaluasi festival pertama, kemudian kedua, tentu targetnya harus lebih banyak dari peserta juga. Kali ini kalau kami ikuti kemarin, pesertanya juga lebih banyak. Kemudian harapannya juga manfaat festival ini tidak hanya berhenti setelah kegiatan ini. Festival ini menjadi pintu masuk bagi produk lokal untuk dikenal lebih luas. Kira-kira demikian, Pak.
1: Oke, Bapak. Ini mungkin salah satu pertanyaan yang mewakili pengunjung nantinya, Bapak. Bagaimana kesiapan akses, kebersihan, sanitasi, pengelolaan sampah, dan keamanan untuk menjamin kenyamanan pengunjung, Pak?
0: Ya, dari sisi akses kebersihan, kemarin kami sudah menghimbau untuk dalam festival ini harus festival berbasis kebersihan ya, aman, asri, bersih, dan indah. Kami sudah memberikan arahan-arahan untuk kebersihan tetap dijaga. Kemudian juga untuk keamanan, kami juga kemarin melibatkan juga dengan Forkompinca ya, dari teman-teman kepolisian dan TNI juga untuk turut mendukung keamanan, kebersihan. Kemudian yang berikut, malah saya kemarin sempat menyampaikan kepada panitia, kalau memang bisa untuk mendukung kebersihan pada saat festival itu kita menghilangkan atau meniadakan yang namanya plastik ya. Jadi teman-teman panitia menyiapkan tempat-tempat air, disiapkan saja gelas-gelas atau kalau bisa menggunakan tumbler. Jadi semua peserta panitia menggunakan tumbler sehingga kita tidak lihat lagi sampah plastik, baik gelas aqua plastik atau botol plastik. Itu kita berusaha mengurangi pada festival kali ini. Itu himbauan kami kepada mereka, Pak. Kira-kira demikian.
1: Oke, Bapak, ini mengingat kaitannya dengan mata air Letomatan, ini apakah Festival Otowata 2 juga akan diisi kegiatan nyata begitu, Bapak, untuk mendorong pelestarian sumber air dan lingkungan?
0: Ya, Letomatan ini memang yang memiliki arti air Letomatan ya, mata air Letomatan memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Blopanawa. Nah, melalui festival ini panitia ingin mengajak masyarakat, kaum muda dan para pengunjung untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan mata air, mengurangi sampah plastik dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga sumber air bagi generasi mendatang.
1: Nah, ini omong-omong Bapak, setelah festival berakhir, kira-kira ada tidak target jangka menengah pemerintah agar kegiatan ini terus memberikan manfaat bagi pelestarian budaya juga perkembangan pariwisata Flores Timur sendiri, Pak?
0: Ya, dalam jangka menengah kami berharap ada kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah desa, pemerintah daerah, komunitas budaya, kaum muda dan masyarakat untuk menjaga tradisi adat, merawat mata air Letomatan, serta mengembangkan potensi yang dimiliki desa. Ya, harapan juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan UMKM, promosi produk-produk lokal dan penyelenggaraan kegiatan budaya berkelanjutan. Kemudian dokumentasi, keterlibatan pemuda dan penguatan komunitas juga diharapkan dapat diupayakan untuk terus dilakukan agar warisan tidak hilang telan zaman. Kira-kira dukungan antara lain begitu, Pak Rian.
1: Baik, Bapak, ini terakhir mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan, Bapak. Kami masih memberi ruang, Bapak, silakan.
0: Ya, baik, kepada seluruh masyarakat pemerhati pariwisata, Festival Utowata yang akan diselenggarakan dari tanggal 27 sampai 29 November, marilah hadiri dan saksikanlah keterlibatan, mari kita berpartisipasi aktif menjaga lingkungan, mewariskan budaya, mengembangkan ekonomi kreatif. Mari, silakan datang, silakan hadir di Festival Utowata kedua tahun 2026 di Desa Belapenawa, Kecamatan Demam Panggung, Kabupaten Flores Timur. Terima kasih Pak Rian.
1: Baik, terima kasih Pak Heri sudah menyempatkan waktu untuk berbagi banyak hal terkait dengan festival ini Bapak. Sukses terus untuk kerja-kerja dari Disparbud sendiri Pak. Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih Pak Rian, salam hormat untuk teman-teman semua.
1: Siap, selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi.
1: Baik pendengar, Festival Uto Wata II bukan hanya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan budaya Lepanawa kepada masyarakat luas, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan warisan leluhur ini tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. Nah, melalui dialog hari ini, kita sebenarnya melihat bahwa keberhasilan sebuah festival tidak hanya diukur dari kemeriahan acaranya, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat, manfaat ekonomi yang dirasakan, serta upaya menjaga budaya dan lingkungan secara berkelanjutan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa
1: Rotato RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, untuk mengetahui kondisi laut dan gelombang terkini, kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Stasiun Tenau Kupang, M. Kaisar Agni Pratama.
3: Info cuaca maritim.
2: Selamat pagi Kak Kaisar.
4: Selamat pagi Kak.
2: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
4: Baik, untuk selamat pagi untuk pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini saya M. Cesar Agni Pratama akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Indonesia Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini tanggal 16 Oktober 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari tanggal 17 Oktober 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diprediksi akan terjadi di wilayah perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, dan perairan selatan Timur Rete yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 14 sampai 54 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
2: Terima kasih informasi cuacanya Kak Kaisar, selamat pagi dan selamat bertugas.
4: Terima kasih kembali.

gurita juga sangat unik. Sebagian besar sel sarafnya justru berada di lengan, bukan terpusat di otak. Hal ini membuat setiap lengan mampu merespons serangsangan dan bergerak secara mandiri tanpa selalu bergantung pada pusat kendali. Dengan kemampuan tersebut, tidak mengherankan jika gurita sering menjadi objek penelitian dan perhatian para ilmuwan.

Pemerintah tentunya ingin respon dalam penanganan bencana lambat kendati statusnya lebih tinggi. Kristome mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Ia menargetkan penanganan karhutla selesai secepatnya dan paling penting tidak ada korban jiwa. Sementara itu

Waktunya kentongan. Hei, ini Ame membuka lahan dengan cara membakar itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bunyinya itu begini ini, Ame. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, undang-undang ini Ame, sejalan juga dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 pasal 26. Bunyinya tuh begini. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelakunya ini Ame, akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan yang paling lama nih 10 tahun penjara. Jangan lupa, ada denda juga antara 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini Ame, pelarangan ini nih dibuat nih untuk kepentingan kita bersama. Mengingat membuka lahan dengan cara membakar nih akan merusak lingkungan hidup karena akan menghilangkan gizi tanah, menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, perubahan iklim yang ekstrim, dan yang paling parah ini Ame, akan menyebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Tuh, ini Ame, masih mau kau buka lahan dengan cara membakar? Awas masuk penjara.

0: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
1: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
0: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
0: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit serius.
0: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tosmar Yadir.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Rata pagi ini tentunya masih bersama saya Rian Hidayat, dan informasi berikutnya ini datang dari Kementerian Perdagangan bersama Hipindo yang mendorong kesiapan produk UMKM memasuki pasar retail modern dan ekspor melalui fasilitasi 4.100 barcode SKU. Nah, hal ini ditandai penyerahan simbolis oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Saufan Sofan dan Ketua Umum Hipindo Budi Harjo Iduansyah di halaman 1 ASDSD pada Kamis 15 Oktober 2026. Nah, sebanyak 4.100 barcode difasilitasi bagi pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan di berbagai sektor, mulai dari pangan, minuman, health and beauty care, kerajinan, serta kebutuhan rumah tangga. Nah, barcode berstandar internasional membantu proses identifikasi produk dalam ekosistem perdagangan serta mendukung pengelolaan persediaan dan pencatatan transaksi. Meski demikian, barcode bukan satu-satunya persyaratan untuk memasuki retail modern maupun pasar ekspor. Dalam rangkaian kegiatan yang sama, dilaksanakan penandatanganan MOU antara PT Food Station Cipinang Jaya dan Hipindo untuk penguatan kolaborasi perdagangan dalam negeri. Fasilitasi barcode menjadi bagian dari kesinambungan kolaborasi Hipindo dan Kementerian Perdagangan dalam mendukung pengembangan UMKM Indonesia. Kolaborasi tersebut juga diwujudkan melalui UMKM Pangan Award Goes to Retail Modern, Campuspreneur, serta Belanja di Indonesia Aja. Hipindo menaungi lebih dari 380 perusahaan, 800 merek, dan 80.000 gerai dalam ekosistem retail nasional. Kedepan, Hipindo akan terus mendorong kolaborasi bersama pemerintah, anggota retail, dan mitra terkait untuk membangun ekosistem perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui berbagai inisiatif tersebut, Hipindo berharap semakin banyak UMKM Indonesia yang siap memasuki jaringan retail modern dan pasar internasional. Dan informasi ini tentu saja pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Fika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Etah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pol.

0: virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ

Belakangan ini, telinga kita mungkin kerap mendengar istilah El Nino Godzilla. Nama yang terdengar besar, menakutkan, dan seolah membawa ancaman raksasa yang tak terbendung bagi daratan kita. Namun, mari kita duduk sejenak dan mendengarkan apa kata sains. BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur menegaskan, tidak ada istilah Godzilla dalam peta cuaca kita. Yang ada hanyalah kategori apakah ia lemah, sedang, ataukah kuat. Lantas, apa sebenarnya El Nino? Secara sederhana, ini adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Suhu panas ini menarik awan-awan hujan menjauh dari wilayah Indonesia, sehingga curah hujan kita berkurang drastis dan musim kemarau menjadi jauh lebih panjang. Meski tak ada raksasa di sana, El Nino tetaplah sebuah peringatan.

Tanggap bencana berarti bergerak sebelum badai panas mengunci aktivitas kita. Mulailah bijak menggunakan air bersih, tampung setiap tetes yang tersisa, dan bagi para petani, mari sesuaikan pola tanam dengan teliti. Alam sedang berganti rupa dan kita harus mampu membaca perubahannya. Hindari pula memicu api di lahan kering. Jangan biarkan kecerobohan kita menambah beban bagi bumi pertiwi yang sedang berjuang melawan kekeringan ini. Waspada tanpa perlu panik berlebihan. Keselamatan bukan tentang takut pada nama, tetapi tentang kesiapan dalam bertindak. Mari tanggap.

Rifki Harsya mengapresiasi peran Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI, utamanya dalam upaya mereka mengembangkan ekosistem desain grafis nasional. Menurut Iku Rifki, ADGI memberikan banyak manfaat bagi anggotanya di berbagai wilayah, dan manfaat tersebut tidak hanya dirasakan di kota-kota besar tetapi juga di daerah. Iku Rifki juga menyoroti potensi desainer grafis Indonesia yang karyanya semakin mendapat pengakuan nasional dan internasional. Menurutnya, kekayaan budaya daerah dapat menjadi modal untuk menghasilkan karya berkarakter dan berdaya saing global. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengembangkan ekosistem kreatif. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah, asosiasi profesi, komunitas, dunia pendidikan, industri, dan pelaku usaha. ADGI Design Week 2026 berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di Asta 8 SCBD Jakarta. Ajang ini mengapresiasi karya dan talenta desain grafis Indonesia sekaligus mendorong Indonesia menjadi

pusat desain regional. Mengusung tema off-grid, acara ini mengajak desainer mengeksplorasi gagasan di luar batas dan pola kerja yang selama ini dikenal. Rangkaian kegiatan meliputi pameran, penghargaan, dan diskusi untuk memperkuat peran desain grafis dalam berbagai bidang serta diplomasi Indonesia. Ketua Umum ADGI, Ricci Ned Hansel, menyebut desain grafis berpotensi menjadi pintu masuk bagi perkembangan ekonomi kreatif. Menurutnya, desain juga membuka peluang kolaborasi lintas disiplin dan memperluas daya saing karya Indonesia di pasar internasional. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus, eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga, eh. Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online tuh, jaga masa depan tuh.

di bagian ujung handuk? Garis ini bukan sekedar hiasan. Bagian tersebut dibuat dengan tenunan yang lebih rapat dan pola yang berbeda dari bagian handuk lainnya. Fungsi utamanya adalah memperkuat dan menstabilkan ujung handuk sehingga bagian tersebut tidak mudah melar, berubah bentuk atau terurai setelah sering dicuci dan digunakan. Pola ini juga membantu memberikan batas antara bagian utama handuk yang berbulu dengan bagian ujungnya. Jadi, garis pada handuk atau Dobby Border bukan hanya untuk mempercantik tampilan, tetapi juga membantu menjaga kerapian, bentuk, dan ketahanan handuk.

Pendengar Persatu RRI dimanapun Anda berada menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita berjaringan Pro 3 Jakarta. Dari studio RRI NDK

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Peran Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Ya, agar sampai dalamnya disemprotkan. Itu nyata pendidikan yang kabeza partai Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Avandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.